0: sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang tua Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya yaitu menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan pasca cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa ikuti pembelajaran tetap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh, sembari perhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
1: Di perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah dalam kondisi atap ini. Nah, dan kebetulan saya juga di hari kemarin kan mengeluarkan edaran PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga saat ini kan ternyata isi kualitas udara terpenuh, ya, dan termasuk menyatakan tentang program prioritas kenaikan revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan SDN 2 ketimpun ini mendapatkan 8.2 untuk rekap di program revitalisasi satuan pendidikan.
0: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres lama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Prokopimda lainnya. Edi Proso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI di nilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI.

Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah episentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu,

Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pilot 4,3 Pro 1 Medan, channel formasi dan inspirasi. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Hari ini tepat di 11 September 2026, genap berusia 81, di mana usia yang tidak muda lagi, usia yang sudah sangat dewasa dan tentunya tetap terus ada di hati pendengar setia. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan ucapan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia untuk hari ini, silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943 atau dari line telepon kami di 0618463116. Di usia baru tentu harapan dan juga semangat baru untuk hari ini di usianya ke-81 tahun Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua orang. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara.

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sudah bersama rekan saya ada Bung Riki di sini.
1: Iya.
0: Apa kabar? Kok nggak ada suaranya?
1: Sini kali ya. Oh, ini dia ternyata. Dia baiklah. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI se-Indonesia ya.
0: Iya, apa harapan Riki sebagai penyiar RRI okay. Medan? Ini sudah berapa tahun?
1: Menginjak usia keempat.
0: Keempat ya.
1: Ya, di RRI, membersamai RRI dan membersamai Pro 1 Medan ya. Harapannya sebenarnya banyak yang ada di benak yang kayaknya nggak bisa disebutin di sini ya.
0: Oh, aku tahu nih maksudnya.
1: tapi tahu aja ya. Tapi yang pasti semoga kita radio terus ada di tengah-tengah masyarakat, terus ada di hati-hati masyarakat dan juga seluruh pendengar setiap persatu, dan kita RRI Medan khususnya atau RRI Indonesia deh bisa terus menyesuaikan dan juga bertransformasi sebagaimana era perkembangan zaman sekarang yang terus berkembang pesat. Demikian juga RRI, harapannya semoga kelak terus bisa membersamai atau menyetarakan kedudukan dengan media sosial-media sosial lainnya, karena tentu kita bergerak di bidang platform media. Harapannya ya balik lagi agar bisa tentunya menjadi salah satu platform media digital maupun terestrial yang terpercaya dan terunggul nomor satu di Indonesia. Gitu.
0: Luar biasa ya. Jadi ya, memang perjuangan untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia bukan hanya di tahun 45 saja Riki ya, tapi sampai sekarang, sampai kapanpun itu ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk Indonesia. Tapi kalau misalnya dikilas balik ya Tami, usia 81 tahun itu kan bukan usia yang belia ya. Kita ini seumuran sama Indonesia loh gitu. Kita seumuran sama kemerdekaan Indonesia, ya kan? Artinya radio ini memang sudah hadir dan juga telah dekat dengan masyarakat sejak era tahun 45 saat kita kemerdekaan begitu.
0: Iya. Dan tentunya untuk pendengar juga begitu ya, merasakan detak jantung, detak-detak informasi, suara dari RRI ini kan terus berada dekat dengan telinga pendengar.
1: Benar
0: kita
1: sekali.
0: Ya. Tentu akan ada harapan-harapan juga di usia ke-81 tahun ini bagi pendengar setia kita. Kita coba sapa dulu Riki.
1: Boleh.
0: Siapa, di mana? Halo, selamat pagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi Mbak Tami dan Bang Diki.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi, siapa di mana nih?
2: Pemirsa setia, Anggian Hasan di Cangkar Setuju.
0: Oke, Mbak Bang Tami. Anggian Hasan, apa kabar?
1: Oke, Bang Anggian Hasan ya.
2: Alhamdulillah, Bang Diki, bagaimana kabarnya Bang Diki? Udah lama gak dengar suara?
1: Oh, alhamdulillah. Kemarin semalam masih gabung di Dialog Aspirasi.
2: Oh iya, ya, pagi biasanya.
1: Iya, Bang Anggian gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah Bang Riki. Ya. Ini dari sejak dulu dari perjuangan 45 Bung Karno Bang Riki itu kena LNI lah, makanya ada suara ya Bung Karno.
1: Alhamdulillah.
2: Hari pahlawan.
1: Iya.
2: Bung Tomo itu hari apa namanya? Hari bela negara, slogannya Indonesia masih ada, Saifuddin Pawia Negara di Bukit Tinggi. Kemudian di Yogyakarta hari apa namanya? Serangan satu Maret itu semuanya kena RRI, Mbak Tami dan Bung Riki.
1: Iya.
0: Ya, saya sampai merinding nih dengar Bang Anggian Hasan menuturkan apa ya, sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia yang didengar pada kala itu melalui RRI ya, Bang Anggian ya.
2: Walaupun saya belum lahir, tapi saya apa membaca sejarah gitu, Bung Riki dan almarhum ayah saya juga pendengar setia RRI, Bung Riki dan Mbak Tami.
0: Iya, luar biasa dan turun-turun ternyata.
2: Baik, langsung aja saya mau menyampaikan ucapan selamat RRI Bung Mbak Tami dan Bung Riki.
0: Harapannya nih apa Bang Anggian Hasan ke depannya untuk RRI di hari ulang tahun ke-81 hari ini?
1: Iya.
2: Baik. Radio Republik Indonesia merupakan stasiun radio pertama di Indonesia, didirikan pada 11 September 1945 sebagai sarana penyiaran informasi dan perjuangan kemerdekaan bangsa, serta berperan penting dalam mengawal perjalanan negara Republik Indonesia.
1: Wow.
2: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi memperkuat, media informasi terpercaya memperkuat persatuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Amin.
2: Serta penghubung aspirasi rakyat dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Demikian Mbak Tami ucapan saya.
0: Dan baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bang Anggian Hasan. Jangan lupa dengerin terus RRI Medan ya. Oke, khususnya Pro 1 Medan.
1: Benar sekali.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Temanya untuk hari ini
1: Adalah
0: suara berdaulat ya.
1: Benar. Kalau kita ingat-ingat ya, banyak sekali pendengar-pendengar setiap Pro 1 kita yang memang punya, enggak hanya angkasawan-angkasawati, tapi pendengar kita juga punya dedikasi yang luar biasa. Karena termasuk Anggian Hasan ini kan juga salah satu pendengar yang enggak pernah absen untuk gabung di segmen-segmennya Pro 1, ya kan? Termasuk hadir di setiap pagi opini publik. Bahkan beliau kerap kali menyampaikan opini-opininya dalam berbagai segmen, yang tentunya ini menandakan bahwa pendengar setiap Pro 1 kita memang masih benar-benar mengikuti dan juga update begitu bagaimana konten-konten RRI dihadirkan begitu.
0: Iya, dan kita coba sapa lagi pendengar setia kita.
1: Tapi sebenarnya saya harus pamit undur diri ya, Tami.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Sudah harus dipanggil jadwalnya.
0: Iya,
1: gitu
0: luar
1: ya.
0: Biasa. Terima kasih banyak.
1: Nanti kita akan
0: banyak.
1: Saksikan bagaimana penyulutan obor ya.
0: Iya, karena akan dibawa langsung oleh Ricky Subandi.
1: Benar, alhamdulillah. Doain ya, pendengar 9. Ya. Semoga lancar, nggak kecepatan, nggak kelamaan.
0: Iya, mudah-mudahan pas ya, begitu sampai di podium. Baik, terima kasih Ricky
1: terima
0: sudah
1: kembali.
0: Menemani Tami dengan apa ya, dengan kostum yang sangat mewah hari ini dari Toba. Oke, semangat Ricky, lancar untuk penyulutan obornya hari ini.
1: Siap, semangat juga untuk Tami terus menggunakan Indonesia.
0: Bye-bye. Oke, bye-bye. Sampai ketemu nanti di belakang ya, di auditorium. Baik, kita coba sapa dulu ini pendengar setia kita Pro 1. Halo, selamat pagi.
3: Pagi kembali. Assalamualaikum Mbak Tami.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Alfa Sera, Mbak.
0: Mbak Alfa Sera?
3: Ya.
0: Di mana?
3: Di Katamsul.
0: Di Katamsul. Apa kabar nih Mbak Alfa Sera?
3: Ya, Alhamdulillah. Sedikit flu.
0: Sedikit flu. Ya, karena kan cuaca di Medan ini lagi kurang bersahabat begitu ya.
3: Musim dia.
0: Tapi semangat lah untuk menjalankan aktivitas hari ini.
3: Iya.
0: Semangat juga ini terus mendengarkan RRI setiap harinya ya, Mbak ya.
3: Itu saya mau mengucapkan dirgahayu untuk satu kesatuan Republik Indonesia, maksudnya Radio Republik Indonesia ya, yang ke-81 itu ya.
0: Kalau Mbak Alfa Sera ini dari tahun kapan ini sudah mendengarkan RRI?
3: Pokoknya dari saya kecil.
0: Dari kecil itu usia berapa?
3: Dari kecil itu saya ingat-ingat lupa itu dari umur 3 tahun saya sudah tahu. Masih di masa itu masih kayak di RRI di Medan ini kan seperti namanya Nusantara 3.
0: Iya. Yeah.
3: Nusantara 1 gitu-gitu.
0: Betul.
3: Dari mulai masih namanya Nusantara 3. Nah, baru beralih menjadi Nusantara 1 gitu-gitu. Sampai sekarang udah hilang lah Nusantara itu semua jadinya.
0: Iya, tapi tetap kita berada di Nusantara yang sama ya.
3: Iya.
0: Iya, hanya penamaan saja begitu ya.
3: Kan namanya masih RRI ya, Radio Republik Indonesia Nusantara 3 Medan dulu.
0: Iya. Berarti ini pendengar lama, pendengar setia juga sampai sekarang nih Mbak ya.
3: Masih dia di gelombang 63. 63, 88 dulu masih.
0: Wah.
3: Kan masih ya kan?
0: Berarti radionya nih masih awet juga ya sampai sekarang ya? Atau udah bertransformasi juga ini radionya?
3: Ini dia yang mau saya persoalkan ini sekarang Mbak Tami. Saya kan nggak punya bahan-bahan digital ya kan? Masih dengarkan radio yang model beginian ya kan? Saya cuma mau bilang ini aja Mbak, mungkin Mbak bisa mewakili untuk ke mereport ke pusat ya, itu RRI Pro 3, itu kalau didengar sekarang itu siarannya kurang baik, sama sekali sudah cukup lama itu saya dengar, kalau nggak salah untuk satu bulan ini ada itu,
0: baik ya.
3: RRI Pro 3 itu, kalau yang nggak punya pesawat digital gitu, yang masih kayak saya dengar manual ya, kesulitan mendengarnya itu, kadang-kadang kurang tahu, kadang-kadang menghilang timbul, kadang-kadang nanti kata-katanya nggak jelas. Nah, gitu.
0: Iya, baik. Kita coba tindak lanjuti ini Mbak Alfa ya.
3: Itulah nanti. Karena kan Orang kan karena sekarang udah banyak pakai yang digital kan ke untuk ke bawah ini kan dia nggak tahu lagi kan gitu. Kan untuk yang nggak punya pakai pesawat ginian kan gitu. Saya salah satunya kan gitu. Itu kok utama tengah malam itu kan saya suka itu kok tengah malam kok denger-denger itu macam ada teman gitu di rumah. Kalau ada pakai denger-denger macam ada teman gitu.
0: Benar.
3: RRT ini kok buruk sekali. Gitu.
0: Nanti kita coba tanyakan kepada pihak PMB kita ya. Untuk bisa di ini diperbaiki mungkin dari pemancarnya atau ada permasalahan lain begitu ya untuk pemancar Pro 3.
3: Mungkin nggak sempat lagi melihat ke bawah karena ada banyak tugasnya tuh kan mesti ada yang melaporkan lagi kalau nggak tahu kan.
0: Iya, baiklah Mbak Alfa, itu ya keluhan dan juga sekaligus harapannya ya untuk RRI, semoga ini siarannya bisa jelas terdengar terkhusus di Katamso. Ini masih wilayah Medan, belum jauh-jauh dari Medan sebenarnya. Ya harusnya memang kualitas audionya itu masih bagus terdengar ya, khususnya Pro 3 begitu.
3: Cuma itu tadi khusus kalau RRI Pro 3 kan karena dia kan siaran dari pusat Jakarta ya kan. Cuman kan dulu-dulunya kan ini sangka saya dengar gini, kalau setiap harinya ya kak ini, kalau macam tadi lah, macam tadi saya dengar, nggak usah yang kemarin-kemarin ya, kalau atau nantilah ke jam 11 kalau misalnya ada siaran berita ya kan. Bagus
0: ya.
3: Ya coba saya pergi ke radio langsung ke ini, nggak bisa. Kok nggak sebagus yang di orang ini ambil ya gitu.
0: Karena gini Mbak Alfa, kadang kita relaynya itu karena memang mungkin ada masalah juga, ada kendala teknis di pemancar Pro 3, kita ambil dari streaming gitu, dari internet juga di sini. Makanya suaranya tuh lebih jelas kalau khusus berita.
3: Iya itu dia. Saya kan kita pikir kan, oh karena kita nggak punya peralatan begituan kan nggak bisa ngedenger.
0: Iya karena kan dia beda frekuensi, begitu pemancar juga beda. Baiklah Mbak Alfa, terima kasih banyak atas informasi, harapan dan juga ucapannya di hari ulang tahun RRI ke-81 hari ini.
3: Kalau pertanyaan lain kalau boleh dijawab. Perusahaan tuh nggak ngadakan ini lagi kayak dulu kan ada GDK Mail, habis itu RT berapa itu?
0: Iya, karena kita udah bertransformasi juga ini Mbak Alfa, personelnya juga udah baru-baru, jadi apa ya? Iya benar-benar.
3: Di pondangnya sama dia kan kalau di Mail kan jadi Mak Jinting.
0: Iya.
3: Di RT Bu Fondang.
0: Iya. Udah tutup sih ke DK Mail-nya karena kan udah banyak personel yang bubar juga.
3: Iya, di pun udah masih di RT kan si Mbak apa yang jadi Mbak Kelara itu si
0: Di
3: Iya.
0: Iya, udah banyak yang ini resign penyiarnya, makanya tidak bisa tergantikan sebenarnya karakter-karakter itu, hanya orang-orang aslinya yang bisa. Jadi kita harus memunculkan karakter baru lagi nih untuk memulai program baru.
3: Sampai ya juga ya kan?
0: Iya. Oke lah, Mbak Alfa, terima kasih banyak Mbak Alfa ya.
3: Iya sama.
0: Ya, mohon maaf atas kekurangan RRI yang masih terus kerasa kerusuk kadang terdengar di radionya.
3: Iya. Butuhnya kalau tengah malam ya kan macam ada.
0: Iya benar-benar. Karena kan Pro 3 24 jam ya.
3: Kan kalau malam kan saya dengar itu kan kayak ada teman gitu.
0: Iya benar. Oke lah. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfa.
3: Terima kasih Mbak Sani.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Katamso ada pendengar setia kita Mbak Alfa tadi sudah menyapa kita dan harapan-harapannya untuk RRI ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, dari segi kualitas audionya aja nih yang perlu diperbaiki begitu. Ya kita note, kita catat ya untuk Mbak Alfa. Terima kasih. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi-pagi.
4: Selamat pagi semuanya, pagi-pagi. Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rudi?
4: Alhamdulillah sehat. Kak Tami sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bahagia, semangat.
4: Kami belum jumpa kita loh Kak Tami.
0: Iya.
4: Giliran kami datang ke Kak Tami sembunyi-sembunyi.
0: Loh, enggak sembunyi-sembunyi loh. Kapan itu?
4: Pas mau itu.
0: Oh, mau lulit. Tami datang sebenarnya paling belakang. Tapi Tami pulang duluan, enggak sampai habis acaranya memang.
4: kami berdua cari-cari Kak Tami kemarin,
5: iya,
4: itu loh.
5: Datang terlambat, pulang cepat, itulah Tami. Cuman lah, artis Medan pula kan, jadi banyak kali schedule, jadi harus dikejar sana-sini gitu.
4: Oh, artis Medan gitu ya?
5: Bukan sih. Medan pancing maksudnya.
4: Iyalah.
5: Jadi gimana nih Bang Rudy? Singkat saja, kalau kata Kak Gem, harapannya.
4: Ya, jadi pertama ya kan, selamat ulang tahun dulu lah buat RRI.
5: Makasih Bang.
4: Yang 81 jaya terus untuk RRI ya kan.
5: Yo.
4: Aku paling seneng kali loh denger RRI ini.
5: Iya, apa yang Abang paling senengnya tuh apa? Di acara
4: aku,
5: apa?
4: Aku dulu waktu denger RRI sama kayak Bu Alfa Syera tadi. Aku itu mulai, kalau aku umurnya mulai dari umur 6 tahun sih katanya.
5: Umur 6 tahun ya?
4: Iya.
5: SD kelas 1 udah dengerin RRI.
4: Umur 6 tahun itu kan kira-kira tahun 2007. Aku kan lahir tahun 2001. Jadi kan
5: anak Gen Z ternyata ya.
4: Apa?
5: Generasi Z ternyata ya.
4: Oh iya dong. Dulu kan aku paling senang itu hari Minggu. Kalau di RRI Pro 1.
5: Ada apa emang dulu?
4: Ada Sandiwara. Jadi kan yang muter Sandiwara jam 9 malam.
5: Iya di Pro 1 ya.
4: Udah gitu tiap hari Jumatnya ada Marhaban. Marhaban Albar Janji itu.
5: Betul ya, ada Marhaban dulu di RRI setiap Jumat.
4: Ada loh Kak.
5: Iya.
4: Jam 9 malam.
5: Jam 9 malam ya. Kasidah-kasidah ya, gitu.
4: Iya, kayak Marhaban apa namanya gitu ya. Pokoknya Marhaban itu lah.
5: Iya.
4: Jam 9 malam itu pokoknya enak-enak lah dulu. Dulu penyiarnya itu masih ada Bunda Tanti ada.
5: Iya.
4: Baru
5: siapa
4: itu bang Edi Siswanto ada.
5: Terus
4: dulu Mas Bambang juga sempat aku pernah dengar ada. Pokoknya wih, mantap kalah RRI itu.
5: Iya,
4: kalau sekarang makin bersih, makin jernih siarannya kalau menurut aku.
5: Ini bukan ini ya. Bukan apa ya, bukan kebalikannya ya.
4: Enggak.
5: Bukan analoginya ya.
4: Ya, pokoknya bersih deh. Bersih deh. Gemilang, cemerlang gitu deh. Oh, enak suaranya. Suaranya itu rusasu. Megah lagi.
5: Menggelegar terus ya. Menggelegar. Sekawasan Amplas dan sekitarnya ya.
4: Iyalah. Udah gitu kan. Tapi tadi Pro 3 nya yang gak ada siarannya.
5: Iya. Itu ya. Kita
4: tapi
5: coba
4: lainnya, insya Allah bagus. Mudah dipahami. Suaranya menggelegar tanpa ada kesek-kesek gitu. Oh, mudah-mudahan RRI semakin mantap lagi dah pokoknya.
5: Oh, oke lah.
4: RRI adalah fans beratnya Bang Rudy.
5: Waduh, terima kasih banyak Bang Rudy.
4: Yes.
5: Ya.
4: Salam buat rekan-rekannya ya kan.
5: Iya, ini ada Rafika Putri di sini. Ada Odi juga di sini. Iya, kok diam-diam aja dia. Dia lagi sibuk. Dia mau bermakeup.
4: Nanti mau ke audit lah ya.
5: Iya, ini kami mau ke audit nih. Sebentar lagi jam 9 kan penyulutan obor.
4: Oh iya.
5: Iya, jadi nanti bentar lagi kami juga lari ke sana, ke belakang.
4: Sorry lah kata Mek nggak bisa datang.
5: Iya udah nggak apa-apa lah, lain pun nggak diundang.
4: Ini kan hari Jumat. Kalau hari Jumat kan tugas ajan juga ya kan.
5: Iya.
4: Nggak apa-apa kan?
5: Nggak apa-apa lah.
4: Nanti dilipas pula aku.
5: Enggak lah.
4: Enggak kan? Oke lah ya.
5: Oke.
4: Pokoknya jaya terus untuk RRI dan sekali di udara tetap di udara, sekali mengudara tetap merdeka. Allahu Akbar.
5: Allahu Akbar.
4: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rudy di Simpang Limun, Medan Amplas Medan ya. Oke, tadi ada Bu Rosiah juga yang sudah menyapa kita, tapi ini nggak jadi. Kenapa nih Bu? Boleh telepon lagi ya. Oke, untuk pendengar lainnya silahkan ya. Masih ditunggu 8463116. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, RRI selamat berulang tahun yang ke-81.
0: Iya, terima kasih Bu Radni sudah menjadi pendengar setia RRI dari zaman dulu sampai sekarang.
6: Oh, Bu Radni kalau mendengar radio dari kelas SD.
0: Oh, dari kelas?
6: Kelas 5.
0: Kelas 5 SD ya.
6: Kelas 3 dulu.
5: Iya, sampai sekarang ya. Dengerin RRI terus ya. Bu Rani, ini Tami enggak sendirian, sudah ada Odi di sini.
6: Iya, itu benar.
5: Itu.
7: Iya, halo Bu Rani.
6: Kak Odi, apa kabar?
7: Alhamdulillah luar biasa, sangat bahagia sekali hari ini karena kita berulang tahun hari ini Bu Ratni.
5: Iya.
6: Iya kan? Berulang tahun LRG ya kan?
7: Iya, sama-sama kita merayakan kebersamaan kita 81 tahun gitu ya Bu Ratni ya.
5: Sama enggak di usia kita Bu Ratni sama Bu Ratni?
6: Usia udah terlewat tuh.
5: Oh, ya. Bu Rani 18.
7: Oh, 18 tahun. Wah, ini masih genzi-genzi gitu.
5: Iya, lagi
7: unyu-unyunya.
5: Lagi puber-pubernya gitu kan? Ini, ya kan?
6: Bu Rani sama radio RRI umurnya.
7: Tadi saya dengar kalau Bu Rani ini mendengarkan RRI dari kelas 5 SD ya?
5: Iya.
7: Wow.
6: Dulu masih pakai baterai, Mas.
5: Oh, iya tahu Tami tuh, radio zaman dulu.
6: Yeah.
5: Ada baterainya. Kemana-mana bisa dibawa, kan?
7: Tapi oh, sampai iya. Sekarang masih ada nggak tuh sih?
5: Ada.
7: Ada ya?
6: Sekarang pun bisa. Kalau
5: tapi kalau beli di toko-toko biasa nggak ada sekarang. Mesti beli online.
7: Oh iya, benar-benar.
5: Karena sekarang radio nggak tahu ya kenapa ya, kok susah kali gitu nyarinya.
7: Benar.
5: Apa memang harus dipesan dulu gitu, baru dibuat gitu. Bu Ratni.
6: Saya.
5: Apa harapannya Bu Ratni di hari ulang tahun RRI?
6: Harapan Bu Ratni, suaranya tetap bagus selama-lamanya, jangan ada kesek-kesek gitu ya. Yang penyiar-penyiarnya bagus-bagus semua, baik-baik semua.
5: Lancar-lancarnya,
6: itu pengharapan Bu Ratni. Tetap lancar, sekali di udara, tetap di udara selama-lamanya, sampai akhir masa.
5: Iya.
6: Tetap berjaya untuk okay. Banyak pendengar yang setia.
5: Iya. Terima kasih Bu Ratni.
6: Oke, terima kasih.
5: Oke, selamat masak.
6: Iya, itu mas apa tuh yang ada gitu mas? Oke.
5: Oh iya, ada Rafika Putri juga di sini.
6: Rafika Putri, selamat pagi Rafika. Apa kabar?
8: Baik Ibu.
6: Iya. Pak Tati nggak bisa berjumpa.
5: Iya, kita jumpa lewat udara aja ya.
6: Gak apa-apa, tapi tetap bersatu di hati ya.
5: Iya, dekat di telinga ya.
6: Mbak Tami.
5: Apa tuh Bu?
6: Pro 4, suaranya kesek. Kami nggak dapat apa semenjak 2 hari hujan ini.
5: Nggak
6: dapat hujan nih.
5: Iya ya.
6: Mbak Tami.
5: Iya, memang Pro 4, Pro 3 tuh deket-deketan channelnya Bu. Dia paling ujung sebelah kiri memang.
6: Betul, cuman biasanya bagus, bening dia ya. Kan ini
5: mungkin karena faktor cuaca juga. Kan sekarang Medan lagi musim hujan, angin kencang.
6: Betul.
5: Entah mungkin kena apa, erupsi Abu Sinabung, ya kan?
6: Jangan, kok nabung. Ada waktu kita nggak sampai ke situ.
5: Iyalah.
6: Udah lah ya Mbak Tani ya.
5: Ya Bu Ratni, terima kasih Bu.
6: Sehat-sehat selalu
5: ya.
6: Mbak Tani, keluarga.
5: Amin.
6: Dan Ratika Putri, Mas Ogi ya.
7: Iya.
6: Ogi yang dia mana aja?
5: Bukan Ogi lo, Odi.
7: Odi.
5: Ini Odi MS lo, ini langsung datang di sini.
6: Di Pro 2.
7: Iya, dulunya di Pro 2.
6: Oh iya, saya selalu bikin keluarga ya.
7: Terima kasih banyak.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu Ratni di Martubung ya. Terima kasih Bu Rani sudah mendengarkan RRI dari usia 5 tahun. Kalau Odi dulu ingat enggak usia berapa sudah mendengarkan radio khususnya RRI?
7: Kalau dulu tahun berapa ya? 2000-an lah sepertinya.
5: 2000-an
7: tahun 2000-an gitu kan. Udah dengerin radio itu. Tapi dulu dengerin Pro 2 tuh pada saat itu. Dan lucunya juga ya, ini ibaratnya memang percaya atau gak percaya. Jadi itu siang hari itu sebelum bergabung di RRI, itu jam 12 siang saya ngelintas tuh sama teman gitu kan. Kita jalan-jalan, oh ini RRI gede ya, kayak gitu kan. Ya udah suatu saat ini kantor saya. Rupanya terijabah sama Allah, kayak
5: Masya
7: gitu kan
5: Allah.
7: Dan akhirnya bergabung di sini.
5: Itulah
7: gitu.
5: Kenapa pentingnya kita berafirmasi positif ya.
7: Benar.
5: Segala sesuatu yang positif akan berbuah menjadi yang baik. Oke, kita coba sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
9: Halo Tami, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ada pendengar setia kita juga nih, Odi.
7: Iya, siapakah ini?
9: Udah lama gak ngomong sama Odi ya.
7: Oh, Sintia.
8: Ingetin, lupa.
7: Ah, nggak lupa sih, cuma coba mencoba untuk melupakan aja. Enggak, dia bercanda.
8: Saya
5: cocok
8: untuk dilupakan
7: kan.
5: Oh gitu.
7: Enggak lah, langsung dia merajuk.
5: Mungkin dia ada yang ngelupain dia gitu.
7: Sampai kapanpun nggak pernah lupa sama Cynthia gitu ya.
8: Ya, kalau kita belum jumpa nyata.

0: Itu aja, Cynthia.
1: Itu aja yang disampaikan.
0: Ya, makasih ya.
1: Oh, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mabar, pendengar setia kita ada Cynthia tadi ya. Memang dari dulu sampai sekarang ini RRI tetap terus melekat di hati dan juga telinga pendengar setia kita ya, Odi ya.
2: Iya.
0: Kita sapa lagi nih. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Tami, Bang Odi.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Bang Lumi, Lubuk Pakam, Bang Odi. Apa kabar, Bang Odi? Aku udah lama kan Bang Odi lo. Rindu kali ya,
2: Bang. Masa sih?
0: Banyak yang nyariin dia kan. Dan memang cocoknya dia tuh di Pro 1 aja menetap ya.
2: Harapannya seperti itu ya.
3: Iya. Ah, pikir Bang Odi dah umroh langsung haji.
2: Amin ya Allah.
0: Umroh enggak balik-balik dia ya, di Arab terus ya.
2: Malah dia berpikir aku pindah ke warga negaraan katanya.
3: Berapa-berapa dah enggak ada suara Bang Odi kemana, Bang Odi gitu juga dengar-dengar ya.
2: Iya,
3: mana
2: iya,
3: kemarin telepon enggak bisa dihubung, enggak bisa ngomong Bang Odi, rumah Bang Odi pun menghilang juga. Tapi alhamdulillahnya lah selamat ulang tahun lah buat RRI yang ke-81.
0: Ya.
3: Dan alhamdulillahnya juga baru bulan-bulan ini teleponnya bisa dihubungi lagi. Bukan mengerti banyak banyak yang mau telepon, alhamdulillah direalisasikan dia bisa telepon lagi, bisa hubungi
0: iya
3: kami ya kan.
0: Karena kan kemarin sempat mixer baru, tapi koneksi
3: iya
0: antara telepon dengan mixernya itu nggak bisa, makanya telepon kita tuh nggak bisa digunakan, Bang Lumi.
3: Iya, makanya itu alhamdulillahnya makanya dia menjelang ulang tahun yang ke-81 ini di apa namanya di apa lagi perbaharui lagi, perbaiki lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Makanya RRI ini suaranya kan di sini bagus Kak Tami. Jadi kalau enggak bisa ngumpul minta lagu gitu kayaknya ada yang kurang. Apa kalau Bang Audi lu? Aduh, kalau udah Bang Audi yang siaran LMI lah udah enggak usah bilang kami udah ada aja yang bikin bahan kita ketawa.
2: Jadi Bang Luhut, biar Bang Luhut tahu ya, dulu kemarin pas belum bisa ibaratnya WhatsApp kayak gitu. Saya nunggu-nunggu nih kok enggak ada nih Bang ini nelpon gitu. Selalu nelpon, saya tuh selalu di sini loh ngademnya.
0: Iya. Dia selalu di sini.
2: Enggak kemana-mana, tapi saya pengen nimbrung rasanya enggak belum bisa gitu karena dengan kesibukan suatu hal juga.
3: Alhamdulillah buka permintaan pen-pen semua dikabulkan sama manajemen RRI ya kan. Alhamdulillah lagi ya kan. Alhamdulillah makanya ya mudah-mudahan siaran RRI ini makin baik lah, paling enggak streamingnya semua-semua di

0: informasi memang udah baik dan semakin bagus lagi lah Kak Tami. Harapannya di ke-81 ini makin jaya tuh RRI ini ya kan. Cuma RRI 1, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Pro 4 lah kadang-kadang masih ada kendala. Jadi mudah-mudahan ke depannya makin baik lah tuh menyelangkan pen-pennya ya kan Kak Tami.
1: Iya Bang Lumi.
0: Itu aja harapannya, itu aja harapannya.
1: Iya Bang Lumi. Terima kasih banyak Bang Lumi. Iya ini dapat salam dari Rafika Putri loh Bang Lumi.
0: Iya. Oh dia gak ngecek obor itu enggak?
1: Hah?
0: Dia gak ngecek obor?
1: Dia mau ke belakang, mau ke audit. Dia mau ngecek
0: obor? Iya ya.
1: Iya.
0: Pokoknya saya semua untuk penyiar-penyiarnya karyawan-karyawatinya juga ya kan.
1: Iya Bang Lumi.
0: Terima kasih Kak Tami.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari warga Pakam tadi ada Bang Lumi ya, ternyata terdengar dengan jelas Pro 1 di sana. Oke, okay. Bagaimana dengan daerah-daerah lain ya? Boleh mengabarkan juga informasi seputar RRI di sana seperti apa? Siaran kita dapat diterima dengan jelas, dengan bagus, jernihkah ya? Atau seperti apa ini ya? Sekaligus apa harapan Anda dan ucapan Anda di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Baik, ada Bu Rosliah juga nih dari WhatsApp katanya Assalamualaikum Mbak Utami. Waalaikumsalam Ibu Rosliah dari Helvetia Pasar 8. Kenapa nih Bu? Coba di agak terputus ini apa chatnya. Iya. Boleh diketik lagi ulang ya Bu Rosliah ya. Oke, untuk pendengar yang lain silakan ya, masih ditunggu ucapan harapan Anda di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan harapan dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh pendengar kita ini bisa menjadi pelajaran ya Odi ya kedepannya untuk berbenah lagi, lebih baik begitu.
2: Dan kita juga di 81 ini kita bertransformasi dengan logo baru RRI ini Tami, dan itu pun juga masing-masing mempunyai maknanya tersendiri.
1: Apa
2: gitu.
1: Apa tuh maknanya?
2: Nanti kita akan cari tahu spillnya dan kita sih sudah tahu sih gitu. Nanti kita akan spill bareng-bareng deh nanti logo terbaru dan makna dari logo terbaru tersebut Tami.
1: Oke, okay. Kalau gitu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu kanal formasi dan inspirasi.
3: Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny bolehlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Satu, saya Boben Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar mana saja Anda berada, segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulutan obor dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
1: Pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang. Dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.

0: dengan berita nasional.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai satu-satunya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini, Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di taekwondo Indonesia dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa, penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Ya, semangat pagi.
0: Pagi ya, gitu semangatnya.
2: Sampurasun,
0: kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah, pangesto teh.
0: Iya.
2: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, nggak bisa diterusin lagi nih. Nanti jadi panjang ya. Kita ya kayak lagi.
2: Iya. Kayak bersamaan nih.
0: Sama?
2: Hari radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah ya. Selalu di hari Jumat ya. Jangan
2: ini,
0: lupa nanti
2: hadiah.
0: Nasi kuningnya kirim
2: ini,
0: aja ke studio ya, Pro 3 ya.
2: Iya. Ya. Ini hadiah dari RRI ya. Dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, okay, Hari Radio Nasional. Oke, okay, tapi kita mau
2: wawancara.
0: Ya,
2: siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
2: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
2: Karena berdiri tahun 45 ya bersama dengan Republik ya 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio, bunyi, radio bicara, dan itu bercerita, dan itu storytelling. Itu the power of radio, storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal, sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi, dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi.
0: Okay.
2: Melalui storytelling antara lain.
0: Oke, okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi keunggulan bagi sebuah radio?
2: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio manual maupun digital ya. Radio yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting, walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial. Dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi, karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan lain sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak, mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur, dengan dia mendengarkan radio.
0: Okay.
2: Jadi radio secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan ada satu lagi, Mbak, secara psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya.
0: Yeah.
2: Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke, kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
2: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audiens sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha atau generasi milenial lah.
0: Ya,
2: kita ini kan generasi kolonial. Teteh juga kolonial ya.
0: Saya kelahiran tahun 2000 Pak, kebetulan.
2: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya. Kalau saya kelahiran 70, generasi X. Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu generasi milenial punya karakter. Salah satu karakternya mereka lebih agile ya, lebih lincah, multi talent. Makanya untuk berbagai media harus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial itu. Yang salah satu diantaranya ingin cepat gitu, tidak mau pakai lama. Dan tentu penggiat radio ya, perusahaan radio termasuk Radio Republik Indonesia harus bertransformasi juga. Selain yang manual, konvensional, kembangkan juga radio digital agar bisa lebih bersahabat dengan kaum milenial. Demikian juga untuk variasi ya, tema yang diketengahkan. Ya, ini pun harus sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, misalnya tentang digital ekonomi, begitu. Selain persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi warganya lebih agile, tentu radionya juga harus agile. Termasuk saya kasih saran RRI harus agile.
0: Ya, gitu luas ya, harus bisa. Luas gitu ya ke
2: iya,
0: manapun.
2: Oke,
0: kalau di harus adaptif. Kalau di Jawa Barat misalnya, kita tahu kan saat ini kita sering ya dalam situasi bencana, mau itu bencana erupsi gunung api ataupun juga karhutlah, bencana gempa begitu ya. Nah, di mana nih kemudian radio harus bisa menguatkan posisinya, Pak Sekda?
2: Ya, saya kira yang pertama informasi ya, data yang diketengahkan oleh radionya harus valid, harus akurat. Jadi radionya harus menguasai dong persoalan yang tengah terjadi, asal tembak, bukan hanya asal eksplor, tapi eksplorasi yang berbobot. Sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu, maka simbiosis mutualisme para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya. Dan integritas tertinggi itu di radio ya, data informasinya valid, harus aktual. Dan jangan lupa harus cepat, kesempatan pertama, the fast eat the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga. Ya, full bucket. Pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat, sehingga lebih dialogis begitu, dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang yang resiprokal.
0: Ya,
2: bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi, yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya, jadi potensinya besar. sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Hmm. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat. Khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, korban jiwa antara lain di pantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala.
0: Kebayang enggak? Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign itu yang paling sebenarnya ya, diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya, Pak Herman ya.
2: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simple tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah ingat, mengingat dan tergerak untuk ya, bergerak.
0: Itu penting.
2: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi ya, kalau ya, ada respon,
0: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
2: Orang untuk tergerak, iya, harus men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
0: Siap. Oke. Itu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
2: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat ya. Storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya, berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya, dan lain sebagainya ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita ya, karena dari radio bercerita kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita, karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking, ya, kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
0: Baik,
2: ya kan?
0: Baik,
2: dan
0: kalau
2: itu
0: gitu
2: adalah kemampuan abad 21 dan itu penting. Ya. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya, Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga dirgahayu juga buat Pak Herman, mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.

panggung, dan sekarang Direktur Utama Ihan Rasma sudah akan menyaksikan pengelutan proses order. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorika. Silakan Yorika.

0: Utama LPPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
2: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Sebutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihen Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Haryuningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran. kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital,

Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, daerah, komunitas, lembaga negara, agremisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum.

wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir Prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi hari-hari berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya,
penerapan strategi ambidextrous leadership, ibarat dahsyatnya Dewi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar, seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Dewi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini, saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan 2 lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,
tetap di udara.

0: terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Angga Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Angga Dwi Herniningsih. Serta

0: Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tipra Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tipra Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian

Fahrt, Emmy. Pendengar saat ini penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari, mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
0: ucapan
1: Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja

0: Jakarta.
1: Ini udah
2: tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, oh sebenarnya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
3: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan melukai ya Dita ya. Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradari oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: 有一些是
1: 尊重
2: 人，
3: 善路，路啊！Tarik nafas, Wira. Satu. Dua. Wira! Berhenti kebentar, Wira. Berhenti kebentar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini... bukan urusanmu. Sedikit lagi angkat gaji ya, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecet siapa?

0: Upang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala kau akan putus malam ini juga.
1: Tidak.
0: Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan.
1: Tidak.
0: Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar.

kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur lewat jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur lewat jendela. Terus melewati desa-desa belakang. Pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka? Setan, enak saja kalian bicara soal pengorbanan. Bicara soal pengorbanan, kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati,

Tidak, tidak, tidak.

Aku masih bisa memeluk ibuku. Anda, aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Kau ingin duduk dengan sepanjang arah seorang

Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. 1, 2, 3, atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami

Ya, Duta, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games.

0: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beraksa atau Kuku Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabo, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Menular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Cicak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global, RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis, RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda, RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih, RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa, RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan tangan mandiri, RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan, RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri, RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra, RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis, RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau, RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi, RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh. Minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI.
4: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
5: 94,3 Persatu RRI Medan, kadal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, di setiap Jumat ya, mulai dari pukul 10 kita akan mengikuti klinik kesehatan untuk hari ini bersama dengan Dr. Ramlan Zuhair Pulungan. Nantinya kita akan membahas topik badan sudah istirahat, tapi kenapa pikirannya belum? Dan tentunya Anda juga nanti bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616-943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, saat ini kita sudah hadir ya di Studio Pro 1, ada Dr. Ramlan di siang hari ini. Selamat siang, Dok. Iya, apa kabarnya, Dok?
6: Alhamdulillah sehat,
5: Dok. Alhamdulillah sehat ya. Iya, baik. Dok, mungkin boleh diganti mic-nya yang sebelah sana, Dok, satu lagi.
6: Oke.
5: Oke, baik. Ya, nah, Dok, hari ini tentunya kita akan membahas topik yang sungguh sangat menarik ini tentunya untuk dibahas bersama pendengar kita di siang hari ini ya, tentang badan sudah istirahat tapi kenapa pikirannya belum gitu ya. Yang kita tahu selama ini kalau misalnya kita istirahat, ya istirahat semua jiwa raga gitu ya, Dok, ketika bangun ya kita segar kembali gitu ya, seakan-akan kita memang sudah beristirahat. Tapi mungkin untuk sebagian orang ada yang merasa bahwa badannya sudah istirahat tapi pikirannya masih mikir belum, hal-hal yang lain ya, gitu ya, benar, Dok. Benar. Baik. Nah, Dok, kira-kira Dok memang seperti apa sih gitu ya bentuk dari badan kita sudah istirahat tapi pikiran kita belum, dan kenapa hal itu bisa terjadi, Dok?
6: Oke, gini. Jadi kita sepahami dulu ya bahwa kenapa sih ini kan menarik ya. Karena ternyata istirahat fisik itu tidak selalu berarti pikiran kita juga ikut beristirahat.
5: Baik.
6: Ya, Kak, ya. Jadi ada orang yang tubuhnya itu selalu berbaring, matanya sudah terpejam, bahkan sebenarnya tidurnya gak kurang, ya. Tidurnya cukup lama, tapi pikirannya terus bekerja gitu, memikirkan pekerjaannya kah, keluarganya, keuangan, hubungan, masa depan, ataupun masalah-masalah yang lain yang memang belum selesai itu dirinya.
5: Okay.
6: Nah, kalau ada orang yang berkata badan saya sudah istirahat tapi kok kepala saya masih penuh gitu kan, misalnya gitu istilahnya gitu juga ya, masih penuh rasanya. Nah, itu sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena bukan berarti orang yang mengalami gangguan seperti yang tadi saya katakan bukan berarti punya gangguan mental, tapi bisa jadi menjadi tanda bahwa kita itu sedang mengalami yang namanya kecemasan atau beban psikologis lah kita bilang ya, yang sehingga akan kalau kita dibiarkan akan menimbulkan stres, stres yang berkepanjangan bisa menimbulkan depresi seperti itu. Nah, artinya kalau seandainya kita, kan ada pertanyaan kenapa bisa terjadi, yaitu biasanya ada beberapa hal yang memang dia belum bisa berdamai dengan masalah, mungkin masalah di keluarga atau masalah di kerja, atau mungkin dia punya masalah yang dia belum bisa menghadapinya sendiri, mungkin butuh bantuan orang lain gitu. Jadi tujuannya kita belajar sama-sama pagi hari ini adalah supaya kita bisa paham kapan kita benar-benar harus bisa cari bantuan, ya, dan apa yang harus kita lakukan seperti itu, Kak.
5: Baik. Nah, berarti memang karena faktor-faktor tadi sepertinya ada masalah yang belum terselesaikan nih gitu ya,
6: iya,
5: Dok.
6: Benar.
5: Makanya hal itu bisa terjadi. Nah, apa nih, Dok, yang bisa membedakan kita mungkin sebagai orang awam gitu kan, karena kita enggak sadar sebenarnya kita ini sudah banyak pikiran, mungkin mengalami namanya stres gitu, tapi kita enggak sadar gitu tubuh kita mengalami itu. Dan mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, tentang bedanya lelah fisik dan juga kita lelah secara mental.
6: Oke, jadi kalau lelah fisik, berarti kan fisiknya saja yang lelah ya. Artinya biasanya itu ada pemicunya, Kak. Jadi contoh, biasanya kita kenali dengan setelah bekerja, mm-hmm. gitu. Jadi setelah bekerja kita lelah, mm-hmm. gitu ya. Atau setelah berolahraga, ya kan namanya berolahraga bisa lelah, capek, mm-hmm. ya. Atau melakukan aktivitas yang memang menguras tenaga.
5: Baik.
6: Nah itu lelah fisik namanya. Sedangkan kalau lebih kalau lelah mental itu biasanya terasa berbeda. Artinya gini, biasanya tubuh mungkin bisa jadi sebenarnya tidak banyak bergerak,
5: baik.
6: Ya. Atau mungkin sudah rasanya juga sudah cukup istirahat, mm-hmm. gitu. Waktu istirahatnya ada, tapi sulit fokus gitu, mm-hmm. masih sulit fokus, terus mudah tersinggung, okay. ya. Kemudian kalau padahal dia sering tuh baca buku motivasi atau anggaplah ada orang yang nasihatin, tapi dia merasa kurang motivasi terus-terusan,
5: baik.
6: Ya. Mm-hmm. Atau kalau ada suatu hal yang anggaplah misalkan ya, sebenarnya kan orang menikmati suasana yang menyenangkan. Contoh misalkan ada orang yang menyanyi gitu, yeah. tapi dia gak bisa menikmati hiburan itu, mm-hmm. gitu. Padahal sebenarnya dia bukan gak suka lagunya gitu, mm-hmm. tapi dia gak bisa menikmati hiburan itu. Terus kalau dia, padahal dia udah mandi, udah makan, udah minum, tapi kok ngerasanya loyo gitu, mm-hmm. ya, atau gak segar. Nah itu juga salah satu tanda-tanda lelah mental.
5: Secara
6: gitu ya,
5: mental.
6: Iya. Jadi nah itu perlu diwaspadai. Karena apa? Karena bayangin aja kalau seandainya orang yang lelah mental itu juga akan mempengaruhi fisiknya biasanya, Kak.
5: Baik.
6: Dan orang yang lelah fisik belum tentu masalah mental, belum tentu bakal lelah mental, tapi kalau sudah lelah mental, akan beresiko juga, akan menyebabkan lelah fisik juga, seperti itu.
5: Baik, nah dok mungkin banyak juga yang merasakan, mungkin salsa pribadi sendiri gitu ya dok, mm-hmm. yang merasakan kayak udah tidur ini gitu ya dok, mm-hmm. tapi mungkin pikirannya tuh masih kemana-mana gitu dok, jadi menganggapnya kalau tidur ini dapat menyelesaikan masalah tadi gitu kan, bangun-bangun seakan-akan oh masalahnya hilang nih gitu. Tapi ternyata setelah tidur pun seringnya kita kan pengennya kalau misalnya tidur itu deep sleep gitu kita bilangnya, ya dok, tidurnya yang
6: nyenyak,
5: pulas gitu, yeah, ya kan, yeah, dok, bangun-bangun segar kembali gitu. Tapi nyatanya ketika tidur tiba-tiba gak tahu gak ada gangguan dari apapun, tiba-tiba kebangun keinget lagi sama masalah itu. Gimana itu dok?
6: Ya gini, jadi kenapa sih dok kadang, mungkin ada juga yang bertanya, kenapa ya dok kalau saya mau tidur itu justru kayak banyak yang dipikirin gitu.
5: Iya,
6: iya kan ya. Kenapa gitu? Karena gini, kalau pada siang hari pada umumnya kita yang beraktivitas yang morning person ke, atau yang memang beraktivitas pada pagi dan siang hari ya, nah itu biasanya kan dia banyak hal yang dia pikirkan,
5: yeah.
6: banyak hal yang dia nikmati, banyak hal yang dia lakukan, dan di sekitarnya banyak yang dia lihat.
5: Oke. Okay.
6: Sehingga stresornya akan berkurang. Artinya dia kalau seandainya kita pada saat siang-siang hari itu kita akan terbagi ke banyak hal gitu. Jadi kita mulai terbagi ke banyak hal, pikiran kita terbagi ke banyak hal. Jadi kita enggak terlalu fokus sama satu hal.
5: Oke. Okay.
6: Gitu. Tapi begitu malam atau suasana mulai agak
5: hening, bilang, gitu ya,
6: hening
5: dok.
6: Hening gitu ya, hening. Nah, itu bisa tuh tiba-tiba muncul, besok gimana ya gitu.
5: Kepikiran ya? Gitu kepikiran tiba-tiba dirinya, ya, dok.
6: Apalagi misalkan dia punya hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di hari itu gitu, okay. di pagi atau siang harinya, ya. Apakah mungkin dia akan berpikir apa besok gimana ya gitu. Padahal waktu mungkin dia pada pagi atau siang hari itu dia enggak mikirin besoknya gitu.
5: Okay.
6: Dia mikirin hari ini gitu, ya. Tapi ya tadi, ya tubuh itu sudah di tempat tidur, ya kan? Tapi pikirannya masih di
5: kemana-mana,
6: ya,
5: gitu
6: kemana-mana. Ya, nah itu kenapa? Karena memang tadi fokusnya kan ya, karena memang secara alaminya kita fokusnya kalau tadi siang terbagi, kalau malam kan kita kan sendiri gitu, yeah. hening. Jadi masih banyak yang bisa kita pikirkan gitu kan. Nah jadi apalagi kalau sekarang ini ya Kak ya, kita kan sekarang udah era media sosial. Nah ini orang-orang kan banyak ya ketika mau tidur megang handphone,
5: nge-scroll dulu TikTok,
6: atau bangun tidur ya. Megang handphone juga. Nah itu karena adanya era notifikasi, ya kan kalau media sosial kan ada buat notifikasi. Notifikasi itu juga bisa mengganggu fokus seseorang,
5: okay.
6: yang harusnya dia fokusnya untuk tidur, gitu ya. Tapi karena ada suara dari handphone, ya, dia nganggap bahwa suara itu bisa jadi sesuatu hal yang penting, anggaplah ya, atau bisa jadi sesuatu hal yang sebenarnya menurut dia itu penting, tapi ternyata nggak penting pada akhirnya, gitu, ya. Sehingga itu akan mengganggu waktu dia untuk istirahat. Sementara tubuh itu butuh istirahat juga, gitu ya. Akhirnya lelah secara mental awalnya, jadi lelah fisik juga, begitu, Kak.
5: Oke, itulah jadi yang menjadi penyebabnya gitu tadi ya dok. Kenapa memang kata orang kalau misalnya malam itu jam-jamnya overthinking gitu ya dok. Waktu Indonesia bagian overthinking.
6: Itu biasanya karena memang dia tidak memfokuskan atau tidak membuat suatu komitmen atau prinsip untuk dirinya untuk istirahat. Kadang kan kita kan ya, karena kita nganggap gini loh kak, karena ada orang kan dia nggak bisa nggak dipikirin nih, ya memang kadang ada beberapa saat kita memang nggak bisa nggak mikirin sesuatu ya. Tapi kalau kita memang udah kayak membuat jadwal, sudah membuat perencanaan, makanya orang yang punya perencanaan dengan orang nggak perencanaan itu biasanya akan berbeda kak.
5: Baik.
6: Nah tapi kalau dia sampai tidur pun direncanakan, itu bagus loh dibandingkan orang yang hanya merencanakan apa yang dia akan lakukan, tapi dia nggak pernah merencanakan tidurnya gitu. Itu akan berefek. Tapi kalau misalkan dia udah tahu nih, oh kerjaannya aku kerjaannya akan banyak nih, nanti waktuku akan, waktu tidurku pasti akan sedikit. Nah itu beda dulu sama orang yang dia gak tahu dia bakal kapan tidurnya, kapan pun dia tidur gitu. Itu akan berbeda. Ya jadi ketika dia misalkan sudah kayak niatkan aku tidur, mungkin aku udah tahu nih mungkin waktu tidurku gak banyak, tapi pada saat waktu tidur gak banyak itu dia akan berusaha

0: itu, walaupun baik. 1 jam 2 jam. Bisa jadi karena kita sudah niatkan 1 jam 2 jam itu, ya, karena niatnya untuk supaya fokus nanti malam, itu bisa jadi 1 jam 2 jam itu cukup untuk bisa membuat malam kita menjadi fokus gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita merasa misalkan, padahal kita misalkan anggap ya tidurnya udah malam, kita sebenarnya kegiatan kita cuma 2 jam di sore hari itu, ya. Tapi karena kita masih fokusnya yang sore itu, kita nggak ngerasa bahwa nanti aja lah, nanti malam aja dikerjakan gitu ya. Padahal kan sebenarnya malam itu waktu tidur sebenarnya ya.
1: Waktu istirahat,
0: waktu istirahat lah gitu. Tapi dia waktu pas sorenya dia nggak, pokoknya dia nggak ada target lah sore itu harus selesai, contohnya ya. Nggak ada punya target itu harus selesai, sehingga akan terbawa. Ya, akan terbawa ke malamnya, sehingga akan mengganggu waktu tidurnya. Otomatis kalau waktu tidurnya berkurang atau justru sedikit sekali, pasti akan mempengaruhi tubuhnya, kesehatannya, begitu.
1: Oke, baik. Nah, dok, mungkin kita juga ini ya, kalau misalnya mau tidur ngerasa kayak pikiran itu kemana-mana tadi seperti yang dokter bilang, gitu kan, banyak hal yang jadinya kita pikirin. Untuk mengatasinya seperti apa, dok, gitu ya? Untuk meminimalisir kita bisa tenang gitu tidurnya, bisa mendapatkan sleep dan juga tidur yang berkualitas itu tadi, dok.
0: Oke, nah ini pertanyaan bagus buat Bang Pangkat. Gimana caranya supaya kita bisa deep sleep ya, Kak? Ya, tidur yang berkualitas. Yang pertama, tadi saya sudah singgung pertama satu ya, kita berusaha untuk membuat perencanaan untuk tidur. Artinya kita buatlah, upayakan kita harus tahu kira-kira kita butuh tidurnya kapan. Okay. Atau kira-kira, kalaupun seandainya kita memang tahu nih, kita waktu tidurnya nggak bisa banyak, tapi kita tahu, kita optimalkan nanti kualitasnya bagus dengan cara apa dan kita niatkan. Kedua, sleep hygiene ini penting sekali. Ya, makanya jangan sepele dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin pernah diterapkan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, seperti apa, dok, itu contohnya? Contohnya sebelum tidur kita cuci muka dulu, atau cuci kaki, cuci tangan dulu, gitu ya. Sikat gigi terlebih dahulu. Kenapa, dok, itu penting sebenarnya untuk bisa membuat kualitas kita tidur kita semakin baik? Karena bayangin ini, Kak, kalau kita tidur dengan kondisi misalkan anggap ya gatal atau keringetan gitu ya, dengan kondisi juga mungkin tempat tidurnya gak nyaman, ya, itu pasti akan mengganggu kualitas tidur kita gitu. Tapi kalau kita sudah satu sudah rencanakan, kedua kita persiapkan, ya, persiapkan tadi dengan sleep hygiene tadi ya, maksudnya gigi, cuci muka, cuci tangan, ya, bersih jadinya kan. Terus kayak kalau kita secara muslim kadang dianjurkan juga untuk berwudu, gitu ya. Terus kalau di muslim juga ada, juga dianjurkan untuk berdoa, ya, sampai ada kibas-kibas gitu ya. Nah, itu juga bagian dari satu kita upaya kita nih, itu suatu kebiasaan yang kalau dibiasakan saat sejak kecil, itu akan mengingatkan kita untuk kalau kita mau tidur dengan melakukan itu, kita akan fokus untuk tidur. Gitu. Ini saat, karena kita sudah melakukan persiapan itu, kita sudah fokus untuk tidur gitu loh, Kak. Nah, terus ya ketiga apa lagi, dok? Caranya supaya tadi kita bisa deep sleep, ya kita hindari distraksi.
1: Baik.
0: Kita batasi distraksinya, ya. Contoh dengan gimana, dok? Ya tadi jauhkan handphone, atau mungkin boleh di silent handphonenya, atau kan sebenarnya ada pengaturan ya. Sebenarnya di handphone itu bisa ada pengaturan kapan kita bisa hidupkan notifikasi untuk orang-orang tertentu kan bisa ya. Di WhatsApp kan bisa aja kita buat, kalau grup ini kita matikan aja notifikasinya gitu. Tapi kalau kita rasa kita nanti penting nih, ada sesuatu hal yang kayaknya kita harus segera jawab gitu, kita buat notifikasinya. Nah, itu kita bisa persiapkan gitu. Jadi supaya harapannya apa, kita bisa gak, kita gak terlalu fokus dengan hal-hal yang mengganggu tidur kita, gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita sudah istirahat gitu, sudah tidur, pastikanlah kita posisi tidurnya itu memang dalam kondisi yang secara sadar kita pengen istirahat gitu. Dan kita tahu bahwa kita itu butuh
1: istirahat.
0: Gitu. Kita butuh itu istirahat itu, kita butuh tidur itu. Jadi kita ngerasa memang itu kita butuhkan gitu. Tapi kalau orang dia masa justru tidur itu akan mengganggu dia, takut justru kebablasan. Jadi udah takut kian gitu, takut kebablasan, takut nanti ini, takut itu gitu. Ya, ketakutan yang dibawa sebelum tidur itu, ya, itu akan mempengaruhi kualitas tidur. Makanya kan tidak dianjurkan ya, padahal kalau sering mendengar kakak itu, jangan biarkan anak itu tertidur dengan dalam kondisi menangis.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia nangis, jangan sampai dia tertidur dalam kondisi nangis, itu akan sangat mengganggu. Ya, mungkin kita anggap kita anggap dia tidur ke seperti nyenyak, padahal bisa jadi dia nggak nyenyak tuh tidurnya. Ya, dan ketika dia bangun, bisa jadi dia nggak ngerasa tidurnya tuh berkualitas. Iya, makanya itulah kenapa kebiasaan-kebiasaan saat kecil yang kita bangun itu akan membentuk kualitas tidur yang lebih baik. Ya baik. Gitu kak.
1: Itu mungkin tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya dok untuk mendapatkan tidur yang berkualitas.
0: Benar.
1: Tadi. Baik, dan tentunya pendengar Salsa dan juga Dr. Ramlan ya di siang hari ini masih akan menemani Anda di klinik kesehatan. Jadi untuk Anda semua yang nantinya punya pertanyaan nanti bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suam Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali udara, tetap

0: Masih di Klinik Kesehatan, pendengar, bersama Salsa dan juga Dr. Ramlan ya, di siang hari ini yang akan menemani Anda. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik dok, tadi kita memang lagi ngobrol-ngobrol ya tentang badannya sudah istirahat, tapi kenapa pikirannya belum? Ya, tadi kita juga sudah ngupas sedikit tentang kenapa dan penyebabnya seperti apa, dan mungkin penanganannya gitu ya dok. Nah, tapi mungkin juga bisa kita bahas sedikit dok gitu ya, tentang kebiasaan ini tadi gitu ya. Kita yang bersusah payah gitu ya, kita yang mengingat-ingat gitu ya, akan mencari-cari masalah gitu di dalam kepala kita. Apakah kebiasaan ini memang bisa kita ubah dok, atau seperti apa masalahnya?
1: Iya, namanya kebiasaan berarti kan sesuatu hal yang diulang-ulang.
0: Iya, sudah ya, terbiasa gitu ya.
1: Benar.
0: Dok.
1: Jadi kalau kita mau mengubah kebiasaan, kita juga harus mengulang suatu hal-hal yang mungkin, contoh misalkan ya, kita mau mengubah kebiasaan buruk.
0: Okay.
1: Untuk bisa berubah jadi kebiasaan baik, kita harus melakukan melakukan hal-hal baik lebih banyak gitu loh kak.
0: Okay.
1: Nah, kita harus tahu dulu mana yang baik, mana yang gak baik gitu loh. Kadang ada orang ngerasa gak bisa dia tuh keluar dari kebiasaan buruk. Kenapa? Karena dianya aja gak tahu apa kebiasaan baiknya gitu. Dan dia gak berusaha untuk gimana caranya supaya melakukan kebaikan itu terus-menerus, berulang-ulang. Padahal dia gak sadar, ya kebiasaan itu dibentuk dari sesuatu hal yang diulang. Gitu ya. Makanya kalau kita ingin mengubah kebiasaan dari yang kurang baik jadi kebiasaan yang baik, kita harus tahu dulu apa kebiasaan baik yang ingin kita, apa-apa kebiasaan baik ya yang akan kita lakukan, apa kebiasaan buruk yang mau kita ubah, dan gimana caranya supaya kebiasaan baik itu bisa dilakukan berulang-ulang. Baik. Nah, ini pasti gak gampang kalau kita masih di kondisi, di tempat yang memang toksik dalam tanda kutip gitu ya.
0: Okay.
1: Makanya kita juga perlu mencari ya, mencari tempat yang sama-sama bisa mendukung ya, sama-sama saling mengingatkan, menguatkan. Ini penting loh kak. Persepsi seseorang itu gak gampang diubah, apalagi kalau saatnya sudah masuk alam bawah sadarnya, sudah dari kecil ya, sudah terdoktrin oleh orang tua, keluarga, bahkan lingkungan. Itu akan, ini butuh waktu dan butuh effort lah kita bilang. Ya, untuk bisa mengubah itu. Apalagi kalau mau mengubah karakter. Nah, mengubah karakter itu orang itu kan gak gampang.
0: Ya
1: makanya penting sekali pendidikan karakter sejak usia dini gitu kan ya. Nah, karena untuk mengubah karakter seorang itu tidak gampang. Kalau sudah kebiasaan yang berulang bentuk karakter. Jadi kalau kita udah sampai karakternya seorang seperti itu, untuk mengubahnya butuh waktu dan bahkan butuh effort yang lebih. Makanya kadang kita perlu mengorbankan sesuatu dengan untuk supaya bisa mengubah itu. Caranya apa? Mungkin kadang ada orang yang mengorbankan waktu tidurnya, ada orang yang mengorbankan waktu istirahatnya, ada orang yang mengorbankan waktu bermainnya. Tapi gimana caranya supaya mengubah itu dok? Ya kita harus punya komitmen. Dia harus punya alasan kenapa sih aku harus berubah gitu.
0: Okay.
1: Makanya nanti kita akan bahas juga kan, kita ini mungkin teman-teman yang sudah ikut di beberapa sesi-sesi sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya kan kita sering membahas tentang hipnoterapi ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi hipnoterapi itu kan sebenarnya terapi relaksasi kalau bahasa awamnya. Kenapa sih dok perlu orang datang ke hipnoterapi? Ya kan bisa aja saya dengerin dokter di RRI ini ya, dengerin siaran dokter, kayaknya cukup deh dok. Nah, tapi apa yakin kamu cukup? Apa iya nanti beberapa menit, beberapa jam ke depan kamu akan ingat lagi apa yang saya sampaikan?
0: Iya.
1: Nah, itu dia kan pertanyaannya seperti itu. Kadang kita tahu, oh iya benar yang kata dokter lamanya, saya ingin cobalah. Tapi untuk mencobanya itu, kadang kalau gak diingatkan, kalau gak sama-sama mencoba untuk melakukan suatu hal yang positif itu, gak gampang loh. Gitu, ya kan ya. Makanya kadang kita butuh bantuan ahli, supaya apa? Supaya menguatkan kitanya sebenarnya. Ya, supaya bisa konsisten, komitmen, istiqomah lah istilahnya seperti itu kak.
0: Oke, nah berarti memang kita juga harus membangun itu dari lingkungan juga gitu ya dok, mendorong kita untuk berpikiran positif gitu ya. Dan tadi itu tadi kalau misalnya memang sudah butuh bantuan seperti datang ke hipnoterapi, ya sudah langsung aja datang ke dokter gitu ya dok.
1: Iya benar, tapi gini sebenarnya bukan berarti orang-orang yang punya masalah yang kita bilang tadi itu wajib ke hipnoterapis ya.
0: Oke.
1: Nah sebenarnya gini, hipnoterapi itu bisa menjadi salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan pada kondisi-kondisi tertentu. Contoh, ketika seseorang itu mengalami pola pikir ataupun respon emosional yang nggak bisa dikelola gitu ya. Jadi dia ada kebiasaan yang ingin dia kelola, ya kebiasaan yang ingin dia dibantu untuk dikelola. Nah, jadi hipnoterapi itu bekerja sebenarnya dengan memanfaatkan kondisi relaksasi dan fokus.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi dengan dia rileks, fokus, itu bisa membantu seseorang mengeksplorasi serta mengubah respon dan juga pola pikirnya. Gitu. Jadi saya luruskan nih bahwa hipnoterapi itu bukan sulap.
0: Oke.
1: Ya, kalau selama ini kan kadang kita di TV itu seolah-olah kayak sulap gitu ya. Hipnosis ya, yang lebih tepatnya orang kadang dengan hipnosis. Seperti orang-orang pesulap itu bisa menghipnosis tuh gitu. Yeah. Jadi bukan juga membuat seorang kehilangan memori ya, kehilangan kendali, enggak. Dan bukan juga pengganti sebuah bentuk pengobatan gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan pengganti. Ya, ada beberapa penyakit memang ya harus diobati tetap. Kalau memang ada beberapa penyakit yang dari penelitian dia butuhkan pengobatan-pengobatan dalam tanda kutip ya, memang secara zat-zat tertentu ya, apakah obat ataukah herbal dan sebagainya, ya mungkin itu tetap harus tetap diikhtiarkan, tetap diminum. Okay. Tapi hipnoterapi ini menjadi pendamping istilahnya, ya. Kenapa? Kadang butuh pendamping. Kadang pendamping ini sangat penting untuk seseorang bisa berubah. Bener gak kak? Contoh ya, orang tadi saya bilang taunya dia itu obat itu bisa meredakan nyeri, dan mungkin dia sering minum obat paracetamol untuk meredakan nyeri kepala. Tapi kok kali ini gak bisa ya, gak hilang-hilang sakit kepalanya ya gitu. Nah, ternyata memang masalahnya bukan soal sakit kepalanya, tapi sumbernya belum diatasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi sebagai seorang dokter, saya itu melihat kondisi seorang itu secara menyeluruh kak. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda yang membutuhkan pemeriksaan medis ya, psikolog ya, atau psikiater gitu ya, tentu ya harus kita arahkan sesuai dengan kebutuhannya.
0: Okay.
1: Ya, jadi bukan berarti kita langsung merasa bahwa kita ini harus ke sini, harus ke situ.
0: Yeah.
1: Nah, boleh berdiskusi. Misalkan kalau teman-teman ragu nih, dok, saya sebenarnya harus ke psikolog atau ke psikiater sih, dok, gitu. Nah, memang ada ya beberapa, kalau kita cari sendiri bisa tahu. Tapi kadang kalau kita self-diagnosis sendiri, ya jatuhnya, ya syukur-syukur kalau dia langsung jumpa dokter, jumpa psikolog, jumpa psikiater gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah, satu, privasinya terjaga, kedua juga bisa diarahkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan kalaupun dia ke psikolog, bisa jadi kalau memang membutuhkan treatment dari psikiater untuk obat-obatan, pasti akan diarahkan ke sana gitu ya. Nah, yang salah adalah kalau seandainya ya, banyak nih orang-orang yang cerita di media sosial kak. Jadi kan dia ngerasa dengan minum obat A, contoh ya, dia bisa lebih tenang.
0: Oke.
1: Gitu. Padahal mungkin orang A ini minum obat itu karena dia tahu obat itu untuk apa. Dan dia udah langsung kayak, ini memang bisa membuat aku seperti ini gitu loh. Tapi ada orang yang justru nganggap bahwa obat itu tuh langsung bisa membuat dia sembuh. Padahal orang yang tadi pertama, orang si A tadi yang meminum obat itu, dia selain tahu itu obat untuk meredakan nyeri, dia juga belajar untuk ngelola rasa nyerinya. Membandingkan rasa nyerinya yang pertama sebelum dikasih obat dengan setelah dikasih obat. Saya selalu terapkan itu kepada pasien-pasien saya di rumah sakit, terutama pasien-pasien rawatan ya, pasien-pasien emergensi, terutama emergensi lah. Orang-orang yang merasa kesakitan itu kan pasti gak nyaman ya kak.
0: Iya betul dok.
1: Ya, orang yang sebelumnya gak ngerasa sakit, terus tiba-tiba sakit berat,
0: ya, dok.
1: Dia kan kepikiran.
0: Iya betul dok.
1: Ya, kalau orang fokusnya sama kok masih sakit ya, mungkin dia gak bakal pulang-pulang tuh dari IGD itu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau penyebabnya ternyata bukan hanya faktor organ, bukan hanya karena faktor lambungnya yang bermasalah, tapi ada masalah psikisnya juga. Jadi kita kasih obat apapun itu anti nyeri, tetap aja gak hilang nyerinya.
0: Okay.
1: Makanya gimana dok caranya supaya orang-orang yang punya masalah tambahan yang masalah psikis itu bisa lebih ringan nyerinya, gak cukup hanya dikasih obat kadang.
0: Okay.
1: Kita harus kasih tahu, Pak, ini obat anti nyeri ya. Ini saya suntikan paracetamol. Paracetamol itu Pak bukan hanya untuk obat demam ya Pak ya. Dia juga punya efek anti nyeri. Ah masa dong? Enggak dong, setahu saya itu obat demam. Pak, Bapak pernah beli merek AA gitu enggak? Merek ini enggak? Iya dok. Itu setahu Bapak obat apa? Gitu kan? Obat sakit kepala dok. Nah, nanti sekali-sekali boleh deh. Yuk kita lihat ya ini isinya apa. Nah, isinya paracetamol Pak. Jadi baru kayak gitulah, baru dia paham bahwa itu paracetamol itu juga efeknya anti nyeri.
0: Okay.
1: Terus kita bilang, tapi kan dok saya kan nggak demam dok, katanya gitu ya. Iya Pak, tapi ini obatnya untuk meredakan nyeri. Coba deh Pak, nanti bandingkan ya Pak ya. Setelah saya suntik obat ini, setelah saya suntik obat paracetamol ini, atau setelah saya kasih obat paracetamol ini, coba bandingkan berkurang nggak nyerinya.
0: Oke.
1: Ya, kadang tuh dok, kak, orang-orang itu kayak, ah masa paracetamol gak ada obat anti nyeri yang lain dok? Padahal dia keluhannya selain nyeri kepala, dia juga asam lambungnya naik. Kalau saya kasih anti nyeri yang kuat, bisa-bisa asam lambungnya naik, bisa-bisa muntah, bisa jadi keluhan yang baru. jadi stres, asam lambungnya naik, makin sakit kepalanya, gak semua sembuh. Ah, makanya kadang edukasi itu penting. Okay. Dia harus tahu apa yang dia konsumsi. Dia harus tahu kenapa sih saya harus minum obat.
0: Yeah.
1: Dia harus tahu kenapa sih saya harus belajar ini. Kenapa sih saya harus gini. Nah, itu penting untuk membuat kita itu bisa mengelola stres. Okay. Gitu.
0: Ya, karena memang selama ini ya kan dok, yang memang kita tahu kalau kita disuruh A, ya udah A aja, gak perlu alasannya kenapa, kenapa kita harus ini gitu ya dok.
1: Iya, makanya dari kecil itu kan kadang kita tuh ada pembelajaran. Sekarang pembelajaran kan sekarang sudah berkembang ya kak ya. Jadi gimana caranya supaya itu kita gak hanya anak-anak kita itu diajarkan gimana tahu 1 + 1 = 2 gitu
0: ya.
1: Ya atau gimana dikasih uang 1000 nanti bisa beli apa aja gitu. Nah, jadi intinya diajarkan bagaimana uang 1000 ini bisa didapatkan. Kalau dengan uang 1000 itu sebenarnya bisa belikan untuk apa saja. Terus perbandingannya apa gini. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dibangun dari sejak kecil sebenarnya ya. Dan kadang kita itu bisa mengubah mindset itu kalau kita berada di kekuatan orang-orang yang punya mindset yang sama-sama berkembang, growth mindset gitu. Penting sekali kita berada dengan orang-orang yang baik.
0: Oke, baik. Nah dok, mungkin kita juga bisa jelaskan sedikit ya ke pendengar kita tentang besarnya dari pengaruh media sosial dan juga pekerjaan ya terhadap kesehatan mental kita saat sekarang ini. Karena memang kita tahu ya dok, yang menyebabkan kita sakit kepala kadang yang mikirnya gimana-gimana itu bukan diri kita sendiri tapi pengaruh dari luar nih dok.
1: Iya, nah itu tadi karena memang pengaruh luar itu sangat berefek kepada orang, kepada kita ya. Kecuali kita sudah kayak punya prinsip yang kuat, sudah punya pendirian yang bagus gitu ya. Sudah mungkin, nah orang-orang yang punya pendirian yang bagus ini pun bisa jadi karena sudah pernah mengalami banyak masalah gitu. Sudah pernah menghadapi banyak masalah kita bilang ya. Bukan hanya mengalami, tapi dia menghadapi masalah. Ada kebanyakan orang ya sebenarnya dia masalahnya yang pernah dihadapkan ke dia itu banyak tapi nggak pernah dihadapi gitu loh, dia selalu kabur. Nah itu kan berbeda responnya ya, begitu ya. Jadi gimana caranya dok? Ya pertama ya kita tadi kita harus pahami bahwa mau apapun kita, misalkan ya kita kerja di manapun kita, karena ada orang kan dia pinginnya carinya kerjanya yang nyaman-nyaman aja dok, yang nggak toksik, tentunya bilang kayak gitu ya. Ya memang lah kita harus memang milih ya di mana kita bekerja, di mana kita
0: nyaman
1: gitu ya. Tapi kita juga harus tahu apa yang buat kita nyaman gitu loh.
0: Okay.
1: Terus karena gini, kalau kita maunya yang dia punya target nih, aku pinginnya kerja itu harus A B C D E. Aku nggak mau yang ada A B C D E-nya gitu contohnya ya. Nah bukan salah kita pingin buat kayak gitu, tapi kita harus paham juga namanya di dalam dunia kerja nggak selamanya itu senang-senang gitu terus ya, gitu loh. Iya benar. Walaupun kata orang misalkan kan dia mungkin mau kerja di situ karena oh kata kawan yang pernah kerja di situ, kerjaan di situ tuh A B C D enak semua kelihatannya atau yang dia dengarnya A yang enaknya. Eh tiba-tiba karena dia nggak tahu ternyata ada hal yang mungkin nggak nyaman di tempat kerja itu, satu aja yang dia tahu jadi keluar dia. Beda cerita sama orang yang kalau mau kerja dia sudah tahu apa yang bakal jadi tantangannya di tempat kerjaannya itu. Pasti akan berbeda.
0: Oke, dok.
1: Iya, jadi pola pikir orang itu akan berbeda ketika dia sudah mempersiapkan hal yang memang akan dia hadapin ke depannya. Nah, dan ketika dia juga mau menghadapi itu, stresor itu akan berubah menjadi suatu hal yang kecil atau suatu justru gak jadi stres lagi gitu. Misal ya, ada orang yang nganggap bahwa ketika dia misalkan dia berbicara, ya dia itu merasa harus didengar.
0: Oke.
1: Ya. Nah, harus didengar ini kan sebenarnya kan bukan berarti orang yang enggak ngelihat dia, enggak dengar dia.
0: Iya, betul dong.
1: Tapi karena dia ngerasa kalau mau dengerin saya itu harus ngelihat saya.
0: Oke, tatap-tatapan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tatap-tatapan gitu ya. Nah, itu akan berefek kepada dia kalau seandainya dia mikirnya harus berhadapan, harus harus dilihat wajahnya, harus dilihat ke saya gitu. Nah, sementara kalau dia belajar, ada loh orang yang memang tipenya auditory. Justru orang yang memang kadang auditory ini untuk bisa supaya dia fokus, justru dia ngedengerin kita, justru dia seolah-olah kayak gini loh kak, jadi kayak matanya kemana tapi dia
0: memang lagi dengerin aja
1: itu
0: gitu
1: memang ngarah ke kita gitu. Jadi seolah-olah kalau kita ngelihat kok ini tatapannya kesana sih gitu, padahal orang yang bicara sama kita itu sebenarnya berusaha untuk fokus dengerin kita gitu. Justru kebalikannya kita mikirnya malah negatif. Kenapa? Satu karena kurang belajar. Kedua karena negatif thinking tadi. Terus karena gak mau bertanya kenapa sih kamu kayak gitu. Nah jadi ya caranya kita coba satu, kalau kita gak tahu bertanya.
0: Oke.
1: Kalau kita belum tahu belajar.
0: Oke.
1: kalau kita rasa kita perlu ada yang ingatkan, ya sama-sama bareng-bareng, mm-hmm. belajar bareng, ya kan. Cari kerja, teman kerja yang positif, mm-hmm. yang suportif, mm-hmm. gitu. Kan ada aja ya, namanya di dunia kerja ada aja kadang yang gak suka sama kita, iya, orang betul. Baik aja, di udah baik banget kayaknya, bersama baik, ada aja yang gak suka, iya. gitu. Jadi ya tadi, makanya persepsi itu penting. Nah kalau sudah masalahnya itu sudah lama kali, ya mm-hmm. kita harus bantu dengan hipnoterapi. Datang, okay. gak apa-apa, lebih bagus ya datang dengan kondisi yang masih bisa ditolong dalam mm-hmm. tanda kutip ya, mm-hmm. yang dalam tanda kutip gak harus minum obat dulu, gak sampai okay. yang menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Karena kalau yeah. sudah menyakiti diri sendiri, udah sampai percobaan bunuh diri, mm-hmm. sudah gores-gores tangan pakai pisau, nah mm-hmm. itu kan kadang sulit kalau kita hanya hipnoterapi atau datang ke psikolog aja, okay, bisa dong. Jadi dia butuh support obat-obatan karena mm-hmm. mungkin sudah kena neurotransmitternya. Baik. Begitu. Jadi saya selalu tekankan sama teman-teman ya, para pendengar RRI, saya udah sering kasih tahu ya bahwa kita itu ke psikolog atau ke hipnoterapis atau ke dokter ya supaya nggak gila gitu.
0: Oke dok.
1: Iya, jangan pikir bahwa, atau ketika teman-teman ke dokter jiwa pun bukan berarti orang-orang yang datang ke dokter jiwa itu orang-orang gangguan jiwa semua. Iya, betul. Enggak ya. Jadi bisa aja memang dia punya gangguan perilaku, ya bukan berarti gangguan jiwa yang kita pahami seperti orang di jalan itu yang nah gitu loh gitu. Jadi justru mencegah supaya jangan seperti orang gila yang kita lihat di jalan kebanyakan kayak gitu loh ya. Orang gila di pinggir jalan aja bisa jadi orang normal kok kalau diobati, kalau ada support sistemnya. Iya, konon lagi kita gitu loh yang merasa punya banyak sekali masalah ya. Tapi kadang kitanya gak mau cari solusinya gitu.
0: Gak mau dibantu juga terkadang ya dok.
1: Makanya kan kalau kita sering ingat ya, teman-teman selalu, saya selalu ngingetin setiap kali pertemuan, ada 4 syarat hipnoterapi Kak Salsa. Okay. Ya. Jadi yang pertama itu Kak, syaratnya pertama, dia tahu kalau dia punya masalah Kak Salsa.
0: Okay.
1: Itu syarat pertama kalau orang mau dihipnoterapi ya. Terapi menggunakan hipnosis. Jadi bukan berarti, oh kalau dokternya atau hipnoterapisnya gak bisa mempengaruhi aku berarti kurang jago nih dokternya. Enggak, bukan kayak gitu ya. Mau sejago apa hipnoterapisnya gitu ya. Tapi kalau kamunya saja sudah punya mental block, sudah gak percaya, sudah gak ngerasa punya masalah, ya gimana kami mau bantu gitu. Karena syarat pertama untuk hipnoterapi itu adalah, pertama pasien atau klien itu merasa punya masalah.
0: Oke.
1: Dia tahu ada masalah. Tapi memang ada kadang ya, datang dulu dia ke hipnoterapisnya, baru dia merasa bahwa dia punya masalah yang banyak.
0: Okay.
1: Tapi setidaknya dia itu datang karena ada masalah.
0: Oke, okay, dok.
1: Ya, apakah dia dibawa oleh orang lain atau datang sendiri? Pasti ada masalah ya kan? Gak mungkin datang ke hipnoterapis gak ada masalah.
0: Gak punya apa-apa gitu ya,
1: bukan, mungkin, gitu kan? Ya dok. Ya kan? Ya. Terus yang kedua, dia mau ya untuk berubah, mau untuk sembuh gitu, mau untuk jadi lebih baik gitu lah ya istilahnya gitu ya. Karena sembuh ini kan kayak rasanya kayak mana gitu, tapi mau jadi lebih baik lah. Jadi mau berusaha berubah.
0: Okay,
1: ya, kan itu ada masalah tuh. Dia mau dapatkan solusi. Nah, yang ketiga, dia harus mau ikuti arahan. Karena kan hipnoterapi itu kan kita akan memberikan sugesti.
0: Oke,
1: dok. Arahan. Terus mungkin bisa jadi latihan dia. Kita kasih latihan, kita kasih arahan, kita kasih challenge dia gitu ya. Kita kasih, kita ingatkan dia untuk melakukan A, B, C, D gitu untuk bisa mengubah persepsinya dan sebagainya. Dia harus mau melakukan itu.
0: Oke, dok.
1: Kadang ada orang yang aku udah pernah dok coba itu gitu. Beda loh ketika Kak Salsa yang ngomong kamu lakukan itu dengan saya yang lakukan itu.
0: Yep.
1: Bener gak? Ya kalau dia Kak Salsa ngomong itu tapi dia gak percaya sama Kak Salsa.
0: Iya sama aja gitu ya dok.
1: Iya. Tapi kalau dia, kalau saya ngomong tapi dia percaya sama saya, akan berbeda responnya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya biasanya itu dulu tadi, dia tahu punya masalah, dia mau dibantu. Dan tadi kalau dia mau dibantu dan dia dapat orang yang dia percaya bisa bantu dia, pasti dia akan mudah untuk mau untuk melakukan apa yang kita bilang gitu, kita sampaikan, kita suruh. Ya, apalagi dia misalnya udah percaya sama saya nih, dia tahu saya punya kompetensi, ya dia percaya bahwa saya bisa menjaga rahasia privasi, pasti dia akan senang hati melakukan itu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau seandainya ada testimoni dari orang-orang sekitarnya, pasti dia akan gampang saya suruh gitu. Pasti dia akan gampang mengikuti instruksi dari saya. Instruksi ya insya Allah kan baik ya tujuannya. Dan terakhir, dia mau komunikasi dua arah Kak.
0: Oke.
1: Okay. Banyak orang ya pasien-pasien saya, sebagian lah ya, bilang sebagian pasien saya itu ngerasa udah enakan dengan satu kali pertemuan, bahkan belum hipnoterapi tuh baru sesi konsultasi. Memang mungkin dia butuh didengar saja.
0: Oke. Okay. Ada teman cerita gitu ya, dok.
1: Dengan cerita aja dia sudah ngerasa jauh lebih baik. Ya memang kayak gitu, enggak semua pasien itu memang berat kan masalahnya. Cuman kadang tuh pasien-pasien itu ngerasa aku sudah enakan kok. Enggak usah lagi lah datang. Lebih bagus aku jalan-jalan, uangnya dipakai jalan-jalan, nggak salah kamu pakai uangnya jalan-jalan. Mm-hmm. Tapi harus tahu jalan-jalannya itu kemana dan apa yang dikejar jalan-jalan itu. Yeah. Kadang mm-hmm. salahnya adalah, memang ada kok beberapa pasien saya curi jalan-jalan terapinya.
0: Oke. Okay.
1: Karena selama ini memang nggak pernah jalan-jalan gitu. Terus, tapi jalan-jalannya kayak mana? Kalau dia jalan-jalan tanpa arahan dari saya, misalkan jalan-jalannya masih menggunakan handphone, masih, pokoknya masih banyak distraksinya, ya dia nggak bakal nikmati jalan-jalan itu. Mm-hmm. Mau kemanapun itu, orang lain bakal senang ke situ. Kalau dia memang pada saat jalan-jalan itu masih banyak distraksinya, iya nggak bakal nikmatin
0: gitu. Ya, gitu.
1: Nah, tapi kalau saya bilang, nih kamu jalan-jalan ya, tapi kamu harus mau mengorbankan sedikit boleh. Handphonenya diginikan atau gininya giniikan ya gitu. Mm-hmm. Dia ketika dikasih tahu dan dia tahu kenapa harus seperti itu, dia mau tuh. Dan dia akan rasa, oh iya benar tutur lamanya. Kayaknya kau harus kayak gini, nah gitu. Tapi kadang kan gak segampang itu kak.
0: Betul dok.
1: Iya kan gak segampang yang kita, yang kita
0: pikirkan anggap. Pikirkan kayak orang ya disuruh mau-mau aja gitu ya dok.
1: Nanti ketika dia lakukan itu, dok kenapa masih kayak gini sih dok saya? Kok dia masih kayak gitu dok? Kok dia kayak gitu sih dok sama saya? Perilaku udah berubah loh dok. Gitu. Nah, dia berharap ketika dia berubah tuh orang lain juga berubah.
0: Iya betul dok.
1: Gitu kan ya kak? Jadi ya kan gak seperti itu. Yeah. Itulah kenapa ketika dia datang lagi. Mm-hmm. Ya dia komunikasi dua arah. Kita sampaikan. Oh iya kamu pernah gak juga seperti itu? Iya dok saya juga kadang seperti itu sih dok. Nah, iya sama. Kita juga manusia. Mm-hmm. Kadang kita juga gak selalu bisa mengerti orang lain. Mm-hmm. Dan kita juga sama. Kalau kita selalu ingin dimengerti. Mengerti, kadang orang lain nggak bisa mengerti kita gitu. Mm-hmm. Apalagi perempuan misalkan nggak ngasih tahu, pingin tahu orang lain. Apalagi misalnya punya suami, punya istri gitu kan ya. Istri itu pinginnya suami itu tahu. Padahal istrinya
0: kalau
1: suami
0: ngerasa gitu ya,
1: iya ngomong. Padahal suami itu harus dikasih tahu dulu kadang. Ah kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah tahu karakter laki-laki itu gimana, karakter perempuan itu gimana, itu nggak langsung kayak ngikir negatif terus-terusan.
0: Yes.
1: Nah, itu makanya pentingnya belajar, pentingnya kadang konsultasi dengan ahli dan pendampingan oleh ahli itu. Jadi jangan nunggu udah burnout, udah udah mengeluarkan banyak uang untuk jajan dan jadi nggak sehat. Lebih bagus uangnya di, kalau ke saya bilang investasi, nggak investasi juga ya, tapi digunakan ketika memang dibutuhkan.
0: Betul.
1: Ya, kalau memang sudah rasanya butuh supaya produktif, ngerasa dirinya nggak produktif dan bahkan uangnya banyak habis untuk melakukan sesuatu hal yang nggak produktif, lebih bagus coba deh uangnya itu digunakan untuk berobat atau untuk konsultasi. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bisa tuh ke depannya uang itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Jangan mikir, aduh dok mahal kali ke dokter itu ya. Saya aja ke dokter umum dapat obat cuma sekian bayarnya. Ke dokter kok mahal kali? Ya kamu ke dokter umum coba kira-kira kamu berapa lama sama dokternya? Kira-kira pertanyaannya apa? Apa keluhannya batuk? Apa? Berapa lama batuknya? Oke ini saya kasih obat ya. Gitu kan ya. Tapi ya, kan kalau orangnya punya masalah kayak emang kayak gitu. Ya enggak. Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang 3 jam loh kak datang ke praktik saya itu.
0: Okay.
1: Ya kan? Iya jadi jangan berpikir bahwa, jangan berpikir uang dulu. Memang tahu uang itu memang butuh lah ya.
0: Iya.
1: Dan itu bukan nominal yang kecil kalau kita datang ke psikiater, didengarkan dalam waktu 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi ingat, lihat deh. Fokus sama masa depan. Ya, kira-kira kalau dengan saya mengorbankan uang yang mungkin lumayan besar saat ini, kira-kira dampaknya positif gak ke depannya?
0: Untuk ke depannya.
1: Iya, iya. Kalau kita tahu dan kita yakin, nanti kita akan mau datang konsultasi lagi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Itu ya, baik dok. Karena kita sudah di penghujung acara klinik kesehatan kita juga ya untuk siang hari ini, mungkin ada yang bisa disampaikan dok ke para pendengar kita ya tentang tema kita di siang hari ini, badan sudah istirahat tapi kenapa pikiran belum? Silakan dok.
1: Oke, baik teman-teman sekalian, kita ada yang baru join di pertengahan ya. Jadi saya Dr. Mansur Pulungan, selain menjalankan praktek sebagai seorang dokter, saya juga mendalami bidang hipnoterapi. Nah, saya percaya bahwa kesehatan itu bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang pikiran dan emosi yang kita kelola dengan baik. Nah, bagi masyarakat atau teman-teman rekan RRI ya, sahabat RRI yang sedang mengalami masalah tertentu atau ingin berkonsultasi, silakan mencari bantuan profesional ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya ingin menutup dengan satu kalimat, badan boleh berhenti sejenak, pikiran juga berhak mendapatkan istirahat. Nah, semoga kita selalu kita semuanya dalam keadaan yang sehat ya, semua bukan hanya sehat secara fisik saja tetapi juga sehat dalam mengelola pikiran dan juga kehidupan kita ya. Nah, sehingga kesempatan terakhir saya sekali lagi ingatkan bahwa tubuh yang lelah butuh istirahat, pikiran yang lelah juga butuh didengarkan. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan tetapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Jangan tunggu sampai mental kita benar-benar jatuh baru datang mencari pertolongan. Hipnoterapi bukan pesulap sekali lagi ya, bukan sulap, bukan membuat kamu kehilangan kendali, tapi ini salah satu pendekatan yang dapat membantu seorang mengelola pola pikir dan respon tertentu. Begitu.
0: Baik, dan juga pastinya ya pendengar, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Ramlan, jika memang membutuhkan, ya segera datang gitu kan, jangan menolak untuk dibantu tadi.
1: Iya.
0: Ya, dok. Dan juga pastinya terima kasih Dr. Ramlan yang sudah mengisi klinik kesehatan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti di segmen-segmen selanjutnya masih akan banyak hal yang akan kita bahas tentunya ya dok.
1: Iya, insya Allah saya, bersama saya selalu ya setiap yes. di Jumat kedua setiap bulannya. Kedua, ya, Jumat bulannya. Minggu kedua setiap bulannya. Oh. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, menunggu itu, bu, udah saya mau tanya-tanya boleh nggak dok? Boleh. Tapi hubungin admin saya di 0853-6026-8746. Oh. Mohon maaf, adminnya 0853-3930-1096. Ya boleh saya ulang sekali lagi, 0853-3930-1096. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjadwalkan konsultasi, mm-hmm. silakan menghubungi admin saya. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi Dr. Ramlan sudah lowong untuk berada di RRI dan juga secara langsung di Japri, boleh juga ya dok?
1: Boleh, boleh sekali.
0: Baik, dan tentunya pendengar, demikian klinik kesehatan kita untuk siang hari ini, dan tentunya selalu masih akan terus menemani Anda dalam Medan siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place. Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions.

0: Serbia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

pentasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa, pendengar menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan hadir terus menemani Anda di siang hari, yang menemani Anda di Jumat siang kali ini ya. Karena spesial juga di tanggal 11 September kali ini kita lagi memperingati Hari Radio, terkhususnya untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81. Umurnya sudah 81 ya, sudah tua, tapi kita tetap terus menemani Anda pendengar dengan informasi-informasi terkini yang juga tentunya akan terus update untuk Anda, lagu-lagu enak yang akan terus hadir untuk menemani Anda ya, di apapun kegiatan Anda, dimanapun kegiatan Anda terus mengudara tentunya ya. Dan spesial juga hari ini Salsa penyiarnya yang akan menemani rangkaian aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi tentunya buat Anda semua pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Saya Alan Sastra Ginting, selaku Ketua Nasional Paralimpik Komite Sumatera Utara, mengucapkan Dirgahayu yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. Salam olahraga.

atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, saya Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami meyakini RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital, dan selalu konsisten memperkuat layanan penyiaran untuk kepentingan kemajuan peradaban publik menuju Indonesia Emas. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Pendengar LPPR RI memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan juga kebijakan Astacita. Sepanjang 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, mengatakan tema-tema tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional, di mana RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Tema lainnya meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Hendrasmo juga menilai keberagaman tema tersebut menunjukkan bahwa RRI memiliki peran lebih luas dalam mendukung pembangunan. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan. Menurut Hendrasmo, penguatan peran tersebut sejalan dengan fungsi RRI sebagai media publik. RRI harus memastikan informasi mengenai program pembangunan dapat diterima masyarakat secara luas dan mudah dipahami. Selain mendukung program prioritas nasional, RRI juga memperkuat perannya dalam membangun masyarakat inklusif. Perhatian diberikan terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutan gender, dan juga pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan juga olahraga. Komitmen tersebut juga mencakup masyarakat di wilayah 3T, perbatasan, penyandang disabilitas, serta kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. RRI berupaya menghadirkan layanan informasi publik agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda sebelum nantinya akan kita ikuti silang sholat Jumat kali ini 11 September 2026. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak nantinya silang sholat Jumat akan diadakan di Masjid Baitur Rahman di Jalan Jati Pasar 4, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Medan Sunggal. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Peringatan selanjutnya akan kita ikuti sila sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman di Jalan Jati, Pasar 4, Desa Seimencirim, Kecamatan Medan Sunggal. Bersama dengan reporter kita, Bambang Haryadi. Silakan Bambang.
1: Baik, terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada siang ini, semoga tentunya yang utama adalah nikmat iman, Islam, dan sehat, dan terutama ada kesempatan untuk kita bisa bersama di masjid manapun Anda berada. Dan kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat 194,3 MHz saat ini berada di Masjid Baitur Rahman, Jalan Pasar 4, Desa Seimencirim, Kecamatan Sunggal. Dan insya Allah sebagai ustadz ya kita, sebagai khatib dan imam sholat Jumat di 11 September 2026 adalah Al-Ustadz Nur Ali Nasro Ginting SPDI. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga saja tentunya dapat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Baik, saat ini Al-Ustadz sudah berada di mimbar, itu kita mulai ibadah sholat Jumat dari masjid Baitur Rahman.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Subhanallah alazim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri sendiri serta kepada seluruh jamaah salat Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita semua sama-sama berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan inilah kita bisa hidup bahagia di dunia yang hanya sementara ini sampai akhirat kelak yang abadi. Hadirin yang mulia, salah satu cara hidup agar kita bahagia selamat di dunia ini adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah orang mengatakan dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbu lakum. Allah katakan wahai Muhammad, jika kalian semua benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita semua disuruh mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita akan mengikuti kalau kita tidak ada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali kita sebut namanya lewat bacaan sholawat, kita pelajari sirahnya, perjalanannya ketika hidup, agar paham kita perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad dari awal sampai akhir hayatnya, sehingga kita tumbuh rasa cinta dan kemudian mudah untuk mengikutinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan sifatnya dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, yang utusan itu min anfusikum, dari kalangan kalian manusia, dari orang Arab. Kenapa Allah utus utusan dari manusia bukan dari malaikat? Malaikat lebih patuh, tidak pernah maksiat. Kenapa Allah utus utusan rasul, seorang nabi, dari kalangan manusia? Agar mudah mengikutinya, hadirin yang mulia. Karena seorang utusan ini bukan hanya mengajarkan kita tentang ibadah, tapi juga mengajarkan kepada kita semua umat manusia tentang hidup di dunia. Semua diajarkan oleh Nabi kita, cara makan, cara minum, cara tidur, cara bertutur sapa, berinteraksi dengan orang lain, diajarkan semua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak mengutus utusan dari kalangan malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Sehingga sulit mencontoh bagaimana minumnya malaikat, minumnya
makannya malaikat, tidurnya malaikat. Seandainya utusannya dari kalangan malaikat. Maka Allah katakan, Rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anitum. Rasul yang Allah utus kepada kita semua ini, Azizun alaihi ma'anitum. Apa yang kalian rasakan sedih, utusan ini juga ikut sedih. Jika berat umatnya, Rasul ini juga keberatan. Senang umatnya, utusan ini juga ikut senang. Paling pengertian kepada umatnya, inilah utusan yang Allah utus kepada kita semua. Sehingga dalam hal pemberian syariat pun, Nabi kita berusaha agar bagaimana umat akhir zaman ini dimudahkan. Ketika Mi'raj, Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar dimudahkan syariat kepada umatnya. Allah katakan, Sal tu'ta. Wahai hambaku, mintalah. Kamu akan diberi apapun yang kamu minta. Ketika Mi'raj menghadap Sidratil Muntaha, Nabi kita tidak meminta untuk diberi kekayaan, untuk diberikan jabatan dunia. Tapi yang Nabi kita minta adalah bagaimana agar umatnya ini direngankan. Rabbana la tu'ahidna inna sina au akhtana. Ini Rasul utusan untuk kita semua. Sudah sampai dia di paling tinggi jabatan, paling dekat dengan Allah, tidak melupakan umatnya. Ketika orang sudah sampai pada jabatan yang tinggi, kebanyakan orang hidup di dunia ini akan lupa dengan umatnya, dengan kaumnya. Tapi itu tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika posisi Nabi paling dekat dengan Allah, Nabi meminta agar umatnya diringankan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau siksa kami, jangan engkau siksa aku serta umatku. In nasina, jika salah, jika lupa. Kalau kami berbuat salah dalam keadaan lupa, jangan engkau siksa ya Allah. Au akhtana, atau berbuat salah tapi tak sengaja, ampuni ya Allah, jangan kau siksa gara-gara itu. Dengan permintaan Nabi ini kepada Allah, maka ketika kita melakukan kesalahan tidak sengaja, kita tidak dicatat dosa. Kita lupa melakukan dosa, kita tidak dicatat dosa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami syariat seperti orang-orang terdahulu. Syariat seperti kaum-kaum terdahulu yang syariatnya cenderung berat. Ini semua Nabi minta langsung kepada Allah. Bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan umatnya yang dicintai. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami ujian yang tak mampu kita sangga, syariat yang tak mampu kita sangga. Diringankan kita semua. Salat tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Duduk tidak sanggup, boleh sambil baring. Ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Nabi yang Allah utus untuk kita semua, Rasul yang Allah utus untuk kita semua. Ini adalah Rasul yang sangat-sangat ingin semua umatnya masuk surga. Harisun alaikum.
tidak mau kemudian mengutuk umatnya, meminta kepada Allah agar dibinasakan umatnya, meskipun umatnya ini sudah terlampau batas. Sehingga pernah Nabi kita dilempari batu oleh kaum Taif ketika dakwah ke sana. Nabi tidak lantas meminta kepada Allah agar kaum Taif dibinasakan. Padahal rasul-rasul terdahulu seperti Nabi Nuh meminta agar kaumnya ditenggelamkan. Nabi Lut meminta kaumnya agar dibinasakan. Wa kullu nabiyyin wa kullu rasulin mujabu da'wah. Setiap rasul pasti Allah kasih satu doa pemungkas yang akan dikabulkan. Dan semua rasul-rasul terdahulu sudah menggunakan doanya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak gunakan doa itu? Rasul kita menjawab, aku akan gunakan doaku ini nanti di akhirat untuk meminta kepada Allah agar umatku yang banyak dosanya, umatku yang banyak berbuat dosa, nanti mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih memikirkan umatnya. Ketika dilempari batu, tidak lantas meminta, ya Allah azab kaum Taif ini ya Allah. Tapi justru Nabi kita Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran. Lil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi kita Muhammad sangat lemah lembut, welas asih kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi dekati bukan orang-orang yang pangkat jabatannya tinggi, bukan raja-raja. Meskipun Nabi adalah pemimpin umat Islam yang bisa bergaul bersama raja-raja di luar sana, tapi Nabi justru berjalan bersama orang-orang fakir, bersama orang-orang miskin, anak-anak yatim. Saking welas asihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, inilah sifat-sifat Rasul yang Allah utus untuk kita semua. Bagaimana mungkin kita menjadi umatnya yang sudah beliau pikirkan 1400 tahun yang lalu. Kita tidak merindukannya. Kita tidak mencintainya. Hanya kita menyebut namanya lewat salawat. Kadang kita malas. Hanya kita menjalankan syariat yang diajarkan. Kadang kita masih bermalas-malasan. Padahal perjuangan untuk berat-beratnya sudah dilewati oleh para sahabat. Kita hanya menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kadang masih mau menuruti ego kita, menuruti kemauan kita sendiri. Maka hadirin yang mulia, dari ayat ini marilah sama-sama kita renungi betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat ingin menjadikan semua umatnya masuk surga. Kita harusnya mengikuti, mencintai, mencontoh sehingga kita bisa selamat dari dunia yang sementara ini. Semoga khutbah singkat ini memberi manfaat untuk khotib pribadi dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

93.1 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini, dan nantinya pukul 13.30 akan kita ikuti lintas Megatol bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

selanjutnya. Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: usia yang 81 ini saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
1: Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
2: Ketika melintasi jalan itu, kayaknya udah nggak nyaman lah.
3: Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya.
4: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini. Di antaranya, minimnya akses jalan di Dusun 8, Desa Umbu Baledana, menekan pendapatan warga dan menyulitkan evakuasi warga sakit dan lansia. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Samsir Caniago. Kita awali berita yang pertama. Minimnya akses jalan di Dusun 8, Desa Umbu Baledana menekan pendapatan warga, menyulitkan evakuasi warga sakit atau lansia, serta memaksa anak sekolah berangkat pukul 5 pagi agar tidak terlambat.
5: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Baledana Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Baledana menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanabuyu Desa Umbu Baledana Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
6: Kami dari masyarakat Desa Baledana, Kecamatan Siluari, Kabupaten Nias Utara, Dusuwalu, mohon perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil, terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
5: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledana Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
7: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Baledana. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
5: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledana dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Sibolga Tarutung masih rawan. Pengguna jalan diajak untuk terus tingkatkan kewaspadaan.
1: Jalan Sibolga Tarutung hingga kini masih menjadi salah satu ruas jalan yang tergolong ekstrim. Kondisi medan yang berkelok, potensi longsor dan gangguan akibat cuaca membuat pengendara harus tetap waspada. Leorensius, seorang sopir angkutan umum kepada RRI, mengatakan dirinya tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tetap memperhatikan kondisi jalan serta lingkungan sekitar saat melintas jalan tersebut. Kewaspadaan juga, kata Leorensius, perlu ditingkatkan khususnya saat turun hujan. Selain jalan yang dapat menjadi licin, jarak pandang pengemudi bisa berkurang dan potensi terjadinya longsor maupun pohon tumbang juga perlu diantisipasi.
2: Kalau bisa segeralah ditanggapi, ya kalau yang saya rasakan ketika melintasi jalan itu kayaknya udah enggak nyaman lah.
1: Selanjutnya dirinya berharap pihak terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap titik-titik rawan di sepanjang jalur tersebut, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat semakin terjamin. Joy Sihotang melaporkan.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menyampaikan informasi, RRI juga berperan dalam edukasi, kontrol sosial, dan menampung aspirasi masyarakat.
3: RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain, mengatakan RRI memiliki peran dalam mendorong kecerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat, memperkuat pendidikan publik, serta mendorong pola pikir kritis yang bertanggung jawab. RRI juga berperan dalam menjaga demokrasi melalui penyebaran informasi yang kredibel, akurat, berimbang dan dapat dipercaya. Iskandar menyebut, RRI harus menjadi saluran aspirasi warga dengan tidak hanya menyiarkan informasi, tetapi juga mendengar dan memberikan ruang bagi suara publik.
3: Sebagai media yang melayani kepentingan publik, RRI harus punya komitmen yang kuat untuk bisa meningkatkan literasi dan pengetahuan untuk kemajuan bangsa, kemudian memperkuat pendidikan publik, serta mendorong cara berpikir yang kritis dari masyarakat, ya, dalam artian mengkritisi tetapi yang bertanggung jawab. RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga, tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik. RRI itu terasa hadir sebagai representasi dari negara melalui informasi dan dialog-dialognya dengan masyarakat atau dengan publik.
4: Sementara, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hasrat Effendi Samosir, mengatakan salah satu kekuatan RRI adalah jangkauan siarannya yang luas hingga ke daerah terluar. Kondisi tersebut membuat RRI memiliki pengaruh sebagai media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
5: RRI ini kan bisa menjangkau jaringan yang luas sampai ke pelosok. Jadi dia bisa mengcover ada daerah 3T namanya, terluar, terjauh, dan terdepan. RRI ini bisa menjangkau seluas itu. Sehingga dengan demikian, sebagai media massa, RRI memiliki pengaruh yang kuat. Jadi karena itu ternyata RRI ini memang memiliki jangkauan yang luas sekali, termasuk di awal kemerdekaan yang memberitakan kemerdekaan juga.
4: Lebih lanjut, Hasrat berharap memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menghadirkan program yang menarik dan menyentuh masyarakat, serta menjalankan fungsi komunikasi melalui informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini Anda tengah mendengarkan dan menonton Lintas Megatol. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 di tahun 2026.
6: Pemerintah Kota Padang Sidin pun memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026. Ucapan dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Sidin pun, Letnan Dalimunte. Ia menilai RRI terus konsisten menjadi benteng informasi publik yang independen, edukatif, serta memperkuat persatuan bangsa.
7: Saya, Wali Kota Padang Sidimpuan, atas nama pemerintah Kota Padang Sidimpuan, saya mengucapkan selamat Hari Radio K81 tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan memperkuat persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Letnan berharap sinergi antara pemerintah Kota Padang Sidin Puan dan RRI dapat terus terjalin erat. Menurut Letnan, di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, RRI tetap memegang peran strategis sebagai rujukan informasi yang akurat, terpercaya, serta mampu menyebarkan program pembangunan hingga ke pelosok daerah. Liana Sution melaporkan.
0: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, mengapresiasi peran RRI dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia selama 81 tahun. Ia berharap RRI terus menjadi media terdepan dalam memberikan informasi kepada publik.
8: Usia yang 81 ini saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
9: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI 2026, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim meminta RRI untuk terus terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Demikian disampaikan Mahyarudin Salim saat berkunjung ke kantor LPP RRI Medan dalam rangka pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI 2026, Kamis 10 September 2026. Mahyarudin Salim mengatakan saat ini RRI sudah memasuki usia yang ke-81. Untuk itu, RRI terus dapat memberikan informasi yang berimbang, senantiasa terus menjadi media pemersatu bangsa dan menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
8: Saya ucapkan selamatlah kepada RRI dalam usia yang 81. Ini saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa. Saya kira umur RRI ini sama dengan usianya negara kita, sama-sama 81. Saya pikir harapan kami semua semoga RRI semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara dalam memberikan informasi dan informasi yang berimbang, nyata, sehingga publik ataupun masyarakat luas, khususnya Sumatera Utara dan kami di Tanjung Balai, ini sehingga bisa dinikmati masyarakat apa yang menjadi program, baik itu kendala-kendala yang kami hadapi selama jalannya pemerintahan dan pembangunan, ini saya kira bisa tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
9: Sementara, Kepala LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang, mengapresiasi atas kehadiran Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, ke kantor LPP RRI Medan. Terutama, bersedia dalam rangka mengikuti program pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI.
10: Sejujurnya, sebagai media tertua yang ada di tanah air, di Indonesia ini dan khususnya ada di Medan, di usia ke-81 RRI, dihadiri oleh seorang wali kota itu adalah sebuah prestis, adalah sebuah kebanggaan. Maka kami tentunya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota, karena tentunya dengan rangkaian agenda yang dia miliki sungguh padat, tapi beliau masih berkesempatan untuk hadir di RRI ini, di RRI Medan khususnya. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau sangat care dan peduli terhadap insan media, khususnya Radio Republik Indonesia.
9: Sebelumnya, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim juga mendukung program pembaca berita khusus. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan khusus dalam penyampaian berita. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kira ini menjadi pembelajaran atau momentum yang terbaik bagi kami kali ini.
0: Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, Angkasawan Angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli melaksanakan ziarah ke makam pensiunan RRI sekaligus Anjang Sana.
11: Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli melaksanakan ziarah ke makam pensiunan RRI sekaligus Anjang Sana di kediaman keluarga pensiunan di Desa Ironogewa pada Kamis 10 September 2026. Ziarah tersebut dipimpin Kepala LPP RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos. Kegiatan diisi dengan prosesi tabur bunga. Seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Kepala LPP RRI Gunung Sitoli menyampaikan, ziarah ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81 yang jatuh setiap tanggal 11 September. Ia menambahkan momen ini sekaligus menjadi wadah untuk menghormati dan mengenang jasa serta pengorbanan para pendahulu RRI.
12: Kita dapat bersilaturahmi dari ziarah

0: kami ya, mungkin dan teman-teman yakin almarhum sebagai apa dan kemudian dari jenis
1: Selesai berziarah dilanjutkan dengan anjang sana ke kediaman keluarga pensiunan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan penghargaan nyata dari pihak manajemen kepada mantan pegawai atas dedikasi serta pengabdian mereka selama ini. Melalui kegiatan anjang sana ini, ujar Junilman, diharapkan pula hubungan antara keluarga besar RRI yang aktif dan para purnabakti dapat semakin erat. Rangkaian acara Hari Bakti Radio ke-81 ini lanjutnya sekaligus menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat pengabdian seluruh jajaran RRI. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.

0: PSI Nias Selatan terus memperkuat pembinaan jangka panjang atlet voli muda melalui pelatihan dan kerjasama dengan klub di luar daerah untuk meningkatkan prestasi serta menyiapkan generasi penerus bola voli Nias Selatan.
1: Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Nias Selatan mulai menyiapkan program pembinaan jangka panjang bagi atlet-atlet bola voli daerah tersebut. Hal ini ditandai dengan rutin mengirim calon atlet voli asal Nias Selatan untuk mengikuti pelatihan di Kota Medan. Demikian disampaikan Ketua PBVSI Nias Selatan Aris Kiawa saat diminta tanggapannya tentang upaya PBVSI Nias Selatan dalam mendorong pengembangan cabang olahraga voli di daerah tersebut. Ia menegaskan pembinaan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi event dalam waktu dekat, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi kompetisi-kompetisi besar di masa mendatang. Misalnya dengan mengirimkan beberapa atlet voli muda Nias Selatan untuk mengikuti pelatihan di Medan dan Sipirok, serta menjalin kerjasama dengan sejumlah klub bola voli di Kota Medan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet.
2: Dan mungkin juga di Sipora Sumut ya. Sekarang karena kita ada di sana dan kita akan kirim beberapa orang lagi ke depan khusus putra, minimal mereka mengenal fisik kalau bermain bola voli itu seperti apa, kemudian belajar fitness, kemudian mereka punya teknik-teknik yang baik. Dan di sana dibina oleh Bang Rudi, salah satu pelatih nasional yang mantan pemain PON 2016.
1: Dengan upaya tersebut, menurut Aris, harapan untuk meraih prestasi di cabang olahraga voli dapat diraih. Untuk itu, PBVSI Nias Selatan terus memotivasi para atlet melalui pelatihan tersebut. Aris menambahkan dalam waktu dekat pihaknya kembali memfasilitasi dua pelajar putri Nias Selatan untuk berlatih di TVRI Medan Club di bawah binaan Coach Yance. Ia berharap keduanya mampu beradaptasi dengan baik di lapangan setelah mengikuti pelatihan nanti. Tidak hanya berkembang sebagai pemain, tetapi keduanya juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Nias Selatan untuk mengikuti latihan secara disiplin dan serius. Dengan proses pembinaan yang berkesinambungan, para pemain diharapkan dapat mampu berkembang menjadi bagian dari tim Kabupaten Nias Selatan dan menjadi generasi penerus bola voli daerah tersebut. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,3% dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di siang hari ini yang sudah mendung ya di luar sana, tapi belum hujan. Jangan hujan dulu ya, karena Salsa belum pulang nih. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya hujan, hujannya sebentar saja gitu ya, biar jadi syarat aja gitu hujan untuk di siang hari ini. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita, gak mengawali ya, tapi sudah di pertengahan menuju penghabisan ini seperti yang perjumpaan kita di siang hari ini. Pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kali ini, tentunya Salsa menemani Anda di MLI. Muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, Salsa angkat dulu dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung di siang hari ini. Halo MLI.
1: Halo MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kaliba.
0: Mantap kaliba. Iya. Ada Mas Jeff ya siang hari ini. Apa kabar Mas Jeffrey?
1: Sehat alhamdulillah. Di sini udah hujan pun.
0: Waduh, di daerah mana tuh Mas Jeff?
1: Sutomo.
0: Oh, hujan deras kah atau rintik-rintik ini hujannya?
1: Lewat aja sih, rintik-rintik.
0: Oh, rintik-rintik ya. Iya, karena memang di RRI sendiri Mas Cep, si siang hari ini di luar udah kelihatan mendungnya itu gelap,
1: iya,
0: gitu
1: merata.
0: Ya.
1: Iya, merata.
0: Aduh, gimana ini pulang nanti? Iya, tapi mudah-mudahan kalaupun hujan, hujannya kecil-kecil aja gitu harapannya ya Mas Cep.
1: Ya kalau bisa besar, biar gak pulang gitu.
0: Jangan dong, udah dari pagi nih di sini.
1: Iya,
0: iya deh. Oke deh, untuk nemenin Mas Jeffrey di siang ini mau diputerin lagu apa nih Mas Jeff?
1: Yang ada di list ada teh apa yang ada?
0: Di sini ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ya boleh itulah.
0: Boleh ini aja, oke deh. Ya, pas aja lagunya ya.
1: Iya, tunggu lagunya, mau kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jeffrey ya. Ya sudah menginfokan katanya seputaran Jalan Sutomo sudah mulai hujan tipis-tipis katanya. Oke, kita lanjut lagi, kita angkat dari line telepon kita. Ada siapa sih yang ini? Halo MLI.
2: Putar lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang.
2: Assalamualaikum Kak Salsa.
0: Waalaikumsalam Bang Lubi.
2: Oke.
0: Apa kabar nih Bang Lumi?
2: Alhamdulillah sehat lah kondisinya Kak Salsa.
0: Alhamdulillah.
2: Walau sini belum ada hujan, masih agak-agak panas-panas sedikit karena apa Kak Salsa?
0: Oh, beda pula sama di sini dia ya Bang Lumi.
2: Belum apa kali, emang udah gak redup-redup, cuman masih terasa panas lah nih Kak Salsa.
0: Belum sampai yang apa namanya gelap kali gitu ya, Bang Lumi?
2: Gak, masih bisa lah jemuran di angin-angin dulu kalau kita baru nanti.
0: Masih bisa apa jemur jigong dulu di luar gitu ya?
2: Istilahnya belum ada inisiatif untuk anak jemuran, masih biarkan aja masih terasa panas Kak Salsa. Tapi kalau butuh kan tinggal diseng, baru lari lah menemukan jemuran itu kan Kak Salsa.
0: Iya, biasa kan kita tunggu-tunggu, kalau kata orang tua tunggu rintik-rintik dulu baru kita angkat dulu semua, itulah tadi ya.
2: Enggak juga, emang ada gelap kali Kak Salsa?
0: Di sini dibilang gelap kali juga enggak Bang Lumi, cuman kayak ini pasti bentar lagi hujan nih, gitulah dia.
2: Udah mau turun lah dia ya kan, udah mau menurunkan diri lah dia Kak Salsa ya.
0: Iya, tapi janganlah dulu, biar pulang dulu ya kan.
2: Nanti lah siap-siap syarat jam-jam 6 kalau bisa.
0: Iya, jam-jam 3 lewat aja ya kan Bang Lumi. Mendinglah kita kalau harus terjebak di sini.
2: Kalau terjebak sama yang sebelah pas jalan sebelah nggak apa-apa.
0: Oh iya. Kok bisa pun lama-lama aja Bang Lumi.
2: Kalau perlu jangan lama-lama.
0: Iya, semalaman pun ya udahlah gitu.
2: Gak usah reda-reda.
0: Oke, Bang Lumi buat temenin Bang Lumi nih.
2: Ada yang kapur nggak ya Kak Salsa?
0: Dari siapa tuh Bang Lumi?
2: Itu apa? Yang akan kulakukan itu lah yang cover nggak ya Kak Sarta?
0: Oh akar, ada. Ran. Tapi dari tetap dari Ran sih Bang Lumi.
2: Hah?
0: Dari Ran.
2: Iya. Akan kulakukan semua untukmu nananana.
0: Akan gitu, kuberikan.
2: Ah itu kata itu Kak Sarta.
0: Oke, siap Bang Lumi.
2: Kak Sarta siap selalu Kak Sarta ya. Ini masuk apa di sana Kak Sarta?
0: Nanti malam.
2: Ya, malam dia.
0: Iya.
2: kok nggak sama lah.
3: Hari ini nggak sama, besok tungguin Bang Lumi ya.
2: Ada hari apa nggak nggak sama, mak sebelah jam 10, sebelah jam 10 juga, janji ya. Selalu gak salah
3: ya. Iya, Bang Lumi, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam, katanya masih agak cerah-cerah sedikit katanya di sana. Belum terlalu gelap kali lah katanya ya. Baik, lanjut lagi dari line telepon. Kita angkat, ada siapa ini? Wah, terputus teleponnya. Yuk, yang mau gabung ya, bisa gabung dari line telepon kita di 0618463116, juga di 0618463133. Dari WhatsApp juga boleh di 0811616943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Ada siapa ini? Halo, MLI.
4: Materi lagu Indonesia mantap kali, Bah.
3: Mantap kali, Bah. Ada siapa di mana ini?
4: Anto di Berayan, Kak.
3: Oh, ada Anto di Berayan. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol kayaknya nih, Anto.
4: Iya, baru ini naik sama Kak Salsa.
3: Oh, iya ya. Ini pertama kali berarti ya, Anto, di sini ya?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Tapi kabarnya sehat ya, Anto?
4: Alhamdulillah sehat kalau Kakak.
3: Ah, sama. Alhamdulillah sehat-sehat juga, Anto.
4: Di sini mendung, nggak di sana?
3: Di sini mendung juga sih. Ini langitnya udah gelap.
4: Iya, sama lah di sini juga, Kak.
3: Tapi belum hujan kan di sana?
4: Iya, belum sih, cuman mendung aja.
3: Mendung aja, iya. Tapi mudah-mudahan udahlah, hujannya nanti malam aja kalau bisa, ya kan? Ya,
4: kalau pengennya malam ya, biar
3: iya, tidur pun kita enak, dingin gitu ya kan, Anto?
4: Iya, Kak.
3: Oke deh kalau gitu. Anto, siang ini buat nemenin Anto di siang yang mendung-mendung ini mau diputerin lagu apa nih, Anto?
4: Lagunya dari 5 Minutes ada, Kak, Takkan Rela judulnya.
3: 5 Minutes Takkan Rela. Oke, bentar kita cari dulu ya. Ya. Di sini 5 Minutes adanya cuman bertahan sama selamat tinggalan toh.
4: Oh, kalau dari Nuji sudah ada, Kak.
3: Dari Nuji.
4: Judulnya sudah.
3: Oke, kita cari dulu ya, Anto ya.
4: Iya, Kak.
3: Nuji sudah. Nuji sudah juga gak ada nih, Anto.
4: Niji apa aja, Kak?
3: Niji di sini aku punya, sebentar ya, Anto, kita lihat dulu. Ada biarlah, terus jangan lupakan, hapus aku, terus ya mana, Anto?
4: Cinta abadi ada, Kak?
3: Cinta abadi juga gak ada nih, Anto.
4: Oh, kalau enggak itu aja lah deh, 5 Minutes tadi bertahan aja, Kak.
3: 5 Minutes bertahan ya.
4: Iya, Kak.
3: Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya ya, Anto.
4: Makasih ya, Kak.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Anto di Berayan. Katanya sama seperti di sini ya, kelihatannya di luar lagi mendung-mendungnya, tapi belum hujan kelihatannya di sana ya. Baiklah, kalau gitu pendengar, Salsa putarkan dulu lagu yang sudah di-request. Tentu Salsa masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pasti Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di MLI Muterin Lagu Indonesia Mantap Kalibah. Bersama-sama saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung di MLI siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga dari line teleponnya satu lagi 0618463133, dari WhatsApp juga boleh di 0811616943. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapa siang ini? Halo, MLI.
1: Putar lagu Indonesia Mantap Kalibah, Mbak Salza.
0: Ya, Mantap Kalibah. Sepertinya kalau sudah menggelora seperti ini ada Bang RJ ini.
1: Oke, benar sekali. Bang RJ kalau ngerantau perapat Labuan Batu.
0: Yes, di rantau perapat bagaimana cuacanya siang ini, Bang RJ?
1: Oh, agak mendung.
0: Agak mendung, tapi belum hujan.
1: Kemungkinan besar turun hujan nih, Mbak Salsa, karena kemarin pun panas terik kan turun juga hujan malam itu.
0: Oh gitu.
1: Kali ini mungkin juga hujan ini.
0: Kemungkinan hujan karena sudah mendung ya, Bang RJ ya.
1: Karena tadi kan kurang ada ramalan cuaca dari Medan kan ada hujan ringan ya kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi abang dengar tadi ramalan cuaca dari kota Medan, katanya rantau perapat Labuan Batu, hujan ringan katanya ya kan. Mungkin juga hujan kok nanti, kadang-kadang hujan kadang sore, malam gitu.
0: Iya, ya. Dari sore ke malam biasanya ya.
1: Hujan ringan lah tadi menurut apa namanya malamnya dari Medan ya kan.
0: Iya, karena di sini tadi memang sama Bang RJ, sudah mendung, tapi ini di luar ini lagi gerimis kecil-kecil.
1: Oh, udah gerimis di luar.
0: Iya. Luar jadi, biasa.
1: Nanti pulang nanti bakal kena hujan lah.
0: Ih, itulah dia kan. Apa apa enggak demam ini pulang ini?
1: Janganlah demam, janganlah dengan demam, sehat-sehat lah ya. Kan?
0: Iya, walaupun mungkin kena rintikan hujan di luar sana, tapi tetap semangat, dia tetap sehat ya kan, Bang RJ?
1: Abang pulang nanti kalau hujan itu jangan dulu pulang dia dulu ya, istirahat di studio ya kan?
0: Iya, nunggu agak reda hujannya gitu ya.
1: Hujan itu ditempuh, sakit pula kan?
0: Itulah. Enak.

0: ya. Gak bisa lagi menyapa Bang RJ di MLI kan?
1: Sekarang kita berhenti jalan tuh, kemudian panjang pulang di sini.
0: Iya.
1: Itu istirahat ya kan.
0: Sambil-sambilan nunggu hujan reda ya.
1: Iya, jangan ditunggu hujan lah ya kan.
0: Oke lah kalau gitu Bang RJ, mau lagu apa yang kita putarkan siang ini?
1: Ini lagunya bebas, apanya requestnya?
0: Bebas, tapi lagu-lagu sekarang ya, lagu pop Indonesia.
1: Dari apa bisa ST12 Puspa?
0: ST12 Puspa?
1: Ya, ada lagunya.
0: Ada, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Oke, terima kasih Bang RJ.
1: Oke, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Baik, ada Bang RJ ya, katanya di Rantau Prapat sudah mulai mendung-mendung. Ini di sini baru saja ya, tadi kita ngomongin jangan hujan dulu, ternyata sudah hujan. Jadi ya sudahlah, terpaksa kita menunggu hujannya sedikit mereda baru bisa pulang ya. Pendengar, kalau enggak nanti gerimis-gerimis ya kan, hujan-hujan pulang nanti sakit, enggak jadi siaran besok. Baiklah kalau gitu, kita lanjut lagi dari line telepon kita, sudah ada yang ikut bergabung, ada siapa nih siang ini? Halo MLI.
2: Menteri lagu Indonesia mantap.
0: Mantap kali Mbak, ada Cynthia di Mabar.
2: Iya,
0: benar. Iya, apa kabar Cynthia hari ini?
2: Nampak di sini pun juga udah mulai hujan, mendung hujan.
0: Oh, gerimisnya lebat atau gimana Cynthia?
2: Belum hujan, masih mendung. Belum,
0: oh, masih mendung-mendung aja?
2: Sekarang ini geluk-geluknya gitu.
0: Oh, berarti udah ada tanda-tanda itu. Bentar lagi hujannya mengarah ke rumah Cynthia ini.
2: Janganlah, kita nanti ngaji sore mana, sore.
0: Oh, Cynthia pergi ngaji nih sore ini?
2: Ngajinya apa Kamis Jumat ngajinya gitu.
0: Oh, Kamis Jumat. Ya ampun. Iya, maunya kalau misalnya hujan, hujannya sekarang aja gitu ya kan. Habis nanti habis berhenti gitu ya.
2: Kan masuk jam 4 sore masuknya, pergi kan jam 5 atau jam 6 gitu maksudnya.
0: Oh, Cynthia pergi aja jam berapa?
2: Jam 4 sore.
0: Oh, jam 4 sore. Oh, masih lamanya.
2: Takutnya hujan bahaya.
0: Itu makanya kalau misalnya hujan, hujannya maunya sekarang aja ya kan. Jadi nanti pas mau pergi ngaji udah aman, udah selesai hujannya. Oke deh kalau gitu. Untuk dapetin Cynthia nih di siang ini, mau diputerin lagu apa nih Cynthia?
2: Acara udah selesai teratur.
0: Dari siapa?
2: Tadi acara udah apa? Udah bagus lah, selesai teratur. Tadi dari apa, RRI. Ya bagus acaranya, apa selesai acaranya?
0: Oh aja, udah dari tadi.
2: Oh enggak, undang-undang fans ya.
0: Karena cuman ini aja, cuman apa, upacara sama penyulutan obor aja.
2: Iya, terpagi nggak ada apa, terpagi nggak ada apa, belum ada online, belum 42 ada.
0: Iya, karena lagi ini kan, lagi acara.
2: Oh iya ya.
0: Oke deh, Cynthia mau diputerin lagu apa Cynthia?
2: Dari Geisha.
0: Dari Geisha, mau yang mana tuh?
2: Judulnya Pergi Saja.
0: Geisha yang mana Cynthia?
2: Pergi Saja judulnya.
0: Geisha Pergi Saja.
2: Geisha.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagunya ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Cynthia di Mabar, katanya di Mabar juga sudah mendung-mendung tapi belum hujan ya. Di sini sudah hujan. Ya mudah-mudahan hujannya juga cepat berhentinya ya, cepat redanya. Baik, lanjut lagi kita angkat dari line telepon, dari siapa yang bergabung ini? Halo MLI.
3: Mutari lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Ada siapa di mana ini?
3: Dengan Andre di Tebing.
0: Ada Andre di Tebing.
3: Iya, kakak.
0: Alhamdulillah sehat. Andre apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat-sehat buah salak lah.
0: Kayak mana itu sehat-sehat buah salak?
3: Makin muda makin laksa.
0: Makin, ya ampun, gimana makin lasaknya? Makin gak bisa di rumah aja atau kayak mana ini?
3: Itulah gak salsa.
0: Tapi kalau di Tebing gimana cuacanya ini Andre?
3: Mendung sini kak.
0: Mendung tapi belum hujan?
3: Belum, tapi masih guduk-guduk.
0: Oh gitu. Berarti hampir sama lah ya, dimana-mana kayaknya lagi mendung-mendung ya. Ini ya.
3: Karena mendung juga gak salsa.
0: Di sini udah hujan malah.
3: Hujan?
0: Iya.
3: Masih hujan berkala itu gak salsa.
0: Itulah dia. Oke deh kalau gitu Andre, mau diputarkan lagu apa ini?
3: Apa boleh request?
0: Boleh, boleh.
3: Yang dari Bunga Citra Lestari.
0: Yang mana tuh?
3: Wanita Terbahagia.
0: Wanita Terbahagia. Siap, boleh nanti kita puterin lagunya ya.
3: Iya, buat kata-kata ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Andre ya. Kayaknya mungkin sama ya cuacanya di Sumatera Utara, di Medan, di Tebing, di Rantau ya kan. Memang siang hari menjelang sore hari ini hujan, diguyur hujan. Bukan diguyur hujan ya, tapi memang mungkin ada yang sudah hujan, ada yang mungkin lagi mendung-mendung menuju hujan gitu ya. Tapi sepertinya sama, dan mungkin harapan kita ya walaupun hujan tapi tidak terjadi banjir gitu ya. Jadi tetap mendapatkan cuaca yang dingin-dingin, adem, syahdu gitu ya. Tapi tidak banjir pastinya ya, tidak membuat orang-orang di sekeliling kita jadinya pusing kepala gitu ya. Oke, baiklah pendengar, sama-sama masih akan terus menemani Anda di MLI siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

90.31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14.54 waktu Indonesia Barat kali ini, Barat Salsa juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Medan siang ini. Nantinya di Medan sore ini kebersamaan Anda akan ditemani oleh Gilang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Salsa pamit ya, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di MLI siang ini, yang juga pastinya sudah menemani Salsa siaran ya untuk siang hari ini. Selamat menikmati weekend Anda besok ya, karena malam hari ini juga sudah terhitung malam weekend gitu ya. Jadi bisa pergi jalan-jalan, pulang beraktivitas mungkin sore hari ini bersama dengan keluarga, orang terkasih, orang tercinta juga. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat, hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantar.

0: Rekan ke Liang Lahat. Menuju Liang Lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin.
1: Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar Allah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214. Inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: RRI tetap mengumandangkan nilai-nilai Tri Prasetya kepada masyarakat.
2: Kami juga dulu seperti itu, tapi kami tetap semangat, tetap berdedikasi karena kita adalah ya penerus bangsa juga.
0: Sari berita, RRI Medan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI serukan semangat kepada generasi penerus. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama. LPP RRI Medan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Auditorium Lili Suhairi RRI Medan. Laporan Ulfa Nadira.
3: Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium Lili Suhairi pada pagi tadi. Penyulutan obor dilakukan secara serentak yang dipusatkan di RRI Jakarta yang diikuti oleh Satuan Kerja Seluruh Indonesia secara daring via Zoom. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian seluruh insan RRI kepada bangsa. Obor Tri Prasetya memiliki makna penting sebagai simbol yang meneguhkan militansi angkasawan dan angkasawati RRI dalam menjalankan tugasnya. Hendrasmo menyebut, pengabdian RRI tidak terlepas dari komitmen menjaga 4 konstitusi bangsa meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Tri Prasetya. Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa.
4: Sementara, Kepala Stasiun LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang, mengajak generasi muda RRI untuk menyambut transformasi yang terjadi saat ini dengan menguasai teknologi. Transformasi yang dilakukan RRI diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat sehingga masyarakat luas semakin memahami dan mengenal RRI.
5: Kita lebih mencintai RRI dan lebih bekerja dengan sekuat tenaga. Kita harus menguasai dan menerima transformasi yang ada sebagai perjuangan kita di masa sekarang. Tentunya hari ini, bagaimana kita menyongsong transformasi yang berdampak kepada masyarakat. Sehingga masyarakat luas memahami dan mengetahui RRI, karena saat ini zamannya teknologi. Mudah-mudahan RRI tetap menyuarakan kebenaran. RRI tetap mengumandangkan nilai-nilai Tri Prasetya kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mencintai RRI dan memahami RRI.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang mempertegas posisi RRI sebagai media publik. Melalui tema tersebut, RRI terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus menjalankan fungsi edukasi, serta memperkuat kontrol sosial di tengah masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dan Hari Radio menjadi momentum bagi para pensiun untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga besar RRI Medan. Mereka mengapresiasi perkembangan RRI di era digital, sekaligus mendorong angkasawan dan angkasawati untuk terus bersemangat. Laporan Nispu Fitri Sirait.
6: Pengurus dan anggota pensiunan LPP RRI Medan turut hadir dalam peringatan HUT ke-81 RRI dan Hari Radio tahun 2026. Mereka menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi bersama keluarga besar RRI Medan di Auditorium Lili Suhairi pada Jumat pagi 11 September 2026. Kehadiran para pensiunan tersebut menjadi bagian dari kekeluargaan dalam peringatan Hari Bersejarah bagi Lembaga Penyiaran Publik RRI. Sejumlah pensiunan juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan RRI di masa kini, terutama di tengah perubahan teknologi dan era digitalisasi. Salah satunya Mulyono, pensiunan RRI Medan yang purna tugas pada tahun 2012 dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik RRI Medan. Ia menilai RRI menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Mulyono pun berharap semangat kebersamaan di lingkungan RRI Medan terus dipertahankan. Ia mendoakan agar RRI Medan semakin sukses dalam menjalankan tugasnya.
7: Alhamdulillah RRI Medan yang setelah dipimpin oleh Ibu Besti, alhamdulillah nampaknya kedepannya lebih bagus. Insya Allah seperti itu. Dan ini acara-acara ulang tahun lebih meriah. Alhamdulillah bisa mengemong semua karyawan-karyawati RRI Medan. Semoga sukses.
6: Pensiunan lainnya, Sri Cukup Ginting, yang pensiun pada 2017 dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi RRI Medan, menyampaikan pesan kepada generasi penerus RRI. Menurut Sri, tantangan terhadap keberadaan radio di tengah perubahan media harus dijawab dengan semangat dan dedikasi. Ia meminta angkasawan dan angkasawati RRI tidak mudah patah semangat. Ia mengingatkan bahwa generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para insan RRI sebelumnya.
2: Jangan patah semangat tapi terus maju, gelorakan RRI se-Indonesia. Harus semangat ya adik-adik semua ya, walaupun mungkin banyak masyarakat menyatakan bahwa RRI itu apa gunanya gitu. Kami juga dulu seperti itu, tapi kami tetap semangat, tetap berdedikasi karena kita adalah ya penerus bangsa juga.
6: Peringatan HUT ke-81 RRI dan Hari Radio tahun 2026 di LPP RRI Medan dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang. Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Medan, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Medan, serta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Medan. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salih memuji program RRI Medan, yaitu pembaca berita khusus yang melibatkan kepala daerah serta para pejabat di pemerintahan yang diundang untuk menjadi presenter program berita di RRI Medan. Laporan Ilham Daulay.
8: Kira ini menjadi pembelajaran atau momentum yang terbaik bagi kami kali ini.
9: Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim mendukung program pembaca berita khusus RRI. Menurutnya program tersebut sangat bermanfaat. Selain itu juga program dapat memberikan wawasan khusus dalam mengetahui dan cara untuk membawa dan membacakan berita. Demikian disampaikan Mahyarudin saat berkunjung ke kantor LPP RRI dalam rangka mengikuti program pembaca berita khusus HUT ke-81 RRI, Kamis 10 September 2026. Ia mengucapkan apresiasi kegiatan. Ia menceritakan rasanya saat sebagai perdana sebagai pembaca berita. Ia merasa apresiasi mampu menjalaninya.
8: Kemudian kalau ditanya secara pribadi, bagaimana perasaannya? Ya, deg-degan juga. Sama seperti orang-orang pada umumnya. Karena kan ini baru pengalaman pertama bagi saya. Tetapi memang suasana dan keadaan yang berbeda, itulah membuat kami sedikit gimana. Gitu. Tapi ini kan pengalaman yang baru. Saya kira ini menjadi pembelajaran atau momentum yang terbaik bagi kami kali ini. Di dalam momen apapun, pejabat publik itu harus siap. Nah, oleh karenanya saya kira ini menjadi contoh nyata juga untuk daerah-daerah lain, khususnya di Sumatera Utara. Ya, jangan takut kalau pun ada yang begini-beginian. Gitu. Ini tantangan.
9: Ia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI 2026. Ia menginginkan usia RRI yang memasuki ke-81 tahun untuk terus dapat memberikan informasi yang berimbang, terpercaya sehingga menginspirasi. Selain itu, RRI juga untuk terus terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 di tahun 2026. Lia Nasution menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Padang Sidempuan memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026. Ucapan dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dali Munte. Ia menilai RRI terus konsisten menjadi benteng informasi publik yang independen, edukatif, serta memperkuat persatuan bangsa.
11: Saya, Wali Kota Padang Sidempuan, atas nama pemerintah Kota Padang Sidempuan, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan memperkuat persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Letnan berharap sinergi antara pemerintah Kota Padang Sidempuan dan RRI dapat terus terjalin erat. Menurut Letnan, di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, RRI tetap memegang peran strategis sebagai rujukan informasi yang akurat, terpercaya, serta mampu menyebarkan program pembangunan hingga ke pelosok daerah. Lia Nasution melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke
13: Wali Kota Medan Zaki.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Keterbatasan fasilitas di UPTD SD Negeri 066667 Kecamatan Medan Denai menjadi perhatian pemerintah Kota Medan. Kondisi kamar mandi yang terbatas serta belum tersedianya sistem drainase yang memadai dinilai perlu segera mendapat penanganan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
13: Medan Zaki Yudin Harahap menyoroti keterbatasan fasilitas belajar UPT SD Negeri 066667 Jalan Kiwi 3 Perumnas Mandala Kecamatan Medan Denai. Zaki Yudin menilai sejumlah fasilitas di sekolah tersebut perlu segera mendapat perhatian, khususnya kamar mandi dan sistem drainase. Sekolah yang memiliki 191 murid dan guru tersebut, fasilitas kamar mandi yang tersedia masih terbatas, yakni hanya 3 unit. Selain itu, sekolah juga belum memiliki sistem drainase yang memadai sehingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan diminta segera melakukan pengecekan ke lokasi. Zaki Yudin juga mendorong peningkatan fasilitas perpustakaan sekolah sebagai bagian dari upaya menumbuhkan minat baca siswa-siswi di sekolah tersebut.
14: Kita lihat cuma 3 kamar mandinya dari 190 murid dan ada beberapa guru, malah kamar mandi guru tidak ada. Nah, ini yang paling urgensi lagi adalah paret sekolah ini nggak ada. Nah, ini harus segera nanti pihak Perkim harus ngecek di sekolah ini. Ya, kalau hal yang mendesak ini, kalau bisa ada anggaran yang tahun ini, di kedepan kita berharap seluruh sekolah direhab dan udah yang layak lah. Utama kamar mandi itu nggak boleh, nggak layak.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah UPT SD Negeri 066667 Mulia Ningsih mengapresiasi kunjungan Wakil Wali Kota Medan. Mulia mengatakan keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, salah satunya kamar mandi. Dari total 4 unit kamar mandi yang tersedia, 1 unit terpaksa digunakan khusus untuk guru karena sekolah belum memiliki toilet terpisah untuk tenaga pendidik. Selain itu, sistem drainase juga membutuhkan perhatian serius. Saat hujan turun, halaman sekolah kerap tergenang karena drainase yang ada hanya mengandalkan resapan tanah dan belum memiliki saluran yang terhubung ke sungai.
15: Kami membutuhkan perbaikan, ya, terutama jumlah kamar mandi kami yang kurang, karena 4 kamar mandi itu seharusnya untuk anak, tapi kami ambil 1 untuk diperuntukkan untuk guru, karena memang guru itu belum punya kamar mandi. Ada beberapa pintu sekolah kami yang lapuk dan jendela itu juga sudah kami laporkan, dan tarik pembuangan air ke halaman kami. Sekolah kami ini memang tidak banjir ke dalam kelas, tetapi air hujan itu ditampung oleh halaman kami karena pembuangan air itu yang kurang bagus.
13: Lebih lanjut, Mulia berharap perhatian Pemko Medan terhadap kondisi sekolah dapat segera ditindaklanjuti dengan perbaikan fasilitas. Menurutnya, perbaikan tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas sekolah sekaligus mutu pendidikan bagi para siswa. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Eda Tigan di Teluk Dalam, Nia Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Laporannya disampaikan Anoverly Solo.
16: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Eda Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
17: Kalau jualan pasti dapat duit, ya kan? Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
18: Oh, dapat.
17: Iya.
18: Tapi memang hobi juga.
17: Hobi, ya. Kak. Kalau saya... Nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni, jadi dari proses editing, tag video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya, kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas. Jadi udah nggak mood masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
16: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha kios yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nia Selatan tersebut. Seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru, lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan, menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang... ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, Nia Selatan kembali memfasilitasi 2 pelajar putri untuk mengikuti program pembinaan dan pelatihan di Kota Medan. Anoverly Sulu kembali menurunkan laporannya.
16: 2 pelajar asal Nia Selatan, Amel Dahi dan Isabella Lase, mendapat kesempatan mengembangkan kemampuan permainan bola voli melalui program pembinaan yang difasilitasi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Nia Selatan. Keduanya diterima menjadi binaan Polres Nia Selatan untuk periode November 2026 hingga Februari 2027 dan akan menjalani latihan di Tevere Club Medan bersama Coach Yance. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PBVSI Nia Selatan dalam mempersiapkan atlet-atlet muda secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih baik. Isabella Lase mengaku sangat senang mendapatkan kesempatan tersebut, terlebih karena dirinya masih berstatus sebagai pelajar dan memiliki ketertarikan besar terhadap olahraga tersebut.
19: Ya, senang sekali sih. Semoga kami didukung oleh sekolah dan keluarga kami yang bisa berlatih dengan baik.
16: Hal senada disampaikan Amel Dahi yang menilai kesempatan ini menjadi pengalaman berharga untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga.
20: Kalau saya, menurut saya seperti untuk menunjukkan untuk masa depan saya. Terima kasih untuk PBFC di Nia Selatan untuk kerjasamanya dengan kami.
16: Sementara itu, Ketua PBFC Nia Selatan Aris Giawa berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan mental sebagai atlet.
21: Kemudian kita punya target mereka ini bisa jadi motivasi kepada generasi-generasi yang ada di Kabupaten Nia Selatan untuk ikut. Ya, untuk disiplin latihan, ya, jangan kemana-mana dulu pikirannya, karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk mereka sendiri, ya, hanya yang kita harapkan bagaimana mereka bisa berkesinambungan dengan tim lain, dengan atlet lain, supaya kelak bisa menjadi pemain Kabupaten Nia Selatan.
16: Menurut Aris, kesempatan yang diperoleh Amel Dahi dan Isabella Lase diharapkan menjadi bagian dari proses lahirnya atlet-atlet muda potensial dari Nia Selatan. Dengan dukungan PBVSI, Polres Nia Selatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, keduanya diharapkan mampu memanfaatkan masa pembinaan tersebut sebagai bekal untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Anoverle Sulu melaporkan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asriluddin Tambunan, Bupati Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa hadir sebagai media pemersatu bangsa serta terus menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya di hari Jumat 11 September 2026. Gibran dijadwalkan menjenguk sejumlah korban dugaan keracunan program makanan bergizi gratis atau MBG yang tengah menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Brastagi. Wakil Presiden Gibran bersama rombongan bertolak menuju Kabupaten Karo setelah sebelumnya berada di Hotel Grandika Setiabudi di Jalan Dr. Mansur Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara juga Surya menyambut kedatangan Wapres Gibran dan turut melepas rombongan menuju Kabupaten Karo. Dalam kunjungannya, Gibran dijadwalkan mendatangi Rumah Sakit Evaridat Etaham Brastagi untuk menjenguk salah seorang korban, Agnesia Borisilitogas. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran dijadwalkan menuju Rumah Sakit Amanda Brastagi untuk menjenguk korban lainnya, Febiola Borupurba. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi para korban sekaligus melihat secara langsung penanganan medis yang diberikan. Kehadiran Wakil Presiden juga diharapkan dapat memastikan penanganan terhadap para siswa tersebut terdampak bisa berjalan dengan baik dan menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, menjenguk para korban, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program makanan bergizi gratis berjalan secara aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini juga menjadi penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan manfaat MBG dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRDP dan kanal informasi dan inspirasi pendengar. SD Negeri 132406 Tanjung Balai lolos seleksi program Sahabat Sekolah Dasar tahun 2026 tingkat nasional. Sekolah tersebut masuk nominasi 80 SD yang akan bersaing dalam program nasional tersebut. Program Sahabat Sekolah Dasar diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil seleksi ditetapkan melalui keputusan Direktur Sekolah Dasar nomor 9 tahun 2026. Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Pendidikan menyatakan dukungan penuh terhadap keikutsertaan SDN 132406. Dukungan ini diarahkan untuk membantu sekolah memenuhi berbagai kebutuhan selama mengikuti program Sahabat Sekolah Dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Ibu Khori Ginting, mengatakan program ini berfokus pada penguatan karakter yang peserta didik. Program ini juga mendorong kolaborasi ekosistem pendidikan, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa. Bu Khori mengatakan keberhasilan SDN 132406 tidak terlepas dari sinergi seluruh warga sekolah. Unsurnya meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta dukungan orang tua. Sementara itu, Kepala SDN 132406 Masita menyampaikan terima kasih atas perhatian dan juga dukungan dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Ia meminta doa dan dukungan pemerintah selama sekolah mengikuti program Sahabat Sekolah Dasar Tingkat Nasional. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari Grand Mercure Medan. Selamat sore pendengar Pro 1 Medan, mau staycation mewah atau juga seru, jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/9054. Nah, sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Dan ayo gabung menjadi member All Accor-nya secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda bisa menghubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: Eh, Fir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berkat tentunya masih ada berbagai informasi-informasi menarik lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah informasi dari Grand Mercure Medan. Untuk pendengar mau staycation mewah atau seru, jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Karena Anda dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/954. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa menghubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram ya @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas nama Ketua DPRD, saya Dr. Andus Wong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua kalangan. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara. Assalamualaikum.

Bagi pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Dan tadi ya, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda program berikutnya, yaitu lagu-lagu bernuansa Islami. Dan nantinya kita juga akan menunggu atau juga akan ya menghadirkan untuk Anda, yaitu Mandewan Panjujuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimonte ST dengan topik pertolongan Allah itu nyata. Dan nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli dari Munte ST. Topik pertolongan Allah itu nyata, dan namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rika Putri Tanjung dalam surah Ali Imran ayat 190. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat selawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati, semoga senantiasa sihat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mari terus kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, sebelum kita masuk lebih lanjut kepada topik inspirasi Qurani kita, kita akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada RRI. Ya, semoga senantiasa berjaya, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI, sahabat Qurani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan di surah At-Taubah di ayat 26 menjadi topik kajian kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, sangat berrelasi, sangat cocok sekali ya dengan hari ulang tahun RRI hari ini, di mana pada waktu itu Radio Republik Indonesia direbut oleh penjajah untuk membuat manipulasi pembohongan terhadap negeri ini. Oleh karenanya, karena bagian daripada negeri ini ada kerja-kerja ulama, kerja para habaib, para asatiz yang senantiasa dilandaskan atas dasar ridha Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah RRI.

0: Allah akan memberikan pertolongan yang dahsyat bagi orang yang beriman. Wa anzala junuda, dan tentu Allah telah mengirimkan ya tentara-tentara lam tarauha, yang tak pernah engkau lihat ya, tak pernah engkau kenal. Mereka mengembalikan Radio Republik Indonesia kembali secepatnya ke tangan orang-orang yang betul-betul mencintai negeri ini, karena hubbul watan minal iman, karena cinta negeri itu bagian daripada iman. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, oleh karenanya mereka yang merebut RRI pada waktu itu termasuklah mereka yang sombong, mereka yang ingkar, mereka yang jahat terhadap negeri ini. Oleh karenanya Allah tak memberikan ya kesempatan terhadap orang-orang yang jahat, mereka akan dibalas setimpal dengan apa yang mereka kerjakan terhadap negeri ini tentang keburukannya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, oleh karenanya kita akan mendengarkan paparan lebih lanjut dari Ustaz Al-Kiram Ustaz Sugianto SHI selaku anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 26, bahwa ayat ini berbicara tentang peristiwa Perang Hunain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana ketenangan bisa hadir ke dalam hati orang-orang beriman sedangkan perang sedang berkecamuk. Keterangan ini sama persis seperti apa yang tertuang di dalam Surah Ali Imran terkait peristiwa Perang Uhud. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan ada lima keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu di antaranya, ketika terjadi peperangan, orang-orang kafir yang hendak memerangi Rasulullah Muhammad SAW sudah dicekam dengan rasa takut yang bersengatan, bahkan sejarak satu bulan perjalanan sebelum mereka bertemu dalam peperangan. Bagaimana orang-orang beriman bisa setenang itu? Karena mereka percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul sebuah slogan Aish Kariman au mut syahidan. Hiduplah engkau mulia, menang di medan perang akan mendapatkan kemuliaan. Setiap darah yang ditumpahkan tidak akan menjadi sia-sia. Lalu atau menjadi orang yang mati dalam kondisi syahid, di mana ia berpotensi untuk memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Jadi baik menang maupun kalah dengan kematian, kedua-duanya adalah sesuatu yang indah yang diharapkan oleh orang beriman, sehingga hal ini sangat memungkinkan membuat mereka merasa tenang di dalam peperangan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita. Beliau adalah gurunda kita selaku penyuluh agama Islam Kota Medan, ada Ustaz Heri Fitrian MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Hari ini merupakan hari ulang tahun RRI dengan mengusung tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Harmoni bukan berarti tidak ada perbedaan. Harmoni adalah ketika perbedaan mampu disatukan dalam tujuan yang sama. Bekerja bersama, menjaga persatuan dan membangun negeri yang adil, damai, maju, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan bersama RRI kita akan menuju kepada negeri yang penuh berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sahrul Idrus MA. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, pada hari ini 11 September merupakan hari ulang tahun RRI. Kita tahu bahwasanya pada 11 September 1945 ada delegasi daripada 8 stasiun radio di Pulau Jawa yang pada waktu itu berkumpul di Jalan Menteng Raya, Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Abdurrahman Soleh. Nah, inilah awal berdirinya ya Radio Republik Indonesia yang sekarang telah 81 tahun berarti, dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kalau istilah kemerdekaan kita ada

0: istilah sekali merdeka tetap merdeka. Kalau RRI pun ada istilahnya, sekali di udara tetap di udara. Bersangkutan dengan ayat yang kita bahas hari-hari adalah bahaya uzub dan takabur. Umat Islam tidak boleh merasa jemawa atau bergantung hanya kepada kuantitas dan persiapan lahiriah semata. Kemudian kemenangan sejati adalah milik Allah ketika manusia sadar akan kelemahannya dan kembali memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita tetap menjalankan acara ini one day one ayat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar RRI tetap berjaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 26, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyadarkan kepercayaan kepada diri sendiri secara berlebihan kepada kekuatan manusia. Ia hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang panjinya ia bawa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor di Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RP. Bukan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional radio. Dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dan seluruh harus menamakan alat tersebut itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wajah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama tahun perjalanan sampai usia 41 tahun, kita sudah mengalami pasang surut dengan kita dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
7: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatumatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
11: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
17: We have, of course, the responsibility to.
18: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
16: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator terutamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
19: So, each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
20: jadi, setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
19: Each year, how to achieve the target.
5: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
21: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil ke luar. Terus pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu jauhlah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan

0: konkret. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang.

sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nerapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Telah mengikuti warta berita dan kini saatnya kembali bersama kami di Pro 1 Medan. Dan pendengar, sejenak kami perbaharui kembali informasi untuk Anda. Ini ada informasi dari Grand Mercure Medan. Selamat malam pendengar Pro 1 Medan, mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/954. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Makanya, untuk Anda pendengar, ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut ya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400, via Instagram at Grand Mercure Medan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Konghucu bersama Ir Johan Ajuan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, dimanapun berada, kami ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, dan khusus umat Konghucu kami ucapkan salam kebajikan. Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita bertemu kembali di acara Mimbar Agama Konghucu siaran Radio Republik Indonesia. Nama saya Syeshe Johan Ajuan. Saya salah seorang rohaniawan agama Konghucu di Kota Medan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik tentang agama Konghucu memberi panduan bagi umat dalam menghadapi era digitalisasi dan era AI, Artificial Intelligence. Sebelum kita mulai, saya doakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, sukses, lancar, dan bahagia selalu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja bahwa dalam era sekarang ini, suka atau tidak suka, kita memasuki era digitalisasi dan era artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan itu merambah seluruh sektor kehidupan umat manusia. Banyak peran manusia dapat dikerjakan oleh AI dan yang diisikan di dalam robot-robot maupun di komputer, dan peralatan-peralatan mesin telah diberi kecerdasan buatan, sehingga memberikan suatu perubahan cara hidup yang berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya. Tentu digitalisasi dan mesin-mesin yang memiliki kecerdasan buatan itu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya produktivitas dengan dibantu oleh peralatan-peralatan yang cerdas, juga meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi yang sangat terbuka dan cepat sekali dapat kita akses dengan melalui media sosial. Juga kemajuan yang sangat pesat di dalam pengembangan obat serta penelitian dan kesehatan. Bahkan sekarang sudah tercipta robot-robot yang bisa melakukan pelayanan kesehatan yang sangat canggih. Bahkan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Dan AI juga membantu mempermudah komunikasi antara manusia dengan mesin. Itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya adalah bahwa terjadi pengangguran struktural. Banyak posisi yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga manusia sekarang tergantikan oleh mesin-mesin. Sehingga dalam suatu proses produksi, peran manusia dan tenaga manusia itu bahkan sangat besar sekali persentasenya dapat digantikan oleh mesin, sehingga terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga adanya yang disebut dengan bias algoritma, yaitu keputusan yang dilakukan oleh AI maupun mesin-mesin buatan dengan kecerdasan buatan itu. Mereka mengambil keputusan berdasarkan program yang sudah ditulis di dalamnya, sehingga mereka tidak punya lagi pertimbangan hati nurani. Dengan sendirinya akan jauh dari namanya keadilan. Jadi mereka hanya bisa memutuskan benar salah tanpa ada keadilan sama sekali di dalamnya, karena mesin-mesin itu tidak memiliki hati dan perasaan. Kemudian juga gerak-gerik manusia sekarang ini boleh dibilang berada dalam pengawasan oleh AI tersebut, dan boleh dibilang
ini memberikan dampak positif, yaitu suatu ketertiban, tetapi di sisi lain juga hilangnya privasi kita karena semua gerak-gerik manusia itu di dalam pengawasan dari AI tersebut. Dan yang juga mengkhawatirkan adalah ketergantungan yang terlalu besar pada mesin AI, sehingga dikhawatirkan pada suatu saat apabila AI-nya tiba-tiba macet atau terjadi error, maka banyak sektor yang dikendalikan oleh AI tersebut akan juga terjadi error, sehingga akan mengganggu kehidupan manusia yang sudah dikendalikan oleh atau digantikan oleh AI tersebut. Nah, sebagai umat beragama, bagaimana kita menyikapi kemajuan digitalisasi ya dan AI yang semakin kita hadapi? Suka atau tidak suka, kita juga menggunakannya selama ini dalam tahun-tahun belakangan ini yang semakin bahkan gencar, dan juga semakin kita juga secara tidak sadar juga semakin bergantung kepada pelayanan AI tersebut. Sebagai umat Konghucu, bahwa kita harus menyadari artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan program-program yang ditulis oleh para ahli ke dalam sistem. Dan mesin-mesin tersebut atau kecerdasan buatan tersebut berpikir dan mengambil tindakan maupun keputusan berdasarkan program yang ada di dalamnya. Satu hal yang belum dapat diciptakan atau menggantikan posisi manusia adalah hati nurani. Hati nurani tidak dapat diciptakan atau diprogramkan ke dalam AI. Sehingga sebagai manusia ciptaan Tuhan, di mana kita itu terlahirkan dengan memiliki watak sejati, itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan di dalam hubungan kemanusiaan yang normal dan saling harmonis. Oleh sebab itu, agama Konghucu masih merupakan suatu pedoman yang tidak tergantikan sampai saat sekarang ini, bahwa 8 kebajikan dan 5 hubungan manusia yang dimuliakan, juga tripusaka, itu harus tetap kita jaga dan kita rawat agar kehidupan kita dapat memiliki makna yang berarti. Dan meskipun kita hidup bertampingan dan menerima kehadiran daripada AI, tetapi kita jangan sampai kehilangan ulun pate dan 3 pusaka tersebut. Yaitu, saya ulangi, ulun adalah 5 hubungan manusia yang dimuliakan, yaitu hubungan antara pimpinan dengan bawahan dilandasi dengan cinta kasih dan keadilan. Hubungan itu yang pertama. Yang kedua adalah antara ayah dan anak, atau orang tua dengan anak, itu dilandasi cinta kasih dan perawatan serta bakti. Lalu hubungan antara suami dan istri dilandasi pembagian tugas dan pekerjaan serta saling menyayangi. Hubungan antara kakak dan adik itu dilandasi dengan keteladanan dan penghormatan. Lalu hubungan antara teman dan sahabat itu dilandasi dengan saling dapat dipercaya. Lalu 8 kebajikan yang dimaksud adalah xiao ji zhong xin li yi lian shi. Xiao itu berbakti pada orang tua, di rendah hati, suka mengalah, zhong setia,
Shin dapat dipercaya, Li susila memiliki sopan santun, I kebenaran dan keadilan, Lian suci hati tidak berprasangka buruk, dan Che tahu malu. Kemudian tripusaka itu adalah Che Ren Yong. Che itu bijaksana, Ren cinta kasih, dan Yong berani. Nah, tripusaka 8 kebajikan dan 5 hubungan yang dimuliakan itu adalah solusi yang masih relevan yang diberikan oleh agama Kongcu sebagai panduan serta pegangan hidup kita di dalam menjalani era digitalisasi dan artificial intelligence yang sekarang kita memasuki kehidupan yang demikian itu. Senantiasalah membina diri, jangan sampai kehilangan hati nurani kita, jangan sampai kehilangan watak sejati kita, dan ingat selalu membina diri setiap kita mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membina diri dengan baik, lalu mengharmoniskan keluarga, kemudian kita berkewajiban menata dan membantu kedamaian, keharmonisan masyarakat, serta membantu negara mencapai keamanan, kesejahteraan bersama. Kemudian selanjutnya yang lebih luas adalah ikut mendamaikan dunia. Ya, demikian teman-teman semuanya. Kesimpulan dari mimbar agama Kongcu pada hari ini adalah bahwa agama Kongcu relevan dan tidak akan kehilangan arah bagi umatnya yang selalu membina diri di dalam jalan suci sesuai watak sejati yang difirmankan oleh Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, saudara semuanya yang kami muliakan dimanapun berada. Sampai di sini mimbar agama Kongcu pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Wita Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jie Xie, terima kasih.

Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1, dimana saja Anda berada. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di Medan malam hari ini ya. Dan pendengar, apa kabarnya Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya ya. Malam hari ini ada Ricky Subani yang menemani Anda dengan berbagi ragam informasi menarik dan juga program acara yang bisa Anda ikuti tentunya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini di 0811 616 943, juga line telepon kami di 0618463116. Mengawali pertemuan kita pendengar, kami hadirkan untuk Anda sandiwara mini atau drama radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Pertarungan Sang Nelayan. Pendengar, untuk Anda yang bergabung, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Layang-layang itu meliuk-liuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasyikkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
2: Mat! Mat! Kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat! Mat! Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat! Rahmat! Hei! Rahmat! Ngapain kamu?
3: Mak, ini Mak. Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
2: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Hei, malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
3: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
2: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
3: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
2: Ya udah, cepet-cepet, buruan.
3: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
2: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
3: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
2: Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
3: Ma, ini cerewet bener loh. Nanti, Ma, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Ma.
2: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi Pak,
1: kok rasaku jadi gak enak ya. Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak,
3: kok malah ngelamun?
0: Bapak berangkat dulu ya. Tuh Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh iya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak, Rahmat akan selalu jaga emak Pak.
1: Mat, kok Bapakmu gak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya Bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya Mak, Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah Mak. Kita doain Bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat, iya.
2: Wah, pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu. Udah pulang apa belum? Kok udah hari gini, belum juga ada kabar beritanya.
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak, nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari Bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak. Gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
4: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
5: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
5: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang. Karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut. Tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
5: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat, Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
1: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
5: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
5: Tadi subuh, Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba, Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia ya Allah, tolong, tolong sembuhkan suami saya ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya mak. Mak harus sabar. Ada rahmat mak yang akan jaga mak. Pokoknya mak harus sabar ya mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya ya Allah.
5: Mak sabar mak. Sabar ya mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak pulang.
2: Ma, udah ma, jangan nangis terus ma. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo ma, kita berdoa aja ma supaya bapak bisa ketemu.
5: Iya Mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo nak kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di Medan malam hari ini, tentunya senang sekali kami kembali menyapa Anda. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman portal www.antranews.com. Seputar informasi yang disampaikan dari Stabat, tentunya Polres Langkat selalu menyalurkan bantuan untuk korban banjir warga Barangtualang. Wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Kapolres Langkat AKBP Henry PH Tambunan SSIK yang turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Dusun 5 Sari Rejo, Desa Jati Sari, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat, Jumat hari ini pendengar. Didampingi Ketua Bayangkari Cabang Langkat Nyonya Rika Henry, pejabat utama Polres Langkat dan stakeholder lainnya, Kapolres Langkat AKBP Henry P. Tambunan bersama dengan rombongan juga menyambangi warga yang rumahnya terendam banjir guna memastikan kondisi mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar tetap kuat menghadapi musibah. Kapolres AKBP Henry menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai pelayan masyarakat yang selalu hadir memberikan bantuan dan kepedulian terutama saat warga menghadapi situasi sulit akibat bencana alam pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Sebelah 4,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami kembali menyapa Anda di mana saja berada. Pastinya terus dengarkan program 1 ya. Dan bagi Anda yang sedang menikmati udara sejuknya malam ini ya, karena kalau wilayah Kota Medan sekitarnya sudah pasti ini sedang diselimuti angin sejuk ya. Karena di luar tampak gerimis di beberapa titik barang, atau mungkin di beberapa wilayah daerah sedang turun hujan deras, itu tandanya berkah untuk malam hari ini ya, Jumat 11 September 2006. Dan pastinya pendengar Ruang Rindu malam hari ini bersama Ricky di ruang dengar Anda. Silakan bergabung untuk berbagi cerita begitu ya di 08 11 61 6 943, juga di line telepon kami di 061 846 3116. Boleh silakan Anda yang ingin gabung untuk pilih-pilih lagu kesayangannya di Ruang Rindu malam hari ini, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu tenan lah.
1: Rindu tenan?
2: Ya, rindu tenan lah.
1: Dengan siapa di mana?
2: Rindu tenan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Pai.
1: Mas Pai.
2: Hey, kabari.
1: Wih, alhamdulillah, kabar baik. Ya, Mas Pai, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, ayah-ayah tampan.
1: Baik, Mas Pai. Ingat nggak ini 11 September hari apa?
2: Hari 11 September ini? Hari ulang tahun, omongi.
1: Siapa ulang tahun?
2: RRI omongi ulang
1: iya,
2: tahun.
1: Iya, benar sekali. Yeay.
2: Iya, sing kutir 81 po.
1: 81.
2: Iya. Ulang tahun ya lo RRI.
1: Terima kasih. Minta harapan dan doanya dulu dari Mas Pai. Silakan.
2: Oh, saya juara, saya juara tetap di udara.
1: Itu aja.
2: Ya, itu kan udara, tetap di udara.
1: Udara ya, amin.
2: Gayanya pun di udara.
1: Iya, siap. Semoga terus mengudara sepanjang masa ya.
2: Iya lah.
1: Nanti
2: dari zaman bahola lah. Udah ada NRRI.
1: Nanti kalau misalnya nggak mengudara lagi, Mas Pai nanti gimana ya kan?
2: Iya, kehilangan lah. Ya nanti kalau musim bulan puasa nggak pilihan negeri. Tuhan nangis kan, tapi juga
1: benar ya kan. Oke lah kalau gitu. Yo. Mas Pai, kenapa?
2: Cuaca
1: malam hari ini apa ya, dibilang hujan kali juga enggak, tapi sejuk gitu di dalam.
2: Oh, di sini ya hujan.
1: Hujan?
2: Ya hujan.
1: Di mana?
2: Ya di pesisir.
1: Pesisir?
2: Di daerah pesisir hujan.
1: Tapi
2: alhamdulillah dari tadi Mas ya, kita belum selesai dia sudah turun.
1: Oh gitu ya. Deras tapi enggak.
2: Tadi deras ini tinggal gerimis.
1: Oh gitu. Oke lah kalau gitu.
2: Alhamdulillah pokoknya tuh berapa malam ini rahmat mencurah terus.
1: Rahmat mencurah ya.
2: Apa ini ulang tahun yang sekali ini enggak ada kumpul-kumpul, enggak ada undang-undang kawan-kawan datang?
1: Kumpul-kumpul. Kemarin kan ada ngundang kumpul-kumpul bareng. Ya, ada RRI kan, Fest.
2: Enggak ada ini. Yang mana yang semalam, Maulid semalam atau ini semalam Minggu apa hari Jumat apa hari ini?
1: Maksudnya
2: enggak iya. Kumpul-kumpulnya maksudnya kumpul-kumpul teman-teman kan kayak tahun yang lalu kan ada kumpul-kumpul.
1: Kalau itu kurang tahu ini penggerak apa namanya grup fans RRI di mana nih? Siapa ketuanya nih?
2: Ya ketuanya itu ketuaan aja lah. Ya, kalau tahun yang dulu kan ada kita datang di rumah kumpul-kumpul. Ya Kang Kiki pun bilang datang nanti ya. Ini tahun ini nggak ada.
1: Cuma gitu.
2: Maulid semalam yang ada undangan ini nggak ada pemberitahuan yuk ngumpul-ngumpul sini
3: yuk.
2: Temu kita enggak ada.
3: Ya wes, mungkin
2: berarti
3: di lain
2: kan,
3: waktu.
2: Berarti kan diramaikan ya, di kalian aja gitu ya.
3: Berarti nanti di lain waktu dan kesempatan
2: iya,
3: ya.
2: Iya. Pokoknya entah menatau tahun depan.
3: Amin, amin, amin. Oke lah, kalau gitu. Mas Pai, mau dengar lagu apa, Mas Pai?
2: Malam yang dingin.
3: Yang dingin.
2: Aku sendiri.
3: Shalala.
2: Tambah dingin.
3: Tambah. Judulnya apa itu?
2: Malam yang dingin.
3: Lagu siapa?
2: Yang pasti bukan Mama Rizky yang nyanyi.
3: Yang pasti juga, Bu.
2: Ya, Bu Ratmi itu bukan.
3: Jadi siapakah penyanyi di balik lagu Malam yang Dingin? Judulnya memang Malam yang Dingin.
2: Ya malam malam yang dingin.
3: Malam yang suci yang ada.
2: Genpisnya
3: Melly Goeslaw.
2: Melly Goeslaw versi Melly Goeslaw yang ada.
3: Melly Goeslaw sama Rani yang ada.
2: Oh bisa diintip suaranya enggak?
3: Kenapa?
2: Maksudnya bisa diintip Melly Goeslaw enggak? Nanti melo gak ya lagunya ya?
3: Melo lah kalau udah Melo Goeslaw yang bawain.
2: Ya, coba nanti kalau saya salah nanti.
3: Ya nanti.
2: Tak suruh request nanti ya. Yang mau malam yang dingin.
3: Iya. Oke, makasih banyak Mas Pai ya.
2: Yo, sun yo.
3: Salam sehat ya Mas Pai.
2: Ya, bahagia selalu ya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pai yang udah gabung di line telepon kita ya. Ke WhatsApp dulu satu-satu ya. Selamat malam Bang, salam kenal kembali. Leni Marlina di Jakarta Ujung. Request lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Buat Abang sehat, buat Abang salam sehat dan terima kasih katanya. Terima kasih kembali. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Rindu kali lah.
3: Rindu kali lah. Apa kabar ya Bu Rani?
4: Kabarnya sehat selalu. Dingin di sini hujan.
3: Dingin, dingin, dingin. Dimandiin gitu ya. Lagi di mana nih Bu Rani?
4: Lagi sampai tidur.
3: Lagi apa?
4: Lagi sampai tidur.
3: Lagi sampai tidur.
4: Iya, lagi orang Padang doang lagi tempat tidur.
3: Oh, lagi ditampek tidur.
4: Iya.
3: Lagi rebahan aja.
4: Iyalah, dengar radio.
3: Dengar radio, rebahan sambil nikmatin teh hangat kadang enak gitu Bu Ratni ya.
4: Ya, sama roti, ada roti nih Mas Kiki.
3: Ada roti.
4: Oh, roti kering.
3: Oh, roti kering. Iya. Paling enak gitu ya sambil dengerin lagu-lagu kesayangan, kesukaan gitu ya Bu Ratni.
4: Iya. Sehat kan?
3: Alhamdulillah, Bu Rani. Hari ini kemana aja Bu Rani aktivitasnya?
4: Ya.
3: Bu Rani hari ini aktivitasnya gimana? Lancar?
4: Ingat, pergi wirid tadi.
3: Oh wirid. Oh ini hari Jumat Burani. Ya?
4: Iya, Bu Rani kayak wiridnya Jumat sama Sabtu.
3: Gitu.
4: Jumat dekat rumah. Sabtu jauh non di sana.
3: Jauh non di sana ya.
4: Bonceng sama kawan barulah ke sana. Oh, gitu. Kalau sini jalan kaki aja.
3: Oke lah kalau gitu ya. Tapi nah, kok
4: Mas
3: pergi...
4: Kiki kemana aja? Mas Kiki masuk malam, masuk pagi, masuk jam berapa ya? Enggak, ini baru masuk malam ya kan?
3: Nggak bilang-bilang gitu ya.
4: Bilang-bilang. MLI pun nggak bilang-bilang.
3: MLI pun nggak bilang-bilang katanya. Iya, yang penting masih terdengar mengudara suaranya. Alhamdulillah berarti masih masih ada orangnya ya.
4: Yang merdu, yang menggelegar. Bagi pendengar.
3: Berarti masih ada orangnya, wujudnya masih ada ya.
4: Iya, Kiki.
3: Oke lah, Bu Rani. Mau dengar lagu apa Bu Rani malam ini?
4: Lagu apa ya? Ucap dulu.
3: Oh iya, selamat ucapannya apa? Silakan.
4: Selamat ulang tahun RRI. Semoga karyawan karyawantinya sehat selalu, baik-baik nyiarnya. Biar pendengarnya sayang sama penyiar-penyiarnya.
3: Amin, amin, amin, amin.
4: Apa sekali di udara tetap di udara. Selamat namanya sampai di akhir hayat.
3: Amin, bahagia tak selalu.
4: Bahagia ini Mas Kiki. Jangan satu. Jangan sakiti hatinya Iis Suyanto.
3: Siapa penyanyinya?
4: Iis Suyanto.
3: Iis Suyanto.
4: Iis Sugianto.
3: Oh, Iis Sugianto. Oh.
4: Iya, jangan sakiti hatinya. Judulnya.
3: Kemarin udah pernah diputar sama Bu Ratni sama ini yang lain.
4: Diputar loh, apalagi Mbak Anggi.
1: Mantap sama jangan Mbak Anggi. Sakit, jangan pernah sangsikan, jangan kau tinggalkan.
4: Jangan sakit hati.
1: Jangan
4: ada kan?
1: Jangan kau sakit hatinya.
4: Ada lah.
1: Oh, ada. Oke.
4: Terus macam apa yang gak ada? Semua ada. Lagu lawas.
1: Ya mau, kan? Mau cari apa? Semua ada di Pro Satu Medan.
4: Gitu ya. Pro Satu Medan. Bantu Medan. Bahagia terus, bahagia. jangan apalagi penyiar bahagia terus,
1: bahagia terus. Sejahtera terus gitu ya. Biar makin makmur ya Bu Ratni.
4: Iyalah, jangan pikir-pikir banyak, nanti banyak uban bentua. Iya,
1: amin.
4: Tenangkan hati itu aja.
1: Tenangkan hati, jangan goyang kali. Oke, ya kan? Deh. Makasih banyak Bu Ratni ya.
4: Ya, banyak-banyak pikir baik, susah baik. Mas Kiki.
1: Benar. Nanti gak bisa tidur kita ya.
4: Iyalah, mikir ini, mikir itu. Ah, biarkan aja gitu. Dah. Sehat kita, gak usah pikir-pikir.
1: Iya.
4: Yang penting mangan, kata orang Jawa.
1: Yang penting mangan. Mangan warak ya.
4: Warak.
1: Oke, okay. Ditunggu lagunya Bu Rani ya.
4: Ya, ditunggu lagunya Mas Kiki.
1: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepatnya. Oke, beralih ke line telepon lagi, pendengar. Sorry, di ke WhatsApp ya. Nanti baru ke line telepon. Dari WhatsApp ada Hengki di Gaperta Ujung. Ruang Rindu, Rindu Kali. Ah, selamat malam, Bang. Selamat malam. Ingin dengar lagu dari Club Project, judulnya Menjemput Impian, katanya gitu ya. Siap, terima kasih. Ya, nanti kita puterin lagunya. Oke. Tadi, kalau ini mau dengar lagu. Oke. Baik, pastinya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini boleh gabung, silakan setelah lagu-lagu berikut ini kita perdengarkan untuk Anda. Pastinya di Ruang Rindu Anda boleh bergabung dan berbagi cerita. Jangan lupa untuk kirimkan ucapan ini ya, hari ulang tahun ke-81 RRI, khususnya harapan-harapan baik untuk RRI Medan apa nih kira-kira versi pendengar ya. Boleh silakan di 0811 616 943.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi pendengar kita sudah dengarkan lagu-lagu yang dipilih pendengar setiap pro satu ya. Kita bacain pesan-pesan cinta di WhatsApp sebelum kita kalian telepon ya. Sembari itu pendengar boleh silakan persiapkan diri Anda untuk bergabung di line telepon kami 0618463116 ya. Dari WhatsApp tadi ada... Ah ini dia. Makasih Mas Riki udah diputerin lagunya ya, katanya gitu dari Bu Ratni Martubung. Sama-sama Bu Ratni, sehat-sehat ya. Lalu ada Bu Rosliah ya. Ruang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, rindu kalilah berultah ke 81 buat RRI. Semoga tetap jaya di udara, bertambah para penggemarnya sampai seluruh Indonesia. Karyawan dan karyawatinya sehat-sehat, penuh berkah segalanya. Dari Bu Rosliah, amin. Bu Rosliah, makasih banyak ya. Dari Bu Rosliah di Helvetia Pasar 8, Jalan Nusa Indah. Mau dengerin lagu Doa Malam dari Dian Pisesa. Makasih metugas Mas Riki, sama-sama. Baik ya, doanya baik sekali, manis sekali ya hari ini dari Bu Rosliah. Pendengar lainnya mau kirim-kirim doa, maksudnya doa ulang tahun ya, doa dan harapan-harapannya gitu ya, silakan dari WhatsApp 0811 616 943. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Kaliba, Mas
1: Rindu. Iya, Rindu Kaliba. Sama siapa di sana?
2: Bang Rindu Utagalung.
1: Bang Utagalung, di mana nih? Rantau Prapat ya?
2: Iya, benar sekali,
1: Rantau Prapat. Iya, apa kabar Bang Utagalung? Rantau Prapat aman?
2: Oh, puji Tuhan sehat, aman.
1: Yes. Aman ya. Di sana musim hujan juga nggak, Bang Utagalung?
2: Tadi hujan ringan.
1: Oh, berarti juga. Berarti merata ini ya, sesumut kali ya. Hujan ya. Karena masuk karena mungkin masuk September barangkali Bang Tagalung ya.
2: Iya, hujan ringan
1: tadi hujannya. Gitu ya, baik. Bang Tagalung, ada ucapan apa ini untuk RRI ke 81?
2: Oh, selamat ulang tahun lah untuk RRI. RRI ya, kan?
1: Iya.
2: Semoga tetap sukses ya, kan? Eksis gitu ya, kan?
1: Eksis. Lalu
2: dan juga tetap di udara. Oke. Merdeka.
1: Merdeka ya. Makasih banyak Bang Tagalung. Doanya semoga terus mengudara dan merdeka gitu ya.
2: Iya.
1: Bang Tagalung mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Mancanegara.
1: Kenapa?
2: Cari ke lagu Mancanegara.
1: Mancanegara. Siapa penyanyinya?
2: Judulnya Power of Love. Siapa nama penyanyinya itu?
1: Oh, The Power of Love. Boleh, boleh, boleh. Siapa nanyanya kalau nggak salah? The Power of Love. Si ini siapa? Whitney Houston ya kalau nggak salah.
2: Nah, bukannya itulah.
1: Oh, itu ya. Oke deh, ditunggu lagunya, Bang Tagalung.
2: Selamat malam.
1: Siap, selamat malam kembali. Oke, ada Bang Utagalung di line telepon kita ya. Dia mau dengerin lagu Mancanegara karena agak-agak asik sedikit lah ya. The Power of Love. Siapa ya penyanyinya The Power of Love? Iya, Whitney Houston kan kalau nggak salah. Oh, Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion ya, oke. Okay. Iya nggak sih? Nanti kita coba cek ya. Lalu berlanjut dari, siapakah ini ada... Dari Novarianto di Sunggal, mau minta lagu dari Laili Dimyanti berjudul Bunga Flamboyan. Terima kasih atas diputarnya lagu tersebut. Tak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Jaya di udara, abadi di hati. Bacanya sambil dengan tepuk khas ini ya, yel-yel ya. Oke, berlanjut. Selamat malam, Mbak Riki, Ruang Rindu, rindu kali ah katanya. Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta request lagu dari Iwan Fals judulnya Yang Terlupakan. Terima kasih Bariki, sukses dan sehat selalu ya, amin. Makasih banyak ya. Lalu ada yang mau request lagu dari The Rock Lagi Terluka. Jumpa penyiar yang sama tugas baik. Makasih banyak, ada Bang Ari Pramadana ya di WhatsApp Pro 1. Silakan pendengar lainnya dari line telepon boleh di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, rindu kan dengan Riki Zubandi.
1: Iya, rindu juga. Siapa di mana?
3: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar?
3: Iya.
1: Wow, apa kabar Cynthia, sehat?
3: Kabar baik. Gimana kabar Riki?
1: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Cynthia?
3: Lagi di biasa di kapuk-kapuk.
1: Pulau Kapuk? Lagi menikmati ini ya. Menikmati apa namanya? Cuaca dingin malam ini ya.
3: Hujan dingin.
1: Iya, masih hujan kah di sana?
3: Masih ini masih apa? Masih
1: hujan atau gerimis?
3: Tapi masih gerimis, enggak terus.
1: Masih gerimis. Syukurlah kalau gitu ya. Hujan gerimis aja gitu ya.
3: Dengan setia RRI walaupun di sana.
1: Betul sekali. Mantap Cynthia, apa doa dan harapannya untuk RRI?
3: Doanya mudah-mudahan makin apa makin makin sukses di apa makin doanya makin maju gitu. Sukses makin disukai banyak orang, makin banyak pendengarnya gitu.
1: Amin.
3: Yang tamu lah buat acara karaoke
1: lagi. Iya, nanti kita coba ajukan lagi ya.
3: Lagi-lagi ya, acara karaoke lagi, lagu pop-pop lama gitu.
1: Lagu-lagu pop ya. Oke deh.
3: Karaoke dulu sih.
1: Karaoke, wow. Pokoknya kalau karaoke, Sinti gak pernah absen ya.
3: Iya, pokoknya kita nanti mau nyanyi lagu apa, lagu yang paling lama.
1: Oke, yang paling lama, lagu apa tuh yang paling lama?
3: Lagu apa lah, lagu Ben Gesia.
1: Oke deh. Vini mau dengar lagu apa malam ini?
3: Apa di listnya itu?
1: Di list kita malam hari ini ada Citra Everybody New, ada BCL Aku Tak Mau Sendiri, ada Hedi Yunus Mengertika, kemudian ada siapa ini ya, Dewa Duo Sejoli, Chris Dayanti Masih Ada Waktu, Jamrut Pelangi Di Matamu, dan Once Karena Ku Cinta Kau.
3: Apa nggak boleh di apa nggak boleh di luar list ya, boleh
1: yang di luar list mau lagu apa rupanya?
3: Cassandra tiba ada ya, Cassandra.
1: Cassandra? Wah, lama banget itu kayaknya malam ini nggak ada.
3: Apa cacat yang utama dari Citra
1: tiba. Dari Citra everybody new ya.
3: Iya.
1: Oke, ditunggu lagunya ya Cynthia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Ada Cynthia yang udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Pastinya pendengar Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Barangkali ada pendengar setiap Pro 1 yang sedang galau atau mungkin sedang sayup-sayup gak tahu mau ngapain ya kan, sambil merebus mie instan gitu. Waduh enak kali ini ya. Pakai cabai rawit khas Medan gitu ya. Cabai rawit, ada bawang merah gitu. Bawang putih, terus diceplokin telur. Iya, diceplokin telur gitu ya. Kemudian apa ya, kalau ada sawi, sawi deh masukin. Gitu ya, biar biar bisa menikmati suasana cuaca begitu ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah dipilih pastinya ya. Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu pastinya. Bagi Anda yang masih mau gabung boleh, masih ada waktu untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Pastinya jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang mau gabung di WhatsApp Pro 1 08 11 61 6 943 atau di line telepon kami 0618463116.

Lihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Lagi buka kembali line telepon untuk Anda pendengar yang mau gabung di Ruang Rindu malam hari ini, silakan di 061-846-3116 ya. Lagi mau baca pesan-pesan cinta di WhatsApp Pro 1 kembali ya. Ada Intan di Medan Polonia, mau dengerin lagu dari Michael Jackson, Earth Song, from Intan JK dari Medan Polonia. Semangat terus Min. Siap admin gak tuh ya. Ada Mamris, Ruang Rindu, Rindu Kali ya. Assalamualaikum Bang Riksu, Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky Bang, selamat ulang tahun ya buat RRI, semoga semakin jaya di udara. Dan karyawannya semoga sehat-sehat semuanya, amin. Siap, Bang Riksu putarin lagu Oh My Love My Darling. Kok tiba-tiba jadi lagu mancanegara semua nih pendengar-pendengar kita nih ya. Tiba-tiba jadi orang barat semua nih. Oke, lalu ada Ali di Sebul Salam Aceh, lagunya Dewa 1900. Ucapannya semoga RRI tetap jaya di udara dan semakin dicintai pendengarnya, amin. Terima kasih banyak Bang Mas Hanif, Bang Ali di Sebul Salam Aceh ya. Lalu ada Mbak Tior di Tanjung Anom, cinta request lagu Cinta Sudah Lewat. Alasan request lagu karena ingat sama mantan katanya. Pakai alasan enggak tuh ya. Oke. Mbak Tior ya di Tanjung Anom. Baik. Pastinya Ruang Rindu masih terus mengisi ruang dengan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Berlanjut dari WhatsApp lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kali ya. Mau dengerin lagu dari Bohemian Rhapsody dong. Tuh kan mancanegara lagi nih. Buat abangnya tetap semangat tugas sampai selesai dan nanti pulang hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya dari mana, dari Binjai ya. Baik. Salam dari Binjai gitu ya. Oke, pastinya masih dikitungin pendengar untuk Anda yang mau gabung di line telepon malam hari ini, boleh silakan di 0618463116, juga WhatsApp di 0811 616 943.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Pendengar, sampai di sini sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Hari ini

Kami di Skinup Studio, rekan di studio yang bertugas dan juga rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran, MPDI, dengan topik Pandangan 4 Mazhab, Bayi Tabung, dan Cloning. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran, MPDI. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, Mbak Sami sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya, dan khususnya juga untuk pendengar setia kita pagi hari ini, semuanya diberikan kesehatan ya, hingga kita dapat mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustaz Hendra. Baik, untuk

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, yang telah menghidupkan kita manusia, kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita, dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat? Tujuannya untuk mengetahui siapa hambanya yang paling bertakwa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kata mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sudah semakin canggih, terutama di bidang kedokteran. Hari ini kita akan membahas tentang bayi tabung, kemudian nanti cloning manusia. Apakah hukumnya membuat bayi tabung dan membuat cloning bagi manusia? Nah, yang pertama adalah bayi tabung. Dalam Islam, dalam fikih, bayi tabung itu disebut dengan tiflul anabib. Disebut dengan, kalau Indonesianya itu dikatakan dengan jabang bayi. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Ini bayi tabung itu adalah sperma laki-laki ini disuntikkan ke cawan tempat, kemudian beberapa hari di cawan itu kemudian disuntikkanlah ke dalam rahim seorang wanita yang siap untuk ditempati sebagai tempatnya bayi tabung ini. Nah, kemudian bagaimanakah hukumnya menurut pandangan Islam, terutama empat mazhab? Nah, di sini dalam pandangan empat mazhab, para ulama ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan diharamkan. Lalu apakah saja yang dibolehkan? Yang dibolehkan di sini sepakat ulama, bayi tabung itu dibolehkan dengan syarat yang pertama harus pasangan suami istri. Jadi sel sperma itu harus dengan pasangan yang sah antara suami dengan istri. Contohnya ada suami istri, dia tidak punya anak, kemudian ia ingin mencoba dengan bayi tabung. Nah, spermanya itu harus dengan sperma suaminya. Tidak boleh suami orang lain atau lelaki lain yang disuntikkan ke dalam rahimnya. Nah, ketika disuntikkan dengan sperma yang lain bukan suaminya, maka ini hukumnya adalah zina. Kesepakatan ulama ini hukumnya sama dengan zina. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh dengan laki-laki lain? Yang kedua, nanti akan merusak nasabnya. Ya, rusak nasabnya nanti. Nah, jadi ketika bibitnya itu dari laki-laki lain, maka nasabnya sudah tidak menyambung lagi. Nah, bukan anak suaminya tapi anak orang lain. Nanti rusak segala syariat Islam. Dari nasab juga rusak, nanti ketika dia anak itu perempuan, menjadi walinya juga tidak bisa suaminya menjadi walinya. Dan ketiga adalah nanti ketika pembagian harta warisan, itu juga nanti akan rusak dalam pembagian harta warisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibolehkan dengan syarat dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh dia sehat, dua-dua sehat, tapi dia kepingin bayi tabung, ingin coba-coba, nggak boleh. Atau misalnya begini, seorang suami istri dijodohkan, ya istrinya tak suka dengan suaminya, aku nggak mau berhubungan dengan dia, ya udah aku bayi tabung saja, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan darurat, diusahakan dulu hubungan suami istri. Kalau sudah tidak bisa dengan sesuatu hal, penyakit atau sebab yang lainnya, maka boleh, barulah dibolehkan untuk melakukan bayi tabung. Nah, kemudian hukum yang dilarang. Nah, yang dilarang di sini yang pertama tadi bukan pas.

0: Sangat suami istri tidak boleh, ya, tak boleh melakukan hayat tabung ketika bahan apa namanya spermanya ini dari laki-laki lain, tidak boleh. Makanya di negara-negara non-Muslim itu ada mereka menjual bank sperma, ada di negara-negara non-Muslim, negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu ada namanya bank sperma. Jadi mereka itu yang tidak mau menikah, wanita-wanita di sana itu yang tidak mau menikah, tapi mereka ingin memiliki anak. Itu ada dijual bank sperma namanya. Nanti di situ mereka bisa melihat foto ini bapaknya seperti apa, yang memiliki ini orang seperti apa, misalnya berwajah seperti bule atau seperti Cina atau seperti negro. Nah, mereka tinggal pilih anaknya seperti apa. Nah, jadi ada dijual, tapi ini dalam Islam tidak dibolehkan, harus sepasang suami istri. Nah, kemudian yang kedua yang dilarang itu menghindari hubungan suami istri, yang saya ceritakan tadi ya, menghindari hubungan suami istri. Aku nggak mau berhubungan dengan suamiku, lebih bagus aku bayi tabung saja, disuntikkan ke rahimku, enggak boleh ya. Jadi tidak boleh menghindari untuk penghindaran hubungan suami istri, tak boleh. Nah, kemudian yang kedua, cloning manusia ya. Klon ini adalah fotokopi manusia. Dia bukan dari sperma, kemudian menjadi ovum antara sel telur dengan sel sperma, bukan itu. Tapi ini adalah diambil dari DNA, ya, klon, artinya fotokopi, fotokopi manusia. Nah, proses cloning ini pertama kali itu dilakukan pada tahun 2000. Ada pendapat lain mengatakan dilakukan pada tahun 1996. Nah, yang pertama di cloning itu adalah domba Dolly. Jadi ketika itu mereka mengkloning domba Dolly menjadi banyak dengan cara menyuntikkan DNA ya ke dalam rahim Dolly itu. Sekarang mungkin sudah banyak ya yang Eropa itu disuntikkan menjadi banyak, itu sistem cloning mana namanya. Nah, bagaimanakah hukumnya cloning ini? Yang pertama dibolehkan untuk siapa dibolehkan? Untuk menyempurnakan anggota tubuh yang cacat. Misalnya untuk manusia boleh, tapi hanya untuk menyempurnakan anggota tubuh yang cacat. Contohnya tangannya rusak, boleh mengkloning tangan untuk menyempurnakan tangan yang rusak tadi. Atau contohnya ingin mencangkok ginjal atau ingin mencangkok jantung, boleh mengkloning jantung atau ginjal untuk menyempurnakan anggota tubuh tadi. Itu yang dibolehkan ya, untuk kesehatan ya. Kemudian yang kedua yang dibolehkan itu untuk kepada hewan ternak, untuk memperbanyak populasi ya. Contohnya ada hewan yang populasinya hampir punah, itu boleh untuk memperbanyak populasi hewan itu dengan mengkloning binatang itu. Atau tadi domba Dolly boleh, atau ayam Eropa dikloning supaya banyak, itu boleh ya. Nah, kemudian kloning yang diharamkan ya, yang tidak dibolehkan dalam Islam itu adalah mengkloning manusia dengan manusia yang baru, itu nggak boleh ya. Mengkloning manusia dengan manusia yang baru, contohnya ya. Jadi sebenarnya kloning ini idenya dulu dari Islam juga ya. Jadi ide mereka mengkloning itu dari Bunda Maryam ya, Siti Maryam yang hamil ketika itu, hamil Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu mereka meneliti Al-Quran itu, berpendapat mereka bahwasannya malaikat telah menyuntikkan DNA Maryam itu sendiri. Jadi dalam penelitian mereka itu, para ilmuwan, jadi malaikat itu menyuntikkan DNA Maryam itu sendiri ke dalam rahim Maryam. Jadilah anak yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya binnya bin Maryam, karena DNA Maryam itu sendiri. Jadi zaman sekarang itu hukum mengkloning manusia itu hukumnya dalam Islam itu tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Karena apa? Ketika seorang suami istri ya, dia tidak memiliki anak ya. Kemudian ia mencoba bayi tabung. Bayi tabung tadi kan syaratnya harus dengan sperma suaminya. Baru dia sah. Kalau dia bukan suami sperma istrinya, suaminya, itu hukumnya zina. Dan tidak dapat merusak hukum waris tadi atau hukum nasabnya tadi. Nah, kalau dia cloning, itu yang diambil bukan sel sperma, tapi DNA. Itu bisa diambil dari DNA seorang istri itu juga. Misalnya perempuan tadi bisa diambil dari DNA istrinya. Nah, ketika diambil DNA dari istrinya, disuntikkan, maka nanti tidak jelas binnya bin siapa. Itu anak daripada istrinya saja, bukan anak suaminya. Atau sebaliknya, kita ambil DNA suaminya. Maka itu hanya anak suaminya, bukan anak daripada ibunya. Karena tidak ada ovum di situ yang bercampur antara sel telur dan sperma. Makanya di sini dalam Islam diharamkan cloning untuk pembuatan manusia. Itu hukumnya tidak boleh. Jadi cloning ini fotokopi manusia sebenarnya, fotokopi manusia. Jadi nanti ketika berhasillah mengkloning manusia itu, wajahnya mirip, sama seperti orang kembar. Misalnya dia mengkloning dirinya sendiri misalnya. Maka orang yang mengkloning dirinya itu, dengan hasil cloning tadi nanti, wajahnya sama. Kemudian kulitnya, warnanya sama. Bahkan sifatnya juga sama. Ini dia. Bahkan dalam peneliti mengatakan, sidik jarinya juga sama. Jadi nanti dapat mempersulit ketika ada permasalahan nanti dalam sidik jari. Itu makanya dilarang dalam mengkloning manusia. Nasabnya terputus, sama seperti tadi. Pembagian waris, kemudian nasab ketika melakukan bayi tabung dengan laki-laki lain, ini sama seperti ini. Jadi nasabnya bisa rusak, pembagian waris juga rusak, syariat-syariat Islam juga nanti bisa rusak di sini. Makanya sepakat ulama mengharamkan mengkloning manusia. Kemudian yang ketiga, mengkloning manusia dengan hewan. Ini jelas ya, jelas tidak boleh kalau ini. Ini karena merusak, dapat menghilangkan berdampak sosial. Berdampak sosial bagi manusia, menjadi bahan ejekan. Contohnya misalnya begini, sel sperma manusia itu dimasukkan ke rahim seekor binatang misalnya, kuda misalnya. Nah, ketika itu nanti, DNA manusia dimasukkan ke DNA binatang, misalnya kuda. Seandainya jadi, sudah pasti nanti DNA itu akan menjadi separuh manusia dan separuh hewan. Kepala manusia, tapi badannya kuda. Nah, ini kan berdampak sosial nanti akan menjadi satu ejekan ketika dia hidup di alam dunia ini. Jadi hukum seperti ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hukum Islam yang dibolehkan antara bayi tabung, cloning, hanya bayi tabung yang dibolehkan, itu pun harus dari bahan suami yang sah. Kepada laki-laki lain itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sharingkan, silakan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bertanya langsung pada Ustadz dari line telepon kita di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Aslah di Palukura Ustadz. Seorang bayi dari lahir kecil, kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, setiap hari kita bersamanya. Pertanyaannya, mengapa kita tidak sadar kapan anak itu, apakah itu kebesaran dan kekuasaan Allah SWT? Maksudnya anak itu besarnya berjalan waktu kita tidak merasa, kadang suka heran. Ya, silakan Ustadz.
0: Ya, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar anak kita sepertinya baru saja lahir, tidak bisa berbicara, tidak bisa berdiri, tiba-tiba sudah bisa berbicara, sudah bisa berdiri. Inilah yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan manusia berbicara, mengajarkan manusia berjalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam berbicara sampai Nabi Adam pasti dalam berbicara dan apa, menentukan, mengetahui nama-nama pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di alam dunia ini. Jadi ya seperti itu, kita tidak tahu, tidak sadar menyadari betapa besarnya kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau kita menyadari bahwasanya kita itu lahir dari bayi yang merah, kemudian kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, kemudian kita bakal meninggal dunia, itu menjadi iktibar bagi kita bahwasanya semuanya itu tidak ada yang abadi, ya, tinggal di alam dunia ini. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustadz, teknologi sekarang sudah canggih seperti yang Ustadz sampaikan. Untuk yang susah memiliki keturunan, bisa melakukan bayi tabung tadi yang Ustadz sampaikan. Pertanyaan saya, tapi masih banyak juga untuk kasus-kasus yang dijumpai seperti orang yang menelantarkan anak, bayi yang dibuang, apakah itu salah satu tidak mensyukuri nikmat dari Allah, Ustadz?
0: Ya benar, itu sangat tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang ingin memiliki anak itu mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Ratusan juta rupiah untuk mendapatkan seorang anak. Ini kadang-kadang sudah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditelantarkan, dikasih orang, tidak disekolahkan. Nah, ini salah satu orang yang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini orang ini mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, kita sapa penelpon yang masuk. Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Ya, dengan Bunda Dona.
2: Iya, Mbak.
1: Ya, silakan Bunda pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat kan Pak Ustaz satu keluarga, Pak?
0: Alhamdulillah,
2: sehat Bunda. Alhamdulillah, sama Pak. Bunda juga sehat satu keluarga. Ini Bunda Dona dari Jalan Setia Budi, Pak. Saya mau nanya, tapi di luar kemah. Ini
0: ya,
2: pada, ini seseorang pacaran udah lama. Sebelum nikah, dia udah melaksanakan yang dilarang Allah. Terus hamil, anaknya lahir. Tapi sebelum lahir, udah nikah, Pak. Itu sah apa enggak, gitu. Satu. Kedua ya Pak, saya tanya lagi dua. Itu saya sholat tahajud itu waktunya sampai jam berapa habisnya gitu Pak. Itu aja Pak yang saya tanya. Makasih yang nanti yang dijawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz sama Mbak.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dona. Silakan Ustadz.
0: Jadi sepasang laki-laki dan perempuan ya, pacaran ya, makanya Allah larang dalam Al-Qur'an itu la taqrabu zina, ya, jangan dekati zina, bukan langsung jarang, jangan berzina tapi dekat, dekat tak boleh. Ya, salah satu mendekati zina itu ya pacaran, itu salah satu pendekatan kepada zina. Nah, ketika mereka hubungan melakukan hubungan zina ya, berzina mereka, kemudian hamil. Nah, kemudian dalam kondisi hamil mereka dinikahkan ya, karena nanti takut lari laki-lakinya atau malu nanti setelah itu tidak ada ayahnya. Mereka dinikahkan. Nah, kemudian bagaimanakah hukum pernikahannya itu? Maka hukum pernikahannya itu adalah sah ya. Menurut pandangan empat mazhab, hukuman nikahnya itu sah ya. Sah hukum nikahnya. Dan ketika anaknya lahir tidak perlu dinikahkan lagi. Nah, ini banyak pandangan orang ketika hamil dia dinikahkan, begitu anaknya lahir dinikahkan kembali, itu tidak ada hukum seperti itu. Jadi cukup satu kali nikah saja, cukup nikah. Cuma nanti ketika anak itu perempuan, ada pendapat ulama yang mengatakan yang menjadi walinya itu adalah wali hakim, ya wali hakim, wali hakim, wali hakim yaitu petugas KUA yang menjadi walinya, bukan ayah biologisnya. Tapi juga ada pendapat ulama yang mengatakan lihat dulu antara jarak dia lahir dengan jarak dia nikah dengan lahir, ada nggak 6 bulan? Kalau dia 6 bulan ke atas, 7 bulan, 6 bulan ke atas, 7 bulan, 8 bulan, itu ayahnya tadi itu boleh menikahkan menjadi walinya. Dan nasabnya jatuh kepada ayahnya. Tapi di antara pernikahan dengan lahirnya tadi tidak sampai 6 bulan. Misalnya baru menikah, tahu-tahu 4 bulan udah lahir. Itu sepakat ulama itu yang menikahkan wali hakim, tidak boleh ayahnya. Nah, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, waktu melaksanakan sholat tahajud itu jam 00 sudah bisa. Ya. Jam 00 sudah bisa sholat tahajud atau jam 12 malam. Sampai kapan batasnya? Sampai terbit fajar. Jadi hari ini ibu jam 4:30 itu masih bisa sholat tahajud. Ya. Sekali memang masih bisa sholat tahajud. Karena itu belum terbit fajar. Atau jam 4 itu masih sholat tahajud. Jadi dari mulai jam 12 malam atau jam 00 sampai terbit fajar. Nah, demikian. Allahu'alam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rusdi di Johor. Assalamualaikum Ustadz, menurut saya bayi tabung itu adalah ikhtiar terakhir karena rahim itu area Tuhan. Karena banyak juga yang berulang kali bayi tabung tapi juga ada yang tidak berhasil. Nah, apakah amalan yang perlu dilakukan Ustadz untuk kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh dan juga solehah?
0: Ya, bayi tabung itu memang iya benar. Itu adalah ikhtiar terakhir. Karena cloning tadi jelas ya, menurut pendapat empat mazhab juga tidak dibolehkan dalam mengkloning manusia. Karena itu akan merusak syariat dan merusak nasab daripada anaknya itu. Nah, ketika sudah berikhtiar kita, bayi tabung berkali-kali gagal, tidak ada hasilnya, maka kita harus ikhtiar. Kemudian yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki sikap kita. Bisa jadi begini, kita tidak sayang kepada bayi, tidak sayang kepada anak-anak, maka kita tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena nanti dianggap kita tidak akan amanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga pikir-pikir dulu, ya pikir-pikir dulu, pernah nggak kita menyakiti orang tua kita, ya pernah kita nggak menyakiti orang tua kita atau gini, pernah nggak orang tua itu menyumpahi kita? Misalnya gini, orang tua marah kepada kita, awas kalau nanti nggak punya anak, kalau nanti ada orang tua seperti itu. Kalau ada seperti itu, ingat-ingat ada minta maaf kepada orang tua dan minta kepada orang tua untuk mencabut perkataannya itu. Nah, sering terjadi seperti itu. Ketika dia orang tua dia mencabut perkataannya dan memaafkan, maka insya Allah nanti dia akan mendapatkan keturunan. Kemudian ya bisa berusahalah dengan tradisional seperti obat-obat tradisional atau yang lainnya, kemudian perbanyak sedekah, itu dia. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan atau bisa amalan ya, ada tuh dalam surat Maryam, inni nazartu, itu bisa diamalkan. Saya lupa ayat keberapa itu, ada dalam Al-Quran. Ketika Maryam menghamil Nabi. Si Imran hamil Maryam, dia mengamalkan amalan itu. Ini nazar tulaka dia, itulah awalnya surat Maryam. Jadi bisa dengan amalan-amalan, tapi lihat dulu ada nggak kesalahan kita yang menyebabkan kita tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat-ingat dulu. Ada dosa apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua atau kepada siapa sehingga menghambat datangnya keturunan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, ada Zahra di Tuasan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika bayi tabung disuntikkan ke rahim selain ibunya? Bagaimanakah nasabnya nanti Ustadz? Ya tadi sudah dijelaskan juga ya, boleh dijelaskan lagi Ustadz secara singkat?
0: Ya. Misalnya laki-lakinya subur, ya. Kemudian perempuannya tidak subur, ya. Disuntikkanlah kepada perempuan lain, ya, yang bukan istrinya atau bukan ibunya. Enggak boleh, ya, tidak boleh. Boleh disuntikkan kepada misalnya ini harang rahimnya enggak bisa lagi disuntikkan bayi tabung juga tak bisa. Tapi kalau sama perempuan lain bisa, ya harus menikah lah dia. Menikah dengan wanita itu ketika sudah sah. Barulah boleh disuntikkan ke dalam rahim wanita itu. Tapi kalau dia tidak nikah, bukan suaminya, itu tidak boleh. Hukumnya itu zina. Dalam Islam, dia harus menikah dulu, baru nanti disuntikkan. Nah, demikian, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz, ya, dari Bu Mila di Mencirim. Ustadz, kenapa yang hamil di luar nikah itu justru lebih mudah memiliki keturunan? Tapi pernikahan yang sah ini terkadang sulit memiliki keturunan. Adakah amalan bersama dengan pasangan yang sah dan juga doa yang bisa dipanjatkan agar memiliki keturunan alamiah tanpa mesti harus program seperti bayi tabung.
0: Iya, ini dia problemnya. Karena orang berpikir seperti itu. Sudah nikah benar-benar, didoakan sama ustaz, nggak punya anak. Kemudian berzina di hotel, di semak-semak, malah punya anak. Nah, inilah mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama, ketika dia berzina itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menunjukkan aib dia. Ya, ingin menunjukkan aib dia, soalnya dia itu melakukan perbuatan zina. Kemudian bagaimana amalan ketika kita mendapatkan pasangan yang sah untuk mendapatkan keturunan yang sah? Nah, ini dalam Islam ada aturannya. Ketika ingin melakukan hubungan, maka ada doa yang dipanjatkan. Yang pertama adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Inilah doa pertama ketika ingin berhubungan suami istri. Kemudian kita juga bisa berdoa bahwasanya ya Allah jadikanlah pasangan kami ini, hubungan kami ini menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Itu dia. Jadi doanya seperti itu. Allahumma bismillahi Allahumma jadibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Insyaallah Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir Ustadz dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan yang semakin maju dan alat-alat yang semakin canggih dapat mempermudahkan manusia untuk mendapatkan keturunan. Tapi ingat, kita harus lihat dulu apakah teknologi itu dapat dilegalkan dalam Islam, dapat dibolehkan dalam Islam atau dilarang dalam Islam. Itu harus kita kaji lebih dalam agar kita tidak menyesal nanti ketika kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal nikmah wa abwaabal rezeki wa abwaabal sihat wa abwaabal salama. Khususan jamaah RRI Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya sudah bersama dengan Pro1 pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terkait dengan pandangan 4 mazhab bayi tabung dan cloning. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sesaat lagi akan kita jelang pukul 6 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kecamatan Tukang menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir.
0: Sari Berita. Temui anak korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka minta maaf kepada orang tua korban. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada orang tua siswa korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karo. Gibran memastikan pemerintah memberikan penanganan terbaik kepada anak-anak korban hingga pulih. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada orang tua siswa korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karo. Gibran datang ke rumah sakit bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Jumat kemarin. Ia melihat langsung kondisi anak-anak yang masih menjalani perawatan setelah mengalami keracunan MBG. Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga mendengarkan keluhan para orang tua korban. Mereka menyampaikan kondisi anak yang hingga kini masih mengalami gangguan kesehatan. Gibran memastikan pemerintah akan memberikan penanganan terbaik bagi anak-anak korban hingga kondisi mereka benar-benar pulih. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada orang tua korban. Sementara itu, salah satu orang tua korban meminta pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh terhadap kondisi anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG. Ia mengatakan anaknya masih mengalami kejang dan keluarga khawatir kondisi itu kembali terjadi.
3: Yang kami minta sekarang kepada pemerintah tempat supaya pertanggungjawaban kepada anak-anak kami itu nyata. Jangan hanya dua kepada pemerintah datang, kesehatan hanya diperhatikan kesehatan. Anak-anak kami, bahkan semalam juga masih ada kejang-kejang, Pak. Kami khawatir, anak saya memang sudah sehat, Pak. Tapi saya khawatir 10 hari kemudian akan kejang-kejang. Saya minta pemerintah setempat, pemerintah Indonesia supaya memperhatikan anak-anak kami.
2: Keluarga korban berharap pemerintah pusat dan daerah terus memastikan pemulihan kesehatan anak-anak yang terdampak keracunan MBG di Kabupaten Karo. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sejumlah titik di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
4: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam, genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
1: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Utana Bolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Utana Bolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
4: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai meminta dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. Dari 65 km jaringan jalan di kota itu, sebagian merupakan kewenangan pemerintah nasional dan provinsi. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
5: Pemerintah Kota Tanjung Balai menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Dari total 65 km jaringan jalan yang ada di Kota Tanjung Balai, tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim menyebut sebagian ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan jalan provinsi yang kondisinya saat ini membutuhkan penanganan serius, sehingga perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
6: Ada 65 kilo jalan kita di Kota Tanjung Balai, itu dari jalan kelurahan, kecamatan, sampai jalan kota, yang menjadi fokus perhatian penting. Tetapi harus kita berikan juga edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Dari 65 kilometer itu ada jalan nasional 14 kilo, ada jalan provinsi 4,5 kilo, yang hari ini memang kondisinya kurang baik untuk perhatian.
5: Mahyarudin menambahkan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mempercepat perbaikan infrastruktur, sehingga diperlukan komunikasi dan kemitraan dengan lembaga serta kementerian di tingkat nasional.
6: Kami sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah harus membangun kemitraan baik kepada lembaga maupun kementerian tingkat pusat, sehingga apa yang menjadi kekurangan pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini menjadi perhatian dari lembaga maupun kementerian di tingkat nasional, sehingga harapan masyarakat ini bisa dijawab. Dengan keterbatasan Pemko Tanjung Balai, fiskal yang tidak stabil, maka ada susuran dana, apakah itu berbentuk TKD, transfer dana daerah, maupun DAU, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
5: Wali Kota Tanjung Balai pun berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, berbagai persoalan infrastruktur di Kota Tanjung Balai dapat ditangani secara bertahap, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ibu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi e-loket pajak. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan dan data perpajakan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
7: Pemerintah Kota Medan mendorong optimalisasi pajak daerah dengan aplikasi elektronik layanan optimalisasi kolaborasi integrasi terpadu pajak daerah atau e-loket pajak. Riko mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pemerintahan. Menurut Riko, e-loket menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan dan mengintegrasikan data perpajakan. Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan dalam pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data. Riko menyebut integrasi diperlukan karena pelayanan perpajakan kerap berkaitan dengan data dari berbagai instansi. Tanpa sinkronasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.
8: Kita banyak stakeholder yang ada di pemerintah bergerak untuk melakukan digitalisasi. Penting sekali digitalisasi ini didorong agar kita bisa mereduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita harus menemukan hal tersebut di lapangan. Kepercayaan publik kepada pemerintah harus kita benahi.
7: Belanjo Riko menambahkan, digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Semakin sedikit proses yang bergantung pada transaksi tatap muka, semakin besar peluang pemerintah menutup celah penyalahgunaan dan membangun kepercayaan publik. Riko berharap pengembangan digitalisasi tersebut diperluas sehingga pelayanan publik semakin sederhana dan penerimaan daerah dapat dikelola secara transparan serta akuntabel. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Produksi kerupuk sambal di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih bergantung pada pasokan ubi kayu dari luar daerah. Ubi kayu menjadi bahan utama dalam pembuatan kerupuk sambal yang diproduksi masyarakat setempat. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
10: Di tengah rai minimnya pasokan bahan baku, sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah harus memasok bahan baku ubi kayu dari luar daerah untuk dapat tetap berproduksi. Sehari ini seorang memasok ubi kayu ke sejumlah pengrajin kerupuk sambal ikan di daerah ini saat ditemui kemarin siang di seputaran pasar Sibolga mengatakan ubi kayu yang dibawa ke Kota Sibolga berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, serta dari Kabupaten Dairi. Sarin juga mengaku suplai pasokan ubi kayu ke daerah ini tidak dapat dilakukan secara rutin dan tergantung dari banyaknya permintaan pengrajin. Apalagi kata Sarin, harga ubi kayu yang dipasok dari luar daerah sedikit agak tinggi dibandingkan dengan harga ubi kayu lokal.
11: Kita mendatangkan dari kabupaten lain dan akan dan mempengaruhi terhadap harga. Jadi ongkos angkut tinggi, ya harga naik.
10: Namun Sahrin yang tidak mau menyebut nominal penghasilannya mengaku tetap mendapatkan keuntungan yang mampu menutupi kebutuhan dapur dari hasil kerja memasok ubi kayu ke daerah ini. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di lapangan Mangga Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
12: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan, akan tetapi juga menghadirkan pelayanan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi ini digelar pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lapangan Mangga, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Masyarakat dari berbagai kecamatan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung semarak dan penuh suasana religius. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi tausiah oleh Ustadz Abdul Muhadir Ritongah yang mengajak masyarakat meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
13: Ini enggak boleh sambung-sambung, ini orang tua bukan anak-anak. Sebelumnya kami dihamparkan pelak masalah silaturahim. Tolong sesuaikan, kalau datang kawan awak pendiam, lawan dia mencatat. Bagaimana prosesal yang baik, jangan paksa orang cocok sama kita, kita yang mencocokkan.
12: Semangat turut diwujudkan Pemkab Deli Serdang dengan menghadirkan sejumlah layanan gratis di lokasi kegiatan peringatan. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah atau GPM atau Panglima Deli, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pajak bumi, bangunan, sekaligus peluncuran pelayanan akses kesehatan Kita Peduli atau Paskali. Kehadiran layanan tersebut membuat momentum maulid tidak berhenti pada kegiatan keagamaan, akan tetapi sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Ilham Dalwai melaporkan.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus memperkuat layanan kepada masyarakat melalui transformasi digital. Pemanfaatan berbagai platform digital diharapkan membuat RRI semakin dekat dan mudah diakses masyarakat. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
14: RRI juga melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman, di mana memiliki media sosial, lalu bertransformasi di digital.
15: Memaknai usia ke-81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, terus melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui transformasi dan pemanfaatan teknologi. Kepala Stasiun RRI Medan, Besti Charminsima Tupang, mengatakan, RRI mencanangkan transformasi sebagai bagian dari upaya menghadapi perkembangan zaman. Transformasi dilakukan melalui berbagai multiplatform, termasuk media sosial dan transformasi digital. Besti menyebut, Kekuatan RRI berada pada siaran dan pemberitaan, sehingga melalui transformasi dan pemanfaatan berbagai platform yang dimiliki, RRI dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi masyarakat.
14: Maka melalui multi platform yang kami miliki, RRI juga melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman, di mana memiliki media sosial, lalu bertransformasi di digital, dan kemudian penguasaan teknologi itu juga sudah kami lakukan melalui bimbingan-bimbingan teknis, sehingga para generasi saat ini melalui bidangnya masing-masing dan melalui penguasaan teknologi itu mampu mewujudkan cita-cita tersebut dengan multi platform yang dimiliki. Jadi kami mencoba mendekatkan diri, bukan lagi masyarakat yang harus kita dekati, tapi kami mendekati masyarakat melalui semua multi platform yang kami miliki melalui RRI.
15: Lebih lanjut, Besti berharap transformasi yang dilakukan RRI dapat memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin memahami dan mengenal RRI serta turut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 107,3 Pro Satu Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar Medan Pagi ini edisi Sabtu 12 September 2026. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan perkirawan dari BBMKG Wilayah Satu Medan. Ada Mbak Utami yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Mbak Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Utami Alharia, peraturan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi cuaca untuk hari ini, Sabtu 12 September 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, dan Sergi. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Humbahas, Samosir, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari,

0: masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Medan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, masih berpotensi hujan ringan yang terjadi di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Laut Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Nias Barat, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 66 hingga 100%. Angin meniup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk titipan satu hotspot pada pantauan tanggal 11 September 26 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, Lereng Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Tami, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua orang. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, kabar baik pagi ini, Pak Gun?
1: Baik, ya. Tapi mohon maaf, ya, ini lagi di pinggir jalan. Soalnya lagi minta dari pajak.
0: Baik, iya. Pak Gun, silakan untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Iya, boleh. Ya, jadi kalau kita lihat ya, pada perdagangan pagi hari ini itu terpantau harga cabai rawit mengalami penurunan ya. Dari posisi Rp52.000 per kilo menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, kalau kita lihat cabai merah, ini juga sedikit mengalami penurunan dari kisaran yang ke-57 ke angka Rp55.000 per kilogram. Untuk cabai hijau, ini turun dari kisaran Rp37.000 ke Rp36.000 per kilogram. Dan untuk cabai caplak masih stabil mahal di kisaran angka Rp78.000 per kilogram. Secara keseluruhan harga yang terbentuk untuk komoditas cabai sejauh ini memang ya masih bertahan mahal. Masih sangat mahal, tetapi memang mahalnya ini bukan karena ulah pedagang ya. Namun memang kondisi supply yang memang mengalami pergeseran dari sebelumnya batubara menyuplai banyak kebutuhan untuk untuk kebutuhan sungut. Belakangan ini kebutuhan dari wilayah lain seperti Aceh, Riau, dan beberapa provinsi lainnya itu mendorong terjadinya kenaikan harga. Nah, sementara itu di sisi lain musim panen yang ada di sejumlah wilayah seperti batubara itu sudah mulai berakhir. Nah, berakhirnya masa panen di batubara ini akan ada masa jeda waktu ya, mungkin sekitar 1 hingga 3 minggu yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Karena memang harga cabai berpeluang untuk bergerak sedikit lagi ke atas, mengingat beberapa indikator menunjukkan bahwasannya supply cabai merah yang akan masuk ke pasar itu relatif tidak banyak mengalami perubahan atau kalau kita bilang dengan penurunan yang belakangan ini terjadi, dia akan bertahan di bawah untuk beberapa waktu hingga nantinya kita akan melihat bagaimana panen yang ada di wilayah Aceh ya. Nah, Aceh Tengah ini akan menyumbang suplai yang cukup signifikan sehingga nanti dalam masa jeda ini kita perkirakan tidak akan berlangsung lama dan nantinya cabai dari Aceh bisa menstabilkan harga kembali. Harapannya begitu. Selanjutnya bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram atau masih stabil. Bawang merah juga masih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Justru kemudian ada harga daging ayam yang masih sama ya, Rp42.000 ke Rp47.000 atau mungkin ada yang membeli di angka Rp50.000. Nah ini wajar ya karena memang harganya masih di situ. Walaupun ini sangat mahal ya, tetapi kalau kita lihat dari harga pokok produksi ya kan, terus kita lihat dari jumlah pasokan ayamnya ditambah lagi dengan rantai distribusi dan sampai ke konsumen ya, menyusul dengan demand-nya, itu harga ayam masih cenderung bergerak sesuai dengan harga keekonomiannya. Jadi tidak ada yang mencurigakan di sini dengan mahalnya harga daging ayam. Selanjutnya telur ayam berada di angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Besok kemudian daging sapi yang masih bergerak sama Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Selanjutnya harga beras masih stabil di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Ya, nggak perlu takut dengan pasokan ya, karena memang pasokan gabah sendiri sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Isu kemudian ada harga minyak goreng curah yang bergerak di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Selanjutnya ada harga gula pasir yang belum naik serentak, tapi beberapa sudah naik Rp250 per kilogram, dan diproyeksikan ini beberapa pedagang lainnya dalam waktu dekat akan menyesuaikan atau mungkin kenaikannya akan lebih seragam ya, karena memang seiring dengan musim panen giling tebu yang sudah mulai berakhir. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol di kisaran angka Rp30.000 per kilo, ini juga masih sama ya. Harga ikan dencis Rp32.000 per kilogram, ini juga masih sama. Ikan gembung.
0: Ya, pendengar, mohon maaf kami terputus bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi Sumatera Utara. Kami coba sambungkan kembali bersama dengan Pak Gun pagi ini. Iya, untuk mengetahui informasi lanjutan terkait dengan harga kebutuhan pokok hari ini. Ya, baik, sudah tersambung kembali bersama dengan Pak Gun. Ya, silakan Pak ya, Gun.
1: Ibu, sorry tadi terakhir saya nyebutin harga apa?
0: Harga bawang tadi Pak Gun ya?
1: Hah?
0: Harga bawang tadi ya, kalau nggak salah ya Pak Gun.
1: Oh ya, oke. Okay. Bawang stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram ya untuk bawang putih. Bawang merah juga stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Nah.
0: Ya, baik pendengar, kami terputus kembali bersama dengan Pak Gun. Kita coba sambungkan kembali ya untuk informasi harga kebutuhan pokok. Untuk pagi hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Ya, kami coba sambungkan kembali bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Ya, mohon maaf Pak Gun, tadi terputus kembali Pak Gun. Iya, kita sambungkan kembali dan kita akan lanjutkan kembali untuk harga bawang tadi. Silakan Pak Gun.
1: Oke. Baik. Ya, untuk harga bawang pada perdagangan pagi hari ini itu masih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilogram ya. Baik bawang putih dan bawang merah. Disusul kemudian ada harga daging sapi yang stabil di kisaran angka Rp1.45 hingga Rp1.60. Harga telur ayam masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Dan ada harga daging sapi, telur ayam. Daging ayam yang masih stabil di kisaran angka 42 hingga 47 atau Rp50.000 per kilogram. Menyusul kemudian beras masih stabil ya di Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level senang. Harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram, masih stabil. Dan harga gula pasir masih stabil di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol stabil di kisaran angka 30, ikan denci stabil di kisaran angka Rp32.000 per kilo, gebung Rp45.000 per kilo. Udang alami penurunan Rp10.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga kol di angka Rp6.000 per kilogram, ini masih sama. Kentang Rp10.000 per kilogram juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilo masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram masih sama. Daun sope Rp18.000 per kilogram juga masih sama. Dan terakhir tomat berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Atau turun dari posisi kemarin yang mencapai Rp14.000 per kilogram. Harga selain cabai masih bergerak stabil, kecuali untuk harga gula pasir yang berpeluang untuk bergerak kenaikan merata di bulan ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Ya, baik Pak Gun, terima kasih banyak atas informasinya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 7, sesaat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti